0: Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajukan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, antarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama.
10: We kregen een makkelijke penalty tegen. Ja, dat was onnodig.
9: Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pendengar Pro 1, demikian tadi ya sudah kita simak informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita berada di menit 31 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, dan kini tentunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak ragam program siaran yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, dan juga akan ada informasi-informasi terkini lainnya akan kami kabarkan. Nanti pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kami akan hadirkan informasi khusus terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di wilayah Provinsi Riau, dan kita akan simak nanti informasi tersebut. Ada laporan langsung kami kabarkan dalam informasi cuaca bersama BMKG Pekanbaru nanti ya, pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk melanjutkan kebersamaan di pagi ini ya. Kami akan kabarkan informasi untuk Anda, khusus kita akan simak bagaimana di Kota Pekanbaru ataupun juga Riau secara umumnya terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Kami hadirkan langsung informasinya untuk Anda bersama BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Kita simak informasi perakiraan cuaca ini, pendengar, bersama rekan kami ada Gita Dewi Siregar melaporkan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Laporan Anda, Gita.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga area sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Untuk pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan, Singingi, dan sebagian kota Pekanbaru. Untuk malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk dini hari, udara kabur hingga berawan. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 72 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 19 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kuantan Singingi 1 titik, Pelalawan 3 titik, Kampar 5 titik, Siak 7 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Ya, pendengar update dan perbarui terus informasi terkait dengan perkiraan cuaca ini ya, kami akan hadirkan setiap harinya untuk Anda pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, dikabarkan langsung dari BMKG Pekanbaru, disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengarnya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita juga masih bersama kini pendengar dalam rangkaian Riau Pagi. Ya, seperti halnya yang mungkin kita tahu sebelumnya ya, di Riau Pagi tentu banyak ragam program siaran yang dapat Anda ikuti, dapat Anda dengarkan, dan bahkan juga Anda bisa berpartisipasi langsung pendengar. Nah, pada kesempatan ini kita akan menghadirkan pembahasan yang sekiranya ini juga patut ya untuk kita ulas lebih dalam. Ini tentang pendidikan ya, lalu juga ini ada hubungannya dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Nah, pendengar, di kesempatan yang kita tahu bersama ini ya, membahas perkembangan zaman, artinya ini juga ada kaitannya dengan teknologi ya. Perkembangan teknologi khususnya digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan ya, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Kini pendengar, kita tahu juga untuk proses belajar itu tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu ya. Berbagai platform digital, ada kecerdasan buatan atau kita kenal dengan artificial intelligence AI, itu juga ada pembelajaran daring hingga transformasi kurikulum, tampaknya menjadi bagian dari realitas pendidikan masa kini ya. Banyak anak-anak yang memang kini di dunia pendidikan dalam belajar mengajar ya memanfaatkan platform digital saat ini pendengar. Ada AI, ada pun juga kita tahu anak kita belajar mungkin melalui daring atau online ya, ataupun juga kurikulum yang bertransformasi dari tahun ke tahun. Nah, ini yang ada dalam realitas ataupun juga dunia pendidikan masa kini. Ya, namun tentu pendengar ya, di balik berbagai kemudahan tersebut ya pasti ada tantangan mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari kesenjangan akses teknologi, literasi digital peserta didik dan guru ya, lalu juga mungkin ada tantangan dari keamanan data, hingga juga mungkin bagaimana ini kita bisa menjaga karakter dan nilai-nilai moral ya di tengah derasnya arus informasi digital ini pendengar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kita ya, sesungguhnya nanti bagaimana dunia pendidikan ini mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital ya, khususnya di Provinsi Riau. Nah, ini apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, oleh guru, bahkan kita sebagai orang tua, dan juga untuk peserta didik ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1. Kita merangkai kebersamaan nanti dalam dialog interaktif Riau Pagi dengan tema khusus ya yang akan dapat Anda simak nanti pendengar, yaitu tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita ya, mulai dari sekarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Nanti akan kami undang atensi Anda untuk berpartisipasi pendengar, karena nanti di dalam dialog tersebut ya akan ada juga beberapa orang narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya masing-masing, khususnya untuk membahas topik kita ini pendengar ya, bagaimana tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Kita akan coba nanti membahas ini bersama dengan narasumber kami yang akan menyapa Anda di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Haji Arisman Yahya MH ya. Kita juga nanti akan mencoba berbincang-bincang topik ini, kita ulas lebih dalam bersama dengan Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, Profesor Dr. Dr. Andos Haji Nur Faisal MPD, dan juga ada PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru, Bapak Aidil Muzahira SPDGR. Berpartisipasi nanti bersama kami pendengar ya dalam dialog tersebut. Silakan
bergabung di line telepon 0761-25111. Anda nanti bisa berkomentar, memberikan saran terbaik Anda, atau mungkin ingin bertanya nanti seputar topik kita ini dengan narasumber, ya, ya boleh, Anda juga bisa bergabung 0761-25111. Dan bisa Anda berpartisipasi melalui via pesan singkat WhatsApp kami. Pendengar, kirim pesan Anda kepada kami ya di 0811-76-73-991. Berpartisipasi langsung untuk dialog yang Anda dengarkan. Ini juga nanti bisa Anda saksikan, pendengar, melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru, ya, akses melalui smartphone Anda di kanal YouTube RRI Pekanbaru, ataupun juga melalui via aplikasi kami, pendengar, di TikTok, live streaming TikTok kami, ya, silakan Anda searching melalui media sosial TikTok RRI Pekanbaru. Layangkan pertanyaan, komentar, saran terbaik Anda di media sosial kami tersebut di kolom komentar, ya. Baik, sebelum kita rangkai kebersamaan dalam Riau Menyapa, dialog interaktif membahas tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital, masih rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan terlebih dahulu menemani Anda di kesempatan ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, seperti halnya yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya ya, pada kesempatan kita di pagi ini kami akan hadir selanjutnya untuk Anda pendengar dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Pembahasan khusus yang akan kita perbincangkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti terkait dengan seperti apa tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Ya, masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda pada kesempatan ini. Namun kali ini pendengar kita bersama dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Hari ini edisi Senin, hari yang ke-15 di bulan Juni 2026. Hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pembahasan yang akan kami hadirkan yaitu seputar tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Jadi memang untuk perkembangan teknologi digital ini tampaknya ya mengubah hampir seluruh aspek kehidupan termasuk juga dunia pendidikan ya. Jadi proses belajar mengajar itu tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu pendengar. Namun ini berbagai platform digital, ada kecerdasan buatan AI ya, pembelajaran online, bahkan transformasi kurikulum ini juga menjadi bagian dari realitas pendidikan masa kini. Namun tentunya di balik kemudahan yang dirasakan saat ini, ya pasti ada yang namanya tantangan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini akan menjadi pembahasan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan beberapa orang narasumber yang saat ini juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya akan menyapa terlebih dahulu, ini ada Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, Bapak, kalau ini nama lengkapnya harus saya baca ya. Asosiat Profesor Dr. Dr. Andes Haji Nur Faisal MPD. Selamat pagi Pak Nur Faisal.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan akrabnya Pak Nur Faisal ya.
2: Iya.
1: Oke, selamat pagi Bapak. Ya. Kabar bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Selalu sehat kami doakan. Sukses terus juga untuk Bapak ya. Dan kita juga bersama ini dengan Bapak Aidil Muzahira SPDGR. Beliau ini pendengar adalah PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru. Selamat pagi Pak Aidil.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat Bapak ya?
3: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah. Ini siokianya kita akan berbincang-bincang juga Bapak ya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya. Namun hingga saat ini kita masih menunggu kehadiran beliau ya ke Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga memang jika tidak ada hambatan halangan ya beliau dapat hadir bersama kita berbincang-bincang tentang topik khusus kita di pagi ini. Okay. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 ini kami informasikan juga. Nanti boleh bergabung berpartisipasi bersama kami di Dialog Interaktif ini pendengar ya. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0761-25111 ya, atau bergabung di via pesan singkat WhatsApp kami di 0811-76-73991. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita ini pendengar, silakan langsung berpartisipasi bersama kami. Dan kami ingatkan juga, kami informasikan, dialog yang Anda dengarkan ini Anda juga bisa saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Silakan juga layangkan komentar, saran, opini terbaik Anda di dua media sosial kami tersebut ya. Jadi apa yang Anda dengarkan saat ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di live streaming kami TikTok RRI Pekanbaru. Anda juga bisa mendengarkan kami di rri.co.id, website kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Oke, tantangan dan peluang pendidikan di era digital ini menjadi pembahasan kita ya Pak Nur Faisal dan Pak Aidil. Nah, iya, ini hal yang artinya memang perubahan zaman ya,
2: perubahan
1: kecanggihan
2: zaman.
1: Teknologi tidak bisa kita elakkan untuk saat ini ya. Dunia pendidikan, guru kah, peserta didik kita atau bahkan di rumah orang tua yang ikut juga berpartisipasi dalam mendidik anak ini juga harus mengikuti perkembangan alur zaman saat ini dengan teknologi. Iya. Nah, kalau saat ini saya ingin ke Pak Nur Faisal mungkin terlebih dahulu ya. Bapak ya, melihat dengan apa yang ada saat ini perkembangan digital yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini untuk pembelajaran digital ya khususnya di Suman HS Pekanbaru. Ini bagaimana? Bisa jelaskan terlebih dahulu.
2: Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum kepada pemirsa semuanya. Ada hadis Rasulullah itu mengatakan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi mengatakan bahwa didiklah anak-anak kalian sesungguhnya mereka diciptakan menjadi generasi yang berbeda dengan generasi zaman kalian dulu begitu. Jadi itu bunyi hadis. Jadi memang betul bahwa zaman itu selalu berubah-ubah. Mm-hmm. Nah, apalagi ini di dunia pendidikan, dengan adanya digitalisasi sekolah namanya sekarang. Mm-hmm. Jadi semua kegiatan ya di sekolah itu sekarang sudah melalui digitalisasi. Mulai dari absensinya, jadi absensinya ada yang pakai pinjer juga gitu, dan ada juga yang pakai handphone langsung. Nah, jadi di situ akan ketahuan dan tidak seperti dulu lagi manual, karena absennya itu juga langsung melihat wajah.
1: Betul.
2: Wajah siapa yang hadir pada hari itu, di mana dia hadir itu. Nah, begitu. Begitu juga di dalam pembelajaran. Penyampaian materi pelajaran itu sudah melalui digitalisasi semuanya. Dan materi-materi, bahan-bahan itu kita ambil juga dari ChatGPT, dari AI, dan anak-anak boleh. Karena instruksi dari Menteri Pendidikan memang boleh. Boleh memakai ChatGPT, boleh memakai AI di dalam memperkaya materi. Kalau enggak kita tertinggal. Tetapi tidak diambil begitu saja.
1: Ada syarat ketentuannya.
2: Tetapi ya anak-anak harus mengembangkan. Anak-anak bersama guru harus mengembangkan. Nah, karena memang sekarang ini dituntut sekarang ini anak kita itu menjadi anak yang kritis. Anak yang kritis. Makanya ada konsep konsep pendidikan itu sekarang yang disebut dengan pendekatan deep learning. Nah, jadi deep learning ini dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi deep learning ini dilaksanakan dengan indikatornya itu adalah pembelajaran bermakna, pembelajaran berkesadaran, dan pembelajaran menyenangkan. Jadi kita sekarang harus mengikuti kondisi-kondisi zaman sekarang ini. Jadi kita tidak bisa lagi berbuat seperti yang dulu juga lagi begitu. Guru sebagai pengajar, lalu anak tidak diikutkan. Anak menerima begitu saja. Kalau sekarang tidak. Diharapkan sekarang ini anak-anak kita ini berpartisipasi di dalam pembelajaran. Bahkan di dalam membuat perangkat-perangkatnya, maksud saya itu medianya, media pembelajarannya, bagaimana memahami pembelajaran itu dengan mudah. Ya, dengan menggunakan digitalisasi ini tadi. Nah, makanya sekarang diharapkan sekolah itu sudah menjadi sekolah digital, begitu. Nah, jadi anak-anak kita ikutkan di dalam hal ini dan kita bina sesuailah dengan tugas guru mengajar, mendidik, melatih, membina, membimbing, menilai, mengevaluasi, mengajar memberikan ilmu, mendidik memberikan nilai-nilai supaya dia tidak salah arah nanti. Karena kebanyakan apa yang ada di dalam gadget kita ini kan banyak yang kalau tidak di tempat arah nanti anak kita akan
1: tidak kita filter
2: anak-anak kita nanti akan salah arah dia. Makanya juga mendidik. Kemudian melatih itu memberikan keterampilan. Memberikan keterampilan. Sungguh banyak sekali kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak sekarang ini dengan adanya digitalisasi ini. Memang banyak tantangan, salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga mungkin ada tantangan yang lain itu penyediaan perangkatnya. Perangkatnya kalau di desa-desa, di daerah-daerah mungkin arus listriknya, internetnya, kemudian juga internetnya gitu kan, sinyalnya tidak lengkap begitu. Nah, jadi ini menjadi tugas dari orang-orang yang berkompeten lah ya, untuk melengkapi hal-hal itu.
1: Iya.
2: Karena memang empat siap lima sempurna itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
1: Oke. Inilah yang mungkin memang kita perlu ingat bersama ya, ada kemudahan tapi ada tantangan juga di balik perkembangan teknologi
2: juga.
1: Ini begitu ya, khususnya juga dalam dunia pendidikan bisa dunia dirasakan.
2: Pendidikan,
1: ya baik. Saya ingin ke Pak Aidil ya. Sapaannya Pak Aidil. Mungkin lebih bisa dekat dengan mikrofon Pak Aidil, di setel mikrofonnya. Iya, baik. Nah, ini Pak Aidil, kita kan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Faisal tadi ya, sebagai seperti apa saat ini perkembangan teknologi yang memang bisa artinya mempengaruhi dunia pendidikan. Ada sisi positif dan negatif yang perlu kita bentengi agar tidak kebablasan nih peserta didik kita. Gurunya pun juga harus begitu, tetap terus belajar begitu ya Bapak ya, beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini kalau kita berbicara tentang peserta didik Bapak, bisa katakan bagaimana ini kita menjaga antara ini kemajuan teknologi, nah dengan pembentukan karakter anak peserta didik. Nah, ini bagaimana agar tidak bablas. Nah, silakan Pak Aidil.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi pemirsa setia Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Menyambung
3: dari hal yang disampaikan oleh Pak Prof. Faisal tadi, bahwasanya jika kita bicara tentang digitalisasi di dunia pendidikan, sangat penting kita bahas. Karena dengan kemajuan digitalisasi ini kita bisa mengakses informasi, bisa mengakses media, bisa mengakses tantangan yang apa kita laksanakan di sana dalam proses pembelajaran. Nah, jika itu ada bicara di sekolah, alhamdulillah di sekolah kami juga mendapat bantuan IFP, Interaktif Panel Digital dari Kementerian Dasar Menengah Republik Indonesia. Jadi kami bisa menggunakan sebagai media belajar. Jadi di dalam kelas tidak hanya menggunakan spidol lagi. Jadi kita bisa pakai interaktif digital, bisa kita ubah menggunakan papan smart board digital. Menyambung dari perkataan Pak Faisal tadi, bahwasanya peserta didik juga harus kita pantau dalam mengakses informasi digital.
1: Ini berkaitan dengan karakternya nanti.
3: Betul sekali. So, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pak Arisman, bahwasanya sekolah harus membatasi penggunaan handphone dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu agar siswa tidak menjadikan handphone atau gadgetnya sebagai informasi sumber belajar yang utama. Karena sebagai handphone, yang paling utama adalah guru. Karena guru akan tidak tergantikan dengan kemajuan teknologi. Nah, banyak sekali platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, seperti PMM, platform mereka mengajar, ada Canva, AI, dan ChatGPT. Jadi karena siswa sekarang sangat mudah digiring oleh opini, jadi jika ada isu-isu yang belum bisa dipercayai kevaliditasnya, jadi kita bisa arahkan siswa kita untuk mencerna terlebih dahulu informasi tersebut atau memfilter informasi tersebut supaya jangan terlebih dahulu disebarluaskan. Nah, karena sekarang siswa itu sangat mudah digiring oleh opini. Nah, jadi misalnya ada suatu informasi tanpa dia pikir panjang, dia langsung update di status atau update di sosial medianya yang perlu diuji kebenarannya. Nah, jadi di situ fungsi kami sebagai seorang pendidik untuk membatasi akses tersebut dengan menanamkan nilai-nilai dan norma yang berlandaskan dengan Pancasila dan nilai-nilai Al-Qur'an.
1: Baik, artinya kalau untuk di yayasan atau di sekolah ini bisa dikatakan sudah siap ya menghadapi perkembangan digital saat ini, begitu ya. Nah, kalau untuk guru-guru bagaimana juga kita saat ini? Apakah mereka juga bisa dikatakan sudah siap juga dengan perkembangan teknologi atau mungkin masih terus beradaptasi atau bagaimana ini, Pak Aidil? Mungkin kembali.
3: Nah, kalau kami sebagai guru atau pendidik jangan sampai gagap terhadap teknologi dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi. Karena zaman sekarang sesuai dengan disampaikan oleh Pak Kapolda nih, jangan terlalu banyak menggunakan kertas, karena ramah lingkungan. Jangan lagi istilahnya perangkat yang sampai beratus-ratus lembar. Jadi kita bisa minimalisasi dengan penggunaan digitalisasi. Seperti bisa kita buat hanya satu perangkat yang sudah memuat semuanya. Dari misalnya silabus, prota, program semester, RPP, dan media belajar bisa kita buat hanya satu lembar dengan menggunakan generator code atau istilahnya sekarang barcode. Nah, jadi sekarang sangat banyak kemudahan dengan adanya digitalisasi. Tapi kami sebagai pendidik pasti perlu beradaptasi dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan kecerdasan buatan AI, dan kami terus mensosialisasikan pada guru bahwasanya kita harus terus bisa menghadapi teknologi supaya kita tidak tertinggal dengan zaman. Karena yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, didiklah siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman.
1: Berarti ini juga yang harus diketahui oleh para guru untuk dalam proses pendidikan kita dalam dunia belajar mengajar ya. Oke, Pak Aidil dan Pak Faisal, ini kita sudah bersama di ujung telepon dengan narasumber kita. Ini tampaknya mewakili Kepala Dinas Provinsi Riau ya. Ini ada Bapak Dr. Andes Muhammad Yuzar MPD. Beliau adalah Koordinator Widya Iswara dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuzar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak. Iya, kabar baik, Bapak sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini di studio kita juga bersama dengan Bapak Nur Faisal. Ini Bapak dari Yayasan Hasanah Sumana S dan Bapak Aidil dari ini yang sebagai PLH ya, Kepala SMA IT Sumana S. Mungkin Pak Faisal, Pak Aidil, kita bisa saling menyapa ada Pak Yuzar.
2: Assalamualaikum. Pak Yuzar, ini teman saya ini.
1: Oh iya. Iya, berjumpa bersuanya di udara begitu ya Pak Yuzar ya. Melalui smartphone kita. Nah ini Pak Yuzar, kami sudah berbincang banyak tadi tentang topik khusus kita di dialog pagi ini Pak Yuzar, tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Ya, saya ingin ke Pak Yuzar langsung kalau begitu ya Pak Yuzar. Ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Anda juga melihat bagaimana saat ini kondisi bisa kita katakan transformasi digital pendidikan di Provinsi Riau kini Pak Yuzar. Silakan.
4: Iya. Sebelum lebih jauh kita bisa bicara nih Mbak, saya ingin memulai apa yang Ali bin Abi Thalib 14 abad yang lalu itu sudah pesan sama kita, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kata itu ya. Jangan didik anak-anakmu itu sesuai dengan zaman kita gitu. Nah tentu maksudnya itu adalah kalau kita coba beradaptasi dengan itu, maka anak-anak kita hari ini kan tentu perkembangannya itu kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Nah, terkait dengan itu kan hari ini kan transformasi tentang digitalisasi. Dan ini tentu kalau bagi pendidikan kita untuk adaptasinya ini kita sebenarnya sudah waktu COVID kemarin itu sudah mulai kita lakukan penyesuaian diri dengan kondisi-kondisi yang memang harus menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi insya Allah dari apa yang kita laksanakan itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu. Jadi artinya bagi kita hari ini tentu para pendidik memang mau tak mau memang adaptasi dengan digitalisasi ini suatu keharusan gitu. Karena akan mengantarkan nanti anak-anak kita ini seperti tadi yang saya sampaikan sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib itu, kita mendidik mereka sesuai dengan zamannya gitu. Hanya saja kalau berbicara tentang digitalisasi ini kan juga menyangkut nanti dengan sarana-prasarana yang mendukung.
1: Betul. Mbak. Iya, perangkatnya.
4: Sama kan kalau kita di kota ini mungkin hal itu mungkin tidak menjadi suatu masalah besar kan.
1: Daerah lain ini ya.
4: Teman-teman kita yang di luar daerah, maksudnya itu yang daerah-daerah yang sulit, kayak 3T, ini mungkin menjadi suatu problematik juga gitu. Namun demikian, kami yakin guru-guru kita, mereka itu pasti bisa adaptif dengan kondisi yang ada gitu. Sehingga anak-anak yang mereka layani, anak-anak yang mereka ajarkan itu, tidak akan tertinggal dari teman-teman yang lain gitu. Nah apalagi hari ini itu guru-guru kita sesuai dengan perkembangan pendidikan kita itu mereka sudah diperkaya dengan pembelajaran deep learning, di mana salah satu diantaranya adalah penggunaan digitalisasi. Jadi artinya teman-teman guru kita mereka dengan kondisi yang untuk bagaimana mempersiapkan anak didik kita sesuai dengan apa kebutuhan kita hari ini, insya Allah guru kita sudah siap. Karena kita kemarin juga telah melakukan itu, melakukan apa yang disebut dengan pelatihan deep learning untuk guru, yeah. pelatihan deep learning untuk kepala sekolah gitu. Yeah. Jadi diantaranya itu adalah guru itu harus memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajarannya. Hmm. Nah, itu Mbak sementara Mbak.
1: Baik, artinya penguatan kompetensi digital guru khususnya kita di Riau ini juga terus kita mantapkan begitu ya Pak Yuzar begitu ya. Oke, karena inilah guru yang nanti akan memberikan ilmunya untuk peserta didiknya begitu ya. Kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau sendiri, nah ada program prioritas tidak terkait dengan digitalisasi pendidikan ini Pak Yuzar?
4: Ada, kita malah sebelum ini menjadi suatu isu yang sentral di mana-mana. Kita jauh-jauh hari itu kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan itu ke sekolah-sekolah dulu, Mbak. Kita masih ingat itu waktu bagaimana pelayanan pendidikan itu betul-betul tidak lagi disekat oleh ruangan waktu gitu. Dan ini jauh-jauh hari kita sudah lakukan itu. Sehingga dulu kita pernah kerjasama dengan seorang profesor dari Jepang itu kemarin itu. Dia dari kita, dan maksudnya asalnya dari kita, Pak Jaswir kalau saya tak silap namanya itu, Profesor Jaswir. Dan itu untuk beberapa sekolah di Riau kemarin kita sudah lakukan itu. Bagaimana digitalisasi harus bisa dilakukan oleh guru. Tentu di sini kita akan melakukan pendekatan kepada satu sekolah gitu. Nah, beberapa sekolah baik yang di Pekanbaru kemudian di luar Pekanbaru itu sudah kita lakukan juga apa yang kita sebut dengan penyiapan mereka, bagaimana mereka agar bisa adaptasi dengan digitalisasi. Sehingga nanti guru-guru kita itu ya tidak perlu direpotkan dengan kertas mengertas lagi, sehingga dengan mungkin satu pesan saja gitu, itu udah bisa nanti mewakili atau memberikan ruang untuk memberikan layanan-layanan untuk

Oke, baik. Ya, Pak Yuzar, Pak Nur Faisal, dan Pak Aidil. Ini sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, tampaknya kita harus rehat dulu sejenak ya. Kita break dulu ya. Pak Yuzar, tetap di ujung telepon. Pak Yuzar, ya, jangan diputus sambungan telepon kita. Karena perbincangan ini masih akan kita lanjutkan nanti. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami rehat dulu sejenak. Anda akan kami ajak nanti untuk kita melangkai kebersamaan dalam dialog interaktif. Rio menyapa di sesi yang kedua.

0: pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Tantangan dan Peluang Pendidikan di Era Digital menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Kita bersama dengan Bapak Yuzar, ini Koordinator Widya Iswara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan kita juga bersama dengan Bapak Nur Faisal, ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, dan Pak Aidil yang merupakan PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru. Kita menyapa terlebih dahulu pendengar kita, ya Bapak, ya. Ini di ujung telepon tampaknya sudah ada tersambung dengan kita pada pagi ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bunda Roslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
0: Dengan Pak Dedi ini, Bapak.
2: Pak Dedi, ya.
0: Silakan Pak Dedi.
1: Gini loh, Ci. Baik. Betulnya, ya. Masalah pembelajaran melalui apa ini media sosial ini bagus, ya, karena bisa menambah wawasan. Cuman kita harus kaji dulu dampak masalahnya.
0: Ya.
1: Masalahnya ada di kesehatan loh.
0: Kesehatan, ya.
1: Iya, lihatlah anak-anak zaman sekarang. Kecil-kecil matanya udah rusak loh. Kebanyakan rabun jauh. Ya. Sedangkan di zaman kita dulu, berapa jauh layang itu kita lihat itu. Makanya mata anak-anak zaman dulu itu sehat-sehat karena sering melihat yang jauh. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, masalah apa ini? Kesehatan saraf. Itu kalau anak-anak itu sering menonton-nonton video, itu bisa rusak loh sarafnya. Kenapa? Di dalam video itu pasti ada iklannya. Iklannya itu yang berbahaya. Karena biasanya iklan itu warnanya tajam-tajam loh. Apalagi itu TikTok sama YouTube itu. Itu bahaya loh, Cik.
0: Baik, artinya
1: kalau
0: ini...
1: Kalau nggak percaya, silakan tanyakan sama dokter Farah.
0: Iya, kita lihat berarti dampak dari segi kesehatan yang begitu, Pak.
1: Itu masalahnya itu. Okay. Kesehatannya dulu deh.
0: Baik.
1: Kalaupun seandainya nanti dia udah besar, mau masuk ke dokter, belum tentu dia bisa diterima. Karena apa, matanya udah rusak.
0: Siap.
1: Kalau dia laki-laki, dia mau masuk polisi ataupun masuk militer, belum tentu dia diterima. Karena apa, matanya udah rusak.
0: Oke, Pak Dedi.
1: Kan nanti kan dicek itu.
0: Baik, Pak Dedi.
1: Ya. Nah, kayaknya gitu aja sih.
0: Terima kasih Pak Dedi.
1: Ya, makasih, baik. Bun. Assalamualaikum, Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi di Labersah, ya. Anda yang lain juga pendengar boleh berpartisipasi bersama kami. 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp kami 0811-76-73991. Ini mungkin sebelum kita menanggapi ke Pak Dedi, pertanyaan Pak Dedi, ya, Pak Nur Faisal, lalu juga Pak Yuzar dan Pak Aidil, saya ingin ke Pak Nur Faisal terlebih dahulu, ya, nanti kita tanggapi apa yang disampaikan Pak Dedi. Saya ingin tahu terlebih dahulu tentang dunia pendidikan kita saat ini, ya, Pak Nur Faisal, khususnya ini mungkin di Yayasan Hasanah Suman HS. Ada tidak bisa kita katakan strategi yayasan begitu dalam meningkatkan pendidikan ataupun juga daya saing sekolah saat ini, Pak Faisal?
2: Oke, terima kasih. Tadi saya lupa, maaf ya, memperkenalkan SMA Suman HS ini. SMA Suman HS ini didirikan pada 17 Mei 2022 oleh anak Suman HS itu. Sekarang anak Oma itu sekarang umurnya sudah lebih 80, 83 atau 84 begitu, ya. Kemudian kita tahu bahwa Suman HS ini adalah sastrawan nasional yang berasal dari Riau. Dan beliau juga tokoh pendidikan Indonesia. Nah, kita tahu banyak sekali hasil karya daripada beliau, ya, yang dapat menumbuh kembangkan semangat para generasi muda. Selain daripada itu, saya akan fokus kepada tokoh pendidikan, bahwa beliau ini dia pertama sekali mendirikan SMA pertama sekali yang ada di Pekanbaru ini, beliau ini yang mendirikan. Nama SMA-nya adalah SMA Setia Dharma. Setelah itu barulah berdiri SMA 1. Nah, kemudian selain dari itu, beliau juga mendirikan Universitas Islam Riau. Jadi memang luar biasa perhatian beliau ini terhadap dunia pendidikan. Jadi terinspirasi oleh inilah, makanya anak Suman HS, Oma ini, ya, meneruskan cita-cita beliau ini dan mendirikanlah SMA Islam Terpadu Suman HS. Nah, begitu. Kemudian pembelajaran di Suman HS ini memang belum 100%, memang belum lagi kita melakukan digitalisasi ini. Tetapi sudah lebih banyak digitalisasi yang kita lakukan di SMA Suman HS ini.
0: Ada strategi-strategi.
2: Strategi-strategi yang kita gunakan. Ya, yang pertama anak ini datangnya ya sudah pakai absennya sudah pakai absen digital. Dan kalau dia tidak hadir nanti tepat waktunya, itu nanti akan ada laporan kepada orang tuanya. Anak Anda
0: ke orang tua,
2: Anak Anda terlambat 5 menit. Anak Anda terlambat 10 menit. Lewat 10 menit anak Anda tidak hadir hari ini. Jadi yang begitu-begitu. Begitu juga dalam pembelajaran. Para guru kita ini kan guru-guru muda semua nih. Alhamdulillah mereka ini sudah menguasai digital-digital pembelajaran ini. Mereka sudah menguasai semuanya lah begitu ya. Tinggal kita memperkuatnya. Makanya kita banyak bekerja sama dengan akademisi-akademisi. Apalagi Suman HS ini, saya juga dosen Universitas Lencang Kuning, dosen S2 dan dosen S3 juga saya di Lencang Kuning. Kemudian pengawasnya adalah Rektor Unila, Profesor Dr. Junaidi SS M.Hum, PhD. Dia pengawas SMA IT Suman HS ini. Nah, jadi strateginya yang kita lakukan, kita itu punya tagline ya, sains dikuatkan, tahfiz diutamakan. Nah, jadi sains ini yang kita lakukan, pembelajaran sains ini seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Edil kepala sekolah tadi, bahwa kita di sana juga menggunakan IT board begitu ya, pembelajaran yang tidak lagi menggunakan spidol. Nah, tetapi kita sudah menggunakan teknologi, ya papan teknologi itu tadi. Dan itu kemarin memang didapatkan bantuan dari pusat. Kemudian juga tahfiz diutamakan. Ya, jadi kita ini bagi anak-anak yang hafiz Al-Quran itu kita terima. Bagi anak-anak yang kurang mampu juga kita terima. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat kita bahwa ini adalah sebuah solusi bagi orang tua, bagi siswa untuk menyekolahkan anaknya begitu ya. Seperti yang diragukan tadi oleh Pak Dedi bahwa anak kita akan selalu menonton video. Alhamdulillah nanti di Suman HS tidak akan ada begitu.
0: Artinya bagaimana nanti?
2: Jadi kita juga akan melakukan kerjasama dengan orang IT. Bagaimana memfilter itu supaya anak tidak bisa membuka itu. Begitu. Karena saya juga sebagai ketua komite di sebuah sekolah. Sekolah itu dia juga sudah punya IT board. Dan mereka belajarnya sudah punya tablet. Itu di tabletnya itu hanya pembelajarannya aja yang bisa dilihat.
0: Tidak bisa mengakses yang lain.
2: Itu memang kita kerjasamanya dengan Samsung. Insya Allah nanti di Suman HS nanti kita akan seperti itu. Sehingga anak-anak kita ini nanti tidak akan bisa lagi melihat yang seperti itu. Namun kita juga akan mengikuti surat edaran dari Pak Kepala Dinas bahwa anak ada waktu-waktunya yang dibolehkan nanti menggunakan gadget ini, menggunakan HP ini. Jadi dia tidak bisa menggunakan sebebas-bebasnya.
0: Baik. Nah, kalau gitu kita minta tanggapan ini dari Pak Yuzar langsung ya mengenai apa yang ditanyakan Pak Dedi tadi. Karena ini apakah mungkin ada pembatasan dalam penggunaan teknologi di sekolah dan lain sebagainya. Nah, mekanismenya seperti apa? Pak Yuzar, menanggapi apa yang disampaikan pendengar kita Pak Dedi tadi. Pak Yuzar, silakan.
3: Ya, baik. Ini tentu kami berbangga nih bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan, itu tidak saja kita di level pemerintah yang jadi perhatian, masyarakat pun juga peduli juga. Ini buktinya pada diri tadi kan?
0: Iya, betul.
3: Bahwa masyarakat juga melihat setiap kebijakan, setiap apa yang kita berikan kepada layanan pendidikan, tentu ada nanti dampak-dampak yang perlu kita juga perhatikan.
0: Iya.
3: Jadi terkait dengan kesehatan, kami Mbak, maksudnya itu untuk memberikan layanan yang prima kepada anak-anak kita, agar mereka itu betul-betul menjadi pembelajaran sepanjang hayat itu. Unsur-unsur kesehatan pun juga jadi perhatian kami juga gitu.
0: Tidak luput dari perhatian ya Pak Nasar ya.
3: Ya, jadi kami itu juga bekerjasama itu dengan dinas kesehatan. Kami lakukan kerjasama, kemudian dengan dinas sosial juga lakukan kerjasama. Artinya apa? Bersama-sama kita memang memberikan bagaimana peserta didik kita itu betul-betul mendapat jaminan dia ketika dia ingin melakukan suatu proses pembelajaran, betul-betul nanti maksimal dan pengertian apa yang diinginkan itu betul-betul mereka rasakan gitu. Jadi terkait dengan dampak negatif penggunaan gadget, tentu yang atau digitalisasi tadi itu, kami tentu melakukan apa yang kita sebut dengan pengawasan, Mbak.
0: Pengawasan.
3: Seperti contoh, itu kan penggunaan IT di sekolah juga tidak semerta-merta lalu dibiarkan aja begitu, tapi ada melalui pengawasan. Bahkan itu sekolah-sekolah yang sangat peduli dengan IT, mereka tak jarang juga memberikan membuatkan semacam aturan mainnya gitu, aturan pakainya, atau yang kalau kita istilahkan itu ada tata tertibnya begitu. Nah, alhamdulillah secara nasional, tapi mungkin belum dilaksanakan mungkin di kita ya, tapi kalau yang di luar negeri kayak Australia, kayak di Singapura itu ada pembatasan penggunaan gadget ini, HP ini untuk usia 16 tahun. Jadi 16 tahun ke bawah itu tak dibenarkan, 16 tahun ke atas. Tapi saya belum apakah negara kita sudah masuk di situ atau belum ya, saya lupa itu, tapi jelas itu ada pembatasan untuk penggunaan gadget itu untuk siswa kita. Nah, terkait dengan penggunaan gadget, memang kalau kita kaitkan nanti dengan sustainable goals itu yang item yang keempat, bahwa pendidikan dilakukan oleh negara-negara di dunia ini harus pendidikan yang berkualitas atau yang quality pendidikan gitu. Maka digitalisasi bagian dari itu, artinya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Nur Faisal tadi, bahwa sekolah-sekolah hari ini kan itu sudah menerima apa yang kita sebut dengan alat-alat untuk pendukung digitalisasi, seperti TV boards ya, yang di mana seluruh interaksi pembelajaran itu bisa dilaksanakan di situ, sehingga ruang dan waktu itu tidak lagi menjadi batasan untuk terjadinya, terciptanya suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif gitu, atau lingkungan pembelajaran yang efektif gitu. Nah, namun seperti tadi yang Pak Deddy risaukan tadi, ada hal-hal lain yang memang perlu juga menjadi pertimbangan kita. Nah, inilah pentingnya kami insya Allah kalau insya Allah di sekolah itu tentu pengawasan kita kan pengawasan yang melekat kepada siswa. Sehingga untuk pembelajaran yang menggunakan IT itu insya Allah lah, kami bisa katakan itu akan terhindar dari hal-hal yang mungkin seperti yang digambarkan oleh masyarakat melalui Pak Didi tadi, mungkin akan bisa tereliminir gitu kan. Tapi ketika nanti mereka itu sampai di rumah, karena tak jarang juga guru-guru kita itu membekali anak-anak kita ini kan dengan istilahnya itu ada homework tuh ya, pakai rumah gitu, yang mana nanti juga melibatkan nanti penggunaan IT mereka. Nah, di sini mungkin kerjasama lagi yang kita minta dengan orang tua atau masyarakat, bagaimana kita sama-sama betul-betul memberikan layanan pendidikan itu kepada anak kita, ya sesuai dengan diinginkan itu, sehingga Nah, faktor-faktor negatif tadi minimal. Bisa kita kurangi.
0: Kurangi, diminimalisir.
3: Mungkin itu, Mbak, sementara, ya. Mbak, ya.
0: Kita mencoba untuk meminimalisir dampak-dampak negatifnya, karena kita juga melakukan pengawasan juga di lapangan, begitu ya, Pak Yuzar, ya. Oke, saya ke Pak Aidil nih, Pak Aidil. Anda sebagai PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru, begitu kan, dari dunia pendidikan kita di sekolah ini, apakah kita juga terus melakukan evaluasi-evaluasi, begitu, Pak Aidil?
4: Terkait hal itu, penting kita lakukan evaluasi atau kita kaji kembali terhadap penggunaan digitalisasi di lingkungan sekolah, karena pasti banyak terhadap plus dan minusnya, ya. Jadi dari segi minusnya, plusnya, kita mengadakan bisa variasi pembelajaran dengan penggunaan EFP tadi yang saya sampaikan. Jadi guru tidak hanya menggunakan lagi metode ceramah saat pembelajaran. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita kaitkan dengan konten materi pembelajaran. Seperti saya sebagai guru biologi, jadi bisa tidak menggunakan torso lagi yang harus dibeli dengan harga mahal. Jadi kita bisa pakai menggunakan aplikasi SketchFabs. Jadi bisa kita gambarkan torso dari sistem kerangka manusia, sistem pencernaan, atau sistem kardiovaskular tanpa membeli alat langsung. Jadi kita memudahkan sekali bagi guru. Terkait itu, yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, pasti menggunakan berdampak minus juga terhadap kesehatan mata dari siswa. Jadi alhamdulillah di sekolah kami juga bekerja sama dengan pihak Puskesmas Rejosari. Ada pemeriksaan mata, telinga, mulut, dan tensi dari Puskesmas. Insya Allah juga akan terus berlanjut supaya terjaga kesehatan mata dari siswa kami di SMA Tisuman Pekanbaru.
0: Oke, baik. Ini juga memandang dari bentuk segi kesehatan peserta didik kita juga, tenaga pengajar kita, ya. Baik, ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini kan melihat dengan kurikulum yang saat ini ada, ya, kurikulum Merdeka. Apakah bisa dirasakan ini sudah relevankah, begitu, Bapak, ya, dengan kebutuhan masa depan, begitu?
2: Oke. Tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa pendekatan deep learning itu adalah untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu dengan baik. Jadi tadi ada mindful, meaningful, dan joyful. Jadi pembelajaran yang menggembirakan. Dan ini dapat dicapai dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Jadi semua guru harus membuat perangkat-perangkat mengajar itu dengan mengacu kepada indikator-indikator itu tadi. Dan jangan lupa, seperti yang disampaikan oleh Pak Aidil tadi, bahwa kita ini harus menumbuhkan budi pekerti anak ini. Karena sesuai dengan disampaikan oleh Pak Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, bertumbuhnya pikiran anak kita ini dan tubuh anak. Ya, jadi budi pekerti, pikiran, tubuh anak ini harus menyatu, ini dibina oleh guru-guru di sekolah itu agar dia dapat memajukan kesempurnaan anak-anak kita. Jadi guru ini tugas beratnya itu, kewajibannya itu adalah menyempurnakan anak-anak kita ini dengan
0: memang,
2: dengan akhlak, dengan karakter, dan dengan kualitas, ya kan? Jadi apapun sekarang kurikulum yang dilakukan, memang selama ini kurikulum sudah banyak sekali ini. Ada KTSP, ada kurikulum 13, ada kurikulum sekarang ada lagi kurikulum Merdeka, diperkuat lagi dengan deep learning ini, begitu, ya. Jadi para guru memang sesuai yang dikata oleh Pak Yuzar tadi, memberikan peluang sekarang dengan deep learning ini, pembelajaran itu dengan menggunakan digitalisasi ini. Tetapi memang harus kita jaga, ya, kita pelihara dengan baik. Ya, dan jangan juga kita meninggalkan. Seperti di Suman HS itu kita selalu mengadakan seminar.
0: Ada, ya.
2: Kemarin seminar, kemudian bedah buku, gitu, ya. Kemarin saya buat itu bedah buku tentang biografi Suman HS. Anak-anak juga membuat film-film apa namanya, film-film pendek itu apa namanya, yang tak lama itu luar biasa.
0: Antusiasnya luar
2: biasa. Antusias sekali. Jadi apa yang bisa ditiru dengan biografi Sumana S? Mungkin juga bisa dengan yang lain. Apa yang bisa ditiru dengan Pangeran Diponegoro, dengan Agus Salim, dengan segala macamnya. Dan ini jangan kita tinggalkan. Malah justru dengan mudahnya kita sekarang mencari materi-materi ini, mari kita ajak anak-anak kita ini untuk membahas para pendahulu-pendahulu negeri kita ini.
0: Okay.
2: Karena akhlak ini harus diperkuat sekarang. Akhlak, karakter, baru kualitas.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Baik, oke. Ini saya ingin juga bertanya ke Pak Yuzar tentang sekolah kita di Riau, begitu ya Pak Yuzar, dari Dinas Pendidikan. Ini bagaimana dari Dinas Pendidikan ataupun juga pemerintah kita nih Pak Yuzar memastikan ya sebisa mungkin ini tidak ada sekolah tertinggal, begitu Pak Yuzar?
3: Ya, tentu upaya kita untuk memajukan pendidikan itu terus kita tingkatkan, Mbak. Mengenai nanti apa ada masih ada sekolah kita yang belum sama majunya langkahnya dengan sekolah-sekolah yang lain, ini upaya yang selalu kita kita upayakan agar nanti sekolah-sekolah yang masih tertinggal itu mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan sekarang ini. Sebenarnya Mbak, kalau hari ini kalau kita bicara tentang kualitas sekolah, ada upaya pemerintah hari ini bagaimana kualitas sekolah itu merata gitu, tidak tertumpu atau tidak menumpuk di satu daerah atau pada sekolah tertentu.
0: Nah, gitu,
3: nah apa yang dilakukan untuk itu? Ini kalau lo bolehlah saya sedikit menyampaikan upaya itu. Ini kita memulai dengan pertama itu Mbak hari ini. Dengan program penerimaan murid baru atau yang kita sebut dengan SPMB itu bagian dari itu, dengan adanya nanti jalur domisili, jalur afirmasi itu bagian agar nanti sekolah-sekolah itu memiliki mutu yang sama gitu, dengan tidak ada lagi umpamanya sekolah-sekolah favorit gitu. Itu upaya-upayanya. Berikutnya adalah kita kan selalu melakukan itu bekerjasama nanti dengan badan akreditasi provinsi. Selalu mengupdate bagaimana mutu sekolah yang mereka capai. Sehingga dengan data yang bisa diambil dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita asesori itu untuk suatu akreditasi sekolahnya, itu menunjukkan nanti apa yang akan kita lakukan pembenahan di sekolah itu. Contoh umpamanya, di sekolah A itu mungkin sarananya ada oke. Tapi ketika nanti proses pengajarnya ini perlu dapat pembenahan dan sebagainya, maka program yang kita lakukan adalah bagaimana nanti kita meningkatkan mutu guru. Nah, tentu pendekatan yang biasa kita lakukan kan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Hanya saja masalahnya kalau pelatihan-pelatihan ini tidak seluruh guru bisa terjangkau dengan itu. Maka yang kita lakukan adalah mengoptimalkan kerja fungsi dari musyawarah guru mata pelajaran. Nah, insya Allah ini karena seluruh daerah itu punya MGMP Mbak. Sehingga melalui MGMP itulah nanti pesan-pesan penting yang kita dapatkan dari apa yang didapatkan dari akreditasi sekolah itu bisa kita berikan pendekatan-pendekatannya. Memang hari ini itu yang lebih dominan itu kan adalah bagaimana peningkatan layanan pendidikan itu. Maka yang harus kita kejar itu adalah untuk bagaimana guru-guru kita ada tip dengan perkembangan apa yang diinginkan hari ini. Jadi dengan demikian guru-guru kita walaupun mereka itu secara jarak itu jauh dari apa dari kita katakanlah daerah yang maju gitu kan. Tapi dengan nanti mengoptimalkan fungsi MGMP mereka itu, insya Allah secara pelan-pelan itu mereka akan bisa nanti adaptif dengan apa yang diinginkan itu. Jadi itu Mbak.
0: Berproses
3: kalau
0: Bapak,
3: yang
0: ya?
3: Lainnya kayak sarana-sarana itu kan dengan program-program yang apalagi hari ini pemerintah pusat juga gencar dengan program revitalisasi sekolah. Nah ini juga bagian yang akan memberikan kontribusi untuk bisa meningkatkan mutu dari sebuah satu pendidikan itu. Jadi kolaborasi inilah yang kita inginkan itu, dengan pemerataan mutu itu walaupun mungkin dalam kacamata kita ini masih kita lihat ada perbedaan yang apa yang signifikan antara satu dengan lain, insya Allah nanti dengan apa namanya itu bergantinya waktu ini akan kita akan upayakan sehingga nanti mutu sekolah itu bisa di apa mutunya tidak lagi menjadi suatu masalah antara satu sekolah A dengan B atau daerah A dengan B dan seterusnya itu, Mbak.
0: Baik. Kita jemput sebentar. Tetap terus kita upayakan begitu yang terbaik begitu ya Pak Yuzar untuk dunia pendidikan kita di Riau khususnya. Baik, terima kasih Pak Yuzar. Ini mengingat waktu kita yang sangat terbatas sekali, hanya tersisa kurang dari 2 menit. Saya mungkin minta ini sebagai perwakilan dari Yayasan Hasanah Suman HS ya, Pak Nur Faisal. Merangkum apa yang sudah kita sampaikan kepada pendengar, pesan apa sekiranya mungkin terakhir
2: kesimpulan pembahasan kita. Jadi tadi saya sudah memperkenalkan SMA Suman HS ini. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa yang sedang mencari sekolah, ini adalah sebuah solusi, ya. Dan sekolah ini tidak hanya membina di bidang sains saja, tapi juga membina di bidang akhlak, karakter, dan anak-anak kita ini. Buktinya anak-anak kita ini sudah banyak yang lulus di perguruan tinggi negeri. Bahkan ada anak ini yang lulus di Malaysia. Nah, inilah. Memang muridnya sedikit, tapi yang sedikit ini bisa kita bina dan bisa kita bentuk karakter, kita bisa bentuk akhlak dan begitu juga kualitasnya. Ya. Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Ya, terima kasih kami ucapkan ya Pak Yuzar. Terima kasih sudah bersama kami di ujung telepon Pak Yuzar dan ya, juga ya. Terima kasih juga untuk Pak Nur Faisal, Pak Aidil atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan pendengar kita juga. Apa yang sudah disampaikan tentu kita berharap ini sekiranya menambah informasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Pak Yuzar, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu Anda, Pak Yuzar. Selamat kembali.
3: Ya,
0: selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat pagi Pak Yuzar, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Pak Nur Faisal, Pak Aidil, terima kasih banyak untuk waktunya, sukses dan selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya juga ya. Selamat pagi Pak Yuzar, Pak Aidil dan Pak Nur Faisal, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Memang kita sudah sampai di penghujung waktu pendengar ya. Semoga berbagai informasi dan pemikiran yang disampaikan tadi ini dapat menambah wawasan kita pendengar bahwa transformasi digital itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana ini kita mempersiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, adaptif, dan mampu bersaing di masa depan. Sudah berbincang-bincang kita tadi bersama dengan Bapak Muhammad Yuzar, Koordinator Widya Suara dari Dinas Provinsi Riau, dan juga kita bersama tadi dengan Bapak Haji Nur Faisal yang merupakan Ketua Yayasan Hasanah Suman HS Pekanbaru, dan Bapak Aidil Muzahira yang merupakan PLH Kepala SMA IT Suman HS Pekanbaru. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung dan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Hingga di sini dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Saya Suci Rasli pamit undur diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

layar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya, Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kembali kebersamaan di Riau Pagi, setelah tadi kami hadir untuk Anda dalam dialog teraktif Riau Menyapa. Kali ini pendengar, di edisi Senin ya 15 Juni 2026 ini, di Riau Pagi kita akan merangkai kebersamaan dalam program Halo RRI. Program ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, 3 kali dalam sepekan. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu dapat Anda ikuti, dapat Anda langsung berpartisipasi bersama kami. Jadi Halo RRI, solusi bersama. Jadi suara Anda itu merupakan solusi bersama, di mana kami undang atensi Anda untuk berpartisipasi pendengar. 0761 25111 lah telepon yang kami hadirkan untuk Anda. Suara yang Anda sampaikan ya itu merupakan solusi kita bersama. Ya mungkin saat ini banyak ya di antara kita sering ada menemukan berbagai persoalan, apakah itu mulai dari jalan rusak, lampu penerangan yang mati ya, atau mungkin ada tumpukan sampah yang tidak terangkut, bahkan mungkin ada pelayanan administrasi yang lambat, fasilitas umum yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Namun Anda ingin melapor, mungkin bingung ya menyampaikan aduan kemana. Nah di sini ya tiba waktunya kami hadir untuk Anda di Halo RRI. Ya tidak sedikit yang memilih diam karena merasa laporan tidak didengar, mungkin demikian ya. Jadi untuk itu kami mengajak Anda pendengar, kita sebagai masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi. Suara Anda penting. Nah, informasi yang Anda sampaikan ini tentu juga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti ya, tentu demi pelayanan publik yang lebih baik ke depannya. Ya, jadi karena itu kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan ataupun juga aspirasi ya, maupun keluhan ya, tentunya kami buka atensi ini untuk Anda. Sampaikan secara santun, objektif, dan bertanggung jawab pastinya pendengar ya. Jadi pelayanan publik yang baik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengguna layanan ya. Ketika kita sebagai masyarakat aktif memberi masukan, memberikan kritikan maupun laporan terhadap kondisi di lapangan ya, tentu maka berbagai persoalan dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki ya. Jadi untuk itu kami hadir dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya, halo RRI, selamat pagi. Dengan siapa Bapak?
1: Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: sehat
0: siapa Bapak?
1: Selalu ya.
0: Amin, insya Allah Bapak, terima kasih doanya.
1: Amin, tak tolong Mbak Suci ya. Di kasih sampaikan sama Dishub.
0: Dishub, izin Bapak, dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
1: Aan lagi
0: Bapak
1: mobile.
0: Aan mobile, hati-hati Pak Aan ya. Waduh, Pak Aan, sambungan telepon kita terputus Pak Aan. Apakah jaringan mungkin atau bagaimana Pak Aan? Coba berpartisipasi kembali Pak Aan. Ini saya hanya baru menangkap sampaikan ke Dishub. Nah, apa yang perlu disampaikan ini nanti Pak Aan? Bergabung ya, atau juga pendengar lain silahkan berpartisipasi juga. Halo Pro 1, selamat pagi.
2: Halo Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Sarapan pagi.
0: Ah, belum, nanti saja. Ya,
2: mudah-mudahan sarapannya cepatnya.
0: Iya, semoga ya, kita dinas dulu ya. Amin, semoga selalu sehat untuk kita semua. Dengan siapa Bapak?
2: Sudah tahu, Muara Fajar.
0: Pak Simpson, Muara Fajar. Iya. Baik, kabar baik, sehat juga ya.
2: Ya,
0: okay. Apa yang ingin disampaikan ini Pak Simpson?
2: Disampaikan yang kemarin-kemarin juga. Silahkan. Cuman belum ada tanggapannya nampaknya ya. Kan kita kan maunya kan kita sampaikan tuh punya tanggapan gitu. Dari pemerintah lah ya. Kalau RRI ya lah ya, menyampaikan ke sana aja kan.
0: Iya.
2: Mereka harus ada tanggapan. Karena satu, itu jalan apa lampu jalan tuh dari Rumbek ke jalan apa nih, ke Simpang sampai Rindu Sepadan. Itu sangat dibutuhkan itu. Karena kalau dari apalah, dari Rumbai ke Simpang Bingung itu gelap gulita itu. Hanya menerangi tiang listrik. Itu pun satu-satu, jauh-jauh pula lagi. Jadi kadang orang ada yang senggol atau apa, karena ada mobil-mobil satu-satu lah Leo. Kalau tidak nanti ya kayak situ rawan juga nampaknya.
0: Iya.
2: Jangan sudah terjadi baru pemerintah, oh ini itu kan menyalahi satu ke satu lain kan enggak enaknya kan gitu. Kita kasih informasi gini supaya pemerintah mensurvei langsung.
0: Baik.
2: Nah, benar atau tidak kan kita kan menyampaikan di RR ini kan kebenarannya ada.
0: Baik.
2: Dan bertanggung jawab.
0: Baik.
2: Nah,
0: okay.
2: Dan satu lagi, kami Muara Pajar nih, jalan itu sangat dibutuhkan. Dari kemarin-kemarin sudah saya apa informasi itu saya sudah tahu ya. Satu lagi komentar saya, di seluruh Pekanbaru lah yang mengenai apa penampungan sawit itu, tolonglah disamaratakan lah. Jangan satu di Bangkinang beda pula harga di Muara Pajar beda pula di daerah lain. Itu gunanya ada koperasi merah putih kita.
0: Iya.
2: Nah, koperasi merah putih sangat dibutuhkan di Indonesia, di Pekanbaru ya, termasuk Pekanbaru lah gitu ya. Biar sama rata. Karena kalau sama rata kan enak.
0: Baik.
2: Nah, satu lagi itu lagi pula mengenai pupuk juga bisa mereka menjual di situ melalui koperasi. Dan kita ke yang penampung biasa aja. Kita kalau di situ kan bisa subsidi negara kan ada itu.
0: Baik.
2: Masuk di situ.
0: Baik Pak Simpson.
2: Itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Simpson ya.
2: Itu aja ya. Terima kasih Mbak Suci.
0: Sama-sama Pak Simpson.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Simpson Muara Fajar. Terima kasih atensinya sudah menyampaikan hal-hal yang tentunya mungkin kita berharap ada perubahan begitu ya. Oke, Anda pendengar lain juga silakan berpartisipasi bersama kami pendengar ya. Nomor yang sama bisa Anda gunakan 0761251111. Sambungan telepon kita tadi terputus dengan Pak Aan. Silakan untuk kembali mencoba menghubungi kami Pak Aan ya. Jadi kami akan mencoba nanti apa yang Anda sampaikan ini kita akan teruskan kepada pihak terkait ya. Semoga memang ada tanggapan ataupun juga solusi dari apa-apa saja yang sudah Anda sampaikan melalui ruang ini ya, wadah ini pendengarnya di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas, sedang bekerja, apakah mungkin ya di rumah, di perjalanan, atau di tempat usaha ya, sedang bekerja di tempat usaha Anda, ya silakan juga ikut berpartisipasi pendengar ya. Jadi silakan sampaikan lokasi, kejadian, kondisi yang ditemukan begitu ya, dampak yang dirasakan kita sebagai masyarakat, dan apa harapan ataupun juga solusi yang diinginkan ya. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, tentu ini semakin mudah bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi. Jadi pendengar, ketika kita mendengar istilah mungkin ada layanan publik ya, nah kita sebagai orang yang melihat kondisi di lapangan ya, mungkin hanya bisa membayangkan kantor pemerintah saja ya. Nih ada pelayanan publik nih, nah yang kita bayangkan mungkin hanya kantor pemerintahan saja. Padahal pendengar, untuk layanan publik itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, ada jalan, jembatan, penerangan jalan umum yang disampaikan Pak Simpson tadi begitu ya. Lalu juga pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, pengelolaan sampah, drainase, air bersih. Nah itu termasuk pada layanan publik pendengar. Apakah juga mungkin terkait dengan administrasi kependudukan, layanan perizinan itu juga masuk ya. Nah itu juga masuk dalam kategori yang mungkin harus kita perhatikan juga sebagai masyarakat ya. Nah ini terkait dengan olahraga, ruang terbuka hijau, pasar juga, terminal, pelabuhan, dan masih banyak lagi. Nah, apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu kiranya diperbaiki pada layanan-layanan tersebut, pendengar ini, Halo RRI siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Mari manfaatkan kesempatan ini, pendengar ya, untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Ya, apakah mungkin ada drainase yang tersumbat untuk saat ini, karena beberapa hari ini Kota Pekanbaru tiba-tiba diguyur hujan, masih ada titik air atau genangan air, banjir, laporkan pendengar. sampaikan kepada kami. Ya, kami tunggu atensi Anda di line telepon 0761 25111. Jadi dalam menyampaikan laporan tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, harus berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi, ya, dan juga gunakan sebisa mungkin bahasa yang santun. Fokus kita pada persoalan yang ada dan solusi, hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu. Jadi tujuan utama dari laporan yang disampaikan kita sebagai masyarakat itu bukan untuk menyalahkan, ya, melainkan untuk mendorong adanya perbaikan. Silakan bergabung bersama kami pendengar 0761251111 di Halo RRI. Ya, jadi komunikasi yang baik, ya, antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik itu dapat lebih sehat dan produktif jika kita bisa menyampaikan beberapa hal dengan baik, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kami akan hadir untuk Anda di Halo RRI sesi berikutnya, karena terlebih dahulu kita rehat, istirahat sejenak untuk menikmati ragam lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di hari Senin pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita bersama pada kesempatan ini di Halo RRI, pendengar ya, suara Anda, solusi bersama. Ini program kembali kami ingatkan, selalu kami informasikan untuk Anda pendengar, itu bisa Anda ikuti 3 kali dalam sepekan, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Ya, mungkin Anda penasaran ini programnya program apa begitu ya. Mengapa ini? Apa yang harus disampaikan? Nah, ini ruang bagi Anda pendengar Pro 1 ya, jika mungkin ada menemukan berbagai persoalan di sekitar kita, apakah itu semuanya terkait dengan pelayanan publik. Nah, sampaikan di sini pendengar. Anda bisa bergabung langsung ya, menyampaikan laporan, aspirasi maupun keluhan secara santun, tentunya secara objektif dan juga bertanggung jawab ya, di Halo RRI. Halo RRI, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bunda Resia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Jadi Lebosa.
0: Apa kabar untuk saat ini? Sehat masih ya? Alhamdulillah,
1: alhamdulillah
0: ya. Oke, kabarnya sehat. Apa yang disampaikan
1: Bun,
0: Pak Deddy?
1: Tadi ngomong apa Bun?
0: Yang bagaimana Pak Deddy?
1: Tadi ngomong apa?
0: Yang mana satu?
1: Itu loh masalah penyerang kepribadian orang itu.
0: Yang mana itu?
1: Hah?
0: Yang tadi. Mana? Oh itu syarat dan ketentuannya untuk kita gabung, jangan sampai kita menghakimi orang-orang tertentu.
1: Nah, aku ya. Setuju itu Bun.
0: Mm-mm. Jangan sampai karena, ada yang pihak tersinggung, ya kan?
1: Karena gini Bun, akhir-akhir ini aku lihat ya.
0: Apa itu?
1: Pendengar-pendengar Pro 1 ini ngomongnya sembarangan aja.
0: Aduh.
1: Iya, udahlah dia gak mengerti hukum, gak mengerti kode etik penyiaran, ngomong sembarangan aja. Bahkan nah kepribadian orang diserang.
0: Nah itu kalau perlu kita hindari ya Pak Deddy ya, kita koreksi untuk diri kita.
1: Baik. Jangan sampai nanti orang itu melapor ke kepolisian. Kadang ada ada juga orang ini bukannya takut dia melapor ke polisi kan, dikumpulinnya data-datanya dulu, kalau udah lengkap baru dia melapor ke polisi. Apalagi kalau dia punya orang dalam.
0: Baik.
1: Cepat loh laporannya ditanggap itu.
0: Jadi harus jadi secara santun kita hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu.
1: Nah, itu dia. Ya? Kalau nggak mengerti masalah hukum, nggak mengerti masalah kode etik penyiaran ini, berguru.
0: Harus belajar.
1: Iya, berguru ke sebelah itu. Betul. Di sebelah itu ada loh acara hukumnya.
0: Baik, Pak Deddy. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Deddy.
1: Ya oke, Assalamualaikum Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat tepat sekali. Seperti tadi halnya di awal saya sampaikan ya, apapun, dimanapun kita, apakah itu baik kita di dunia maya secara nyata atau di ruang publik melalui udara seperti ini, yang kita sampaikan laporan tentu ada hal yang perlu diperhatikan ya. Sampaikan berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi, gunakan tentu bahasa yang santun pendengar ya, fokus pada persoalan dan solusi, hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu. Karena tujuan utama dari laporan yang kita sampaikan itu bukan untuk menyalahkan ya, melainkan untuk mendorong perbaikan. Nah, artinya dengan program ini dan dengan cara yang santun, cara yang tepat yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait, ya komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik, kita harapkan tentu dapat berjalan lebih sehat dan lebih produktif. Baik, jika ada persoalan yang Anda rasakan, ya langsung berpartisipasi bersama kami pendengar di Halo RRI. Tidak harus persoalan besar mungkin ya, hal-hal sederhana yang berdampak pada masyarakat, ya itu juga penting untuk diketahui, karena perubahan besar sering kali dimulai dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Dengan anak buah KDM di Bandung Timur.
0: Bapak
2: Ahmad Irwan.
0: Bapak Ahmad ya.
2: Ya sering masuk kan acara keluarga Sakti.
0: Iya Pak Ahmad dari Bandung Timur, jauh dari
2: lupa
0: Bandung. Mas,
2: siapa ini?
0: Saya Suci Pak Ahmad.
2: Ubah Suci, aduh ya. Ubah Suci ya.
0: Baik. Apa yang ingin disampaikan ini mungkin pada kesempatan ini Pak Ahmad, ini walaupun jauh tentang dari Bandung ini.
2: Tentang masalah iklan media sosial, mungkin saya menyerang secara personal.
0: Gitu
2: ya. Nah sekarang kan beginilah, kan sekarang kita punya media, kan, bermacam media. Sekarang media RRI, biasa harus hidup di dua zaman, zaman Orde Baru kan

0: zaman reformasi. Nah, ketika zaman Orde Baru, RRI itu kan dijadikan sebagai sorong pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Begitu Orde Baru jatuh, jadulah reformasi, RRI sekarang menjadi lembaga penyiaran publik.
1: Betul.
0: Dalam arti bisa menyampaikan aspirasi apapun juga, bisa menyampaikan secara netral. Jadi yang disampaikan tadi juga setuju, kalau misalkan tidak senang seseorang, kok secara personal itu kan tidak lewat media sosial, lewat media itu saya kira nggak benar lah, itu kan nggak boleh gitu kan. Kalau kita bersifat yang mengkritik, membangun, gitu ya, memang itu ya bagus-bagus. Maaf sih Mbak Suci ya, saya kadang-kadang sering ngeritik juga keberadaan RRI, tapi kritik-kritik membangun, bukan kritik apa-apa, jujur aja. Sekarang kan jadi lembaga penyiaran publik, cuman tetap RRI punya keterbatasan-keterbatasan, tidak seperti sebebas apa yang kan, seperti halnya jadi media di non-RRI, tetap ada seperti itu ya. Jadi saya juga paham bahwa RRI aturan, jadi tujuan untuk mendamaikan suasana, untuk supaya tidak ada sampai konflik, tidak RRI juga tidak pernah dengar misalkan situ sekarang lagi memanas, RRI mengangkat, tidak pernah seperti Timur Tengah kan sebelum pun dengar RRI mengangkat masalah bagaimana opini Timur Tengah, tidak mungkin. Saya juga paham bahwa RRI itu adalah betul-betul antar untuk sarana apa media publik untuk meningkatkan suasana, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifatnya mengundang emosi gitu ya, itu mungkin ya.
1: Iya, baik, paham.
0: Tapi begini Mas sedikit, saya bisa juga Pak, penyiar RRI semua juga saya kira dia sebagian adalah santun, enak diajak ngomong, dengan pakai etika. Saya sering dengar juga radio swasta seperti di Bandung, siaran seenaknya aja, kayak nggak ada aturan kan. Tapi tidak semua radio swasta seperti itu. Apapun juga kalau memang itu punya etika, ya bagus. Tapi tidak semua. Namun cuman kebanyakan itu vulgar, ngomong RRI kan tidak santun, enak ke pendengar. Jadi seperti itulah. Beda, jauh berbeda dan penyetanya RRI juga. Termasuk kasih juga dengan operator bisa enak, baik, santun. Nah itu seperti ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad.
0: Tentang masalah media terutama. Selaut media RRI juga sangat membutuhkan sekali media RRI karena apalagi sekarang kan walaupun jauh dari Bandung ke Pekanbaru cukup jauh juga, tapi dengan adanya teknologi bisa digital, bisa streaming, bisa radio online. Tapi lebih banyak sama lewat radio online karena para lebih simpel kalau digital kan misalkan masukkan perempat harus kembali. Kalau orang kan tidak, bisa RRI Pekanbaru 1, 2, 3, 4 adit. Kalau ke perempat tinggal ke perempat, nah itu simpelnya.
1: Terima kasih Pak Ahmad ya untuk saran masukannya.
0: Walaupun di mata dekat di handphone, salam
1: jauh dari Bandung.
0: Terutama buat Mbak Suci yang cantik dari Provinsi Pekanbaru. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad ya. Ini sudah bergabung jauh dari Bandung sana. Ini artinya memang RRI kapanpun dimanapun itu bisa Anda akses. Contohnya pendengar kita yang baru saja berpartisipasi, pendengar, download RRI digital di smartphone Anda. Jadi dimanapun Anda berpartisipasi, beraktivitas, berkegiatan, tetap bisa terus mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, bahkan RRI seluruh Indonesia ya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Suci, kembali Aan.
1: Pak Aan, alhamdulillah bergabung kembali. Tadi terputus sambungan telepon kita ya. Baik, apa yang ingin disampaikan nih Pak Aan? Masih mobil Pak Aan, hati-hati ya Pak Aan.
2: Masih dong.
1: Hati-hati, selamat sampai tujuan Pak Aan. Silakan, apa yang ingin disampaikan?
2: Ini di Gor Lumbai, itu tukang parkirnya pertama tidak mempunyai atribut sama sekali. Baju bebas, entah siapa yang tukang parkir, entah Pak. Sudah tuh yang kedua, dia punya tiket. Tapi tiketnya itu tahun 2024. Tidak ada cap sama sekali. Nah, minta tolong disampaikan sama Dishub.
1: Baik.
2: Supaya tukang parkir itu memang jelas gitu.
1: Iya, yang jelas sesuai dengan yang kita ketahui
2: betul
1: selama ini
2: sekali.
1: Begitu. Terima kasih Pak An.
2: Terima kasih Mbak Suci.
1: Iya, sama-sama. Selamat sampai tujuan.
2: Hati-hati pulangnya.
1: Insya Allah siap.
2: Assalamualaikum.
1: Siap Pak An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Nah begini ya, kita berharap ada perubahan nanti. Ya, kita coba untuk menjembatani persoalan ini kepada dinas terkait, khususnya di Sub nanti ya, terkait dengan jukir yang memang ini tidak menggunakan atribut saat bekerja, mungkin kita bisa katakan demikian. Dan juga untuk tiket yang diberikan kepada kita sebagai pengendara, begitu tampaknya disampaikan Pak Aan tadi, itu adalah tiket yang dari 2 tahun yang silam begitu ya. Pak Aan ya. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Pendengar lain boleh juga bergabung ya bersama kami di kesempatan ini, karena memang kita tahu bersama juga pendengar ya, kalau kita berbicara tentang pembangunan perkembangan daerah, nah itu pastinya pembangunan yang baik membutuhkan kolaborasi. Pemerintah di sini tidak mungkin bekerja sendiri ya. Dan masyarakat bukan sekedar penerima manfaat, tapi kita juga mitra pembangunan. Jadi melalui partisipasi aktif Anda, kita sebagai masyarakat dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin belum terpantau ya. Jadi ada mungkin persoalan-persoalan yang belum terpantau oleh pemerintah kita. Nah, Anda sampaikan di sini pendengar ya di Halo RRI. Jadi silakan bergabung bersama kami. Kita tunggu, kami nantikan atensi Anda di line telepon 0761251111. Adakah juga mungkin pelayanan publik yang perlu kita soroti agar lebih baik ke depan ya? Adakah mungkin juga pelayanan yang patut diapresiasi? Ya, boleh juga sampaikan di sini ya. Kami menunggu partisipasi Anda, karena suara Anda, suara kita sebagai masyarakat itu adalah bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Jadi selain menyampaikan keluhan, ya boleh juga untuk memberikan apresiasi. Jika ada mungkin instansi, petugas atau layanan yang menurut Anda sudah bekerja dengan baik, jangan ragu ya untuk menyampaikan penghargaan tersebut di udara ini, agar kita berharap itu akan menjadi motivasi ke depan jauh semakin lebih baik lagi. Jadi apresiasi dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendengar ya. Budaya kritik yang sehat harus berjalan beriringan dengan budaya apresiasi juga. Jadi dengan demikian artinya tercipta nanti keseimbangan dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Silakan bergabung ya, masih ada waktu kita tentunya. 0761251111, line telepon yang kami buka untuk Anda. Kami membuka ruang bagi Anda, kami ajak Anda pendengar untuk menyampaikan laporan, aspirasi juga ya, maupun keluhan secara santun, secara objektif dan bertanggung jawab di Halo RRI. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Pagi Bapak.
3: Basuki.
1: Oh iya,
3: Simpson,
1: kembali Pak Simpson, apa yang disampaikan?
3: Tanggapan dari orang Bandung tadi sangat bagus tadi, memang bagus saran-sarannya.
1: Saran ya, dari Pak Ahmad
3: itu,
1: ya?
3: Itu aja.
1: Oke,
3: support dari... Apa mengenai apa, satu lagi, Prona-Prona ini,
1: belum
3: dari 2004 sampai sekarang belum ada apanya.
1: Baik, kita ini masih,
3: bahwa,
1: masih mencoba
3: kan ini. Katanya kan mau ditelepon.
1: Iya.
3: Nah, kita nomornya sudah lengkap, semua data sudah lengkap di kantor kelurahan. Tapi sampai sekarang belum ada.
1: Belum ada tanggapan.
3: Jadi,
1: masih ya.
3: Kemana kita harus apa? Kita tanya, mereka bilang nanti saya kami telepon, nanti ke nanti. Ini tahun ke tahun sudah lewat loh.
1: Semoga secepatnya ini mendapat tanggapan ya Bapak. Kami sudah menyampaikan, tapi kita sudah masih menunggu. Kita masih menunggu ya.
3: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pak.
3: Ditanggapi
1: Samson
3: secepatnya ya. Yes. Karena kita masyarakat mau bayar pajak itu ya.
1: Mudah-mudahan dapat.
3: Oke,
1: secara.
3: Oke, terima kasih menanggapi. Banyak Pak Suci.
1: Sama-sama Pak Simpson.
3: Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa waktu lalu pendengar ini pendengar kita bergabung di Halo RRI menyampaikan persoalan terkait dengan gepeng ya, gelandangan dan pengemis di jalan. Jadi memang keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di sejumlah titik di Kota Pekanbaru kembali tampaknya menjadi perhatian masyarakat. Nah, adanya fenomena ini itu dinilai semakin mengganggu ketertiban umum karena kerap ditemui di persimpangan jalan hingga kawasan rumah ibadah terutama pada hari-hari tertentu. Nah, ini disampaikan oleh pendengar kita bergabung itu melalui program ini ya, ada Dorit, tidak salah itu di Pekanbaru, Pak Dorit ya, menyampaikan mengaku hampir setiap hari melihat banyak pengemis dan gelandangan berkeliaran di sepanjang jalan Patimura serta di sekitar kawasan Masjid Raya Anur. Nah, ada tanggapan dari Kepala Dinas Sosial terkait dengan itu, nanti akan saya sampaikan ya. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar lain di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, dengan siapa Pak?
4: Pak Ides di Patra Bu.
1: Bapak Ides?
4: Iya.
1: Di mana Bapak?
4: Ini masalah apa Bu?
1: Bapak posisi di mana, izin mohon maaf?
4: Di Teluk Kuantan, Bu.
1: Doyo, Teluk Kuantan ya. Mm-mm. Apa Bu, yang disampaikan Bapak?
4: Ini menyampaikan masalah apa enggak, Bu? Masalah saya kan mungkin, Bu.
1: Bagaimana?
4: Bantuan enggak boleh, Bu.
1: Terkait dengan bantuan?
4: Iya, orang kan banyak dapat bantuan, bantuan
1: dari pemerintah ya.
4: Dari pemerintah, Bu.
1: Mm-mm. Jadi ingin dipertanyakan mungkin apa saja bantuan-bantuan yang iya, sebenarnya diberikan kan pemerintah. Boleh, Bu. Bagaimana?
4: Nah, kalau saya kan enggak ada yang boleh dapat bantuan. Enggak masih mau cuma.
1: Bagaimana Bapak? Bapak tidak bagaimana?
4: Enggak ada dapat.
1: Belum ada dapat bantuan. Sampai saat
4: belum
1: ini.
4: Dapat
1: sudah pernah mungkin melapor ke RT RW setempat, Bapak?
4: Bilo ada di data di apa namanya di kakak sampai sini sekat belum enggak.
1: Oh, baik. Beberapa waktu lalu sempat didata ya. Beberapa waktu lalu sempat didata. Baik, iya. Yang ditanyakan sekarang bagaimana ya dengan bantuan pemerintah apa saja yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat? Begitu kapan waktunya begitu ya, Pak Ides ya?
4: Saya sebagai orang tunanetra lah.
1: Tunanetra ya.
4: Iya.
1: Baik, Bapak. Kita coba nanti ini tanyakan kepada pemerintah kita ya, khususnya Pemko ataupun juga Pemprov umumnya. Terima kasih ya, Pak Ides.
4: Iya, tolong, Bu.
1: Insyaallah. Terima kasih, Pak Ides.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ides, sudah kami rangkum, sudah kami catat, Pak Ides. Nanti kita coba tanyakan, sampaikan ini kepada pemerintah kita. Nanti kalau mungkin tidak dijawab langsung melalui voice ya, suara dari pemerintah. Nah, ini nanti tanggapannya dari pemerintah akan kami cantumkan juga di berita-berita yang akan kita siarkan jika memang segera ditanggapi oleh pemerintah begitu ya, atau kami tuangkan nanti dalam portal di rri.co.id ya. Tapi sampaikan terlebih dahulu pendengar. Halo RRI, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa Bapak?
5: Dengan Zaibani Dumai.
1: Pak Zaibani Dumai, kabar baik Pak Zaibani, sehat?
5: Alhamdulillah.
1: Okay, selalu sehat Pak Zaibani. Apa yang ingin disampaikan Pak Zaibani?
5: Ah, ini RRI sudah satu saat dengar
1: di sudah berapa lama RRI tidak mengudara?
5: Tanggal 14 Mei sampai saat ini.
1: Dari tanggal
5: 14 Mei
1: ini Pro 1?
5: Iya, Pro 1.
1: Oke, dari tanggal 14 Mei sampai sekarang.
5: Iya.
1: Oh,
5: orang rupa pun ngomelnya apa enggak kayak sebel katanya pasti dengan ceramah katanya.
1: Tidak mengudara itu sampai sekarang ya.
5: Nah, itu katanya hari Jumat kan ada sesuatu, kan ada orang yang bapak-bapak ada kan. Nah, itu enggak ada dengan drama lagi di RRI.
1: Iya. Nanti kita coba sampaikan ke bagian teknik kita ya Pak Zaibani, dari tanggal 14 Mei laporannya ini ya.
5: 14 Mei ya, 14 Mei. Waktu itu Mei pagi kan jam 6 lewat 15 waktu berita kakak pagi. Belum ada itu nanti. Jangan
1: sampai
5: sampai.
1: Oke. Baik, Pak Zaibani.
5: Ya, makasih.
1: Terima kasih Pak Zaibani di Dumai ya. Sehat selalu Pak Zaibani ya. Baik, bagi Anda mungkin yang mempunyai smartphone boleh untuk mendownload RRI Digital ya, ataupun juga di rri.co.id. Nanti keluhan seputar sinyal pemancar RRI ini kita coba akan sampaikan juga kepada manajemen pihak teknik RRI juga ya. Pagi, oke, kita sapa kembali. Halo RRI, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Halo Bapak, Ibu, sudah tersambung, silakan.
6: Halo.
1: Iya, halo, dengan siapa Bapak? Halo, bisa mendengar suara saya dengan jelas Bapak? Halo. Halo, oke baik, tampaknya terputus sambungan telepon kita. Boleh dicoba, diulang kembali ya. 0761251111. Jika mungkin sulit bergabung di via telepon, boleh Anda kirim voice note ya, pesan suara, ketikan, ataupun juga berupa bentuk foto dan video pendengar, itu di via WhatsApp kami 0811 767391, atau di media sosial kami, seluruh media sosial melalui pesan ya, boleh juga Anda kirim ke situ ya, di Instagram kah, TikTok kah ya, atau Facebook di @RRI Pekanbaru atau di RRI Pro 1 Pekanbaru juga boleh pendengar ya. Halo RRI, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Suci, kembali An.
1: Ya, apa tambahan Pak An?
7: Tambahannya operasinya itu Sabtu Minggu.
1: Oh, jukirnya beroperasi hanya di Sabtu Minggu ternyata.
7: Ya, Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu itu orang pergi berolahraga di sana. Jadi Senin sampai Jumat saya perhatikan nggak ada.
1: Khususnya di dalam gor ya?
7: Iya, iya, iya.
1: Dalam gor Rumba itu atau di persimpangan jalannya itu?
7: Ya, di gor, di dalam gor itu, mau masuk pintu gor itu dia di tengah-tengah itu antara gate ke gate itu.
1: Oke, bukan bukan yang ini ya. Kita kan ada penjaganya itu satpam dan lain sebagainya, bukan ya?
7: Oh, itu security-nya.
1: Bukan ya.
7: Ini ya, memang... dia di situ dia, di depan security itu dia.
1: Baik, Pak Aan. Terima kasih.
7: Cuma kita kan enggak enaknya tidak punya atribut dan tiketnya pun udah jauh pula, 2024.
1: Iya, 2 tahun yang lalu.
7: Tidak ada cap lagi.
1: Oke, Pak Aan. Ya, terima kasih Pak Aan. Sama-sama, Pak Aan. Hati-hati di jalan, Pak Aan. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Ya, tadi saya belum selesai ya untuk membacakan informasi ataupun juga berita yang sudah kami tuang ini di laman rri.co.id. Pendengar ya, sudah kami sudah kami cantumkan informasi ataupun juga tanggapan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Ada keluhan seputar gepeng, gelandangan dan pengemis. Jadi menanggapi keluhan tersebut, ini Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan patroli dan penertiban melalui Satuan Tugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Namun memang pendengar ya, para pengemis dan gelandangan itu kerap kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan. Ya, artinya di sini istilahnya sudah dipatroli, sudah diamankan. Nah, setelah petugas tidak ada, nah memang gepeng ini kembali beraksi. Jadi berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial, sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ditemukan itu ternyata bukan merupakan warga Kota Pekanbaru. Jadi itu faktanya di lapangan, pendengar ya. Gelandangan dan pengemis yang ditemukan ternyata itu bukan merupakan warga Kota Pekanbaru. Mereka umumnya berasal dari daerah lain dan datang ke Pekanbaru untuk meminta-minta di sejumlah lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membacakan informasi di rri.co.id. Saya sapa kembali satu penelpon di ujung waktu ini. Halo RRI, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa ini? Mungkin kita bisa berkomunikasi melalui via teleponnya saja.
6: Pagi,
1: iya, mohon mungkin dimatikan dulu saja radionya.
6: Iya,
1: Pak Muiz, mungkin radionya bisa dimatikan dulu saja, Pak Muiz. Jadi kita berkomunikasi dari telepon.
6: Boleh,
1: dari telepon.
6: Saya ini mau menanyakan RRI.
1: Ya.
6: RRI kan dari pukul 1 sampai pukul 4 ya, Mbak?
1: Bagaimana?
6: Iya. Halo?
1: Iya, Pak Muiz, silahkan. Bagaimana untuk RRI Pro 1?
6: RRI sampai ke Pro 4 ya, Pak?
1: Iya.
6: Tapi kalau yang di daerah Siak ini cuma dapat Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 tak dapat. Apa pasalnya jaringnya juga kurang?
1: Di Siak khususnya Pro 4 ya? Iya, baik Bapak. Terima kasih sudah berpartisipasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya ya Bapak ya. RRI Pro 4 ini tidak dapat didengar khususnya di Siak. Terima kasih untuk informasi ataupun juga laporannya. Kita lanjutkan lagi pendengar ya, tanggapan dari Dinas Sosial tadi. Nah, jadi untuk gepeng ini pendengar, untuk mempercepat penanganan di lapangan, Kepala Dinsos Junaidi mengajak masyarakat kita juga untuk berperan aktif dengan melaporkan keberadaan gepeng atau pengemis ya. Nah, ini ada nomor layanan darurat juga ya. Jadi pemerintah kita juga membuka layanan darurat, pendengar. Jadi selain bisa gabung di Halo RRI, mau gabung langsung menyampaikan keluhan, laporan ke pemerintah langsung juga bisa ya, di layanan darurat 112 atau melalui tim reaksi cepat pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi dengan adanya laporan masyarakat, ya artinya juga petugas dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan penertiban dan pembinaan di jam-jam tertentu mungkin begitu ya, karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Jadi laporan jika sudah disampaikan, nah ini nanti petugas akan langsung terjun ke lapangan. Selain itu dihimbau juga, ini menghimbau Kepala Dinas Sosial untuk menghimbau kita sebagai masyarakat agar tidak memberikan menitipkan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan. Ya, karena menurutnya pendengar kebiasaan tersebut itu justru membuat mereka terus kembali ke lokasi yang sama dan menyulitkan upaya penanganan ataupun juga patroli yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau memang kita sebagai masyarakat ingin membantu, ya saran masukan ini dari Kepala Dinas Sosial, sebaiknya melalui lembaga resmi atau saluran yang tepat ya. Jangan memberikan uang di jalan karena itu bisa membuat mereka terus datang dan menjadikan aktivitas mengemis sebagai mata pencaharian mereka. Pemerintah Kota Pekanbaru juga berharap pendengar kita sebagai masyarakat dapat mendukung upaya penanganan khususnya untuk gelandangan dan pengemis atau gepeng ya, dengan melaporkan keberadaan mereka kepada petugas serta tidak memberikan sumbangan secara langsung di jalanan. Sementara itu juga kita sebagai warga berharap ya penertiban dapat dilakukan secara berkelanjutan agar tertib, nyaman dan aman bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya di ruang publik Kota Pekanbaru. Itu yang kita harapkan. Ya, kolaborasi artinya ini juga perlu sangat harus mungkin ya dilakukan untuk saat ini. Oke, di penghujung waktu dalam Halo RRI. Wah, sayang sekali terputus sambungan telepon kita. Baik, ternyata kita sudah berada di menit 54 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Wah, luar biasa untuk atensi Anda di program ini yang kami hadirkan 3 kali dalam sepekan, Senin, Rabu dan juga Jumat. Pak Aan, terima kasih. Pak Simpson, Pak Dedi, Pak Ahmad tadi juga dari Bandung, Pak Ides, terima kasih atas partisipasinya. Pak Zaibani dan juga ada Pak Muiz tadi di siang ya. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin bagi Anda yang belum sempat bergabung pada kesempatan ini, pendengar gabung lagi pada Rabu yang akan datang, lusa ya, dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda seluruh pendengar yang telah menyimak program ini ya. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi kita semua, bagi masyarakat ya, untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita ini, Riau umumnya, Pekanbaru khususnya. Mari terus menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik di sekitar kita ya. Jangan hanya melihat persoalan tapi juga ikut menjadi bagian dari solusi, karena pendengar, pelayanan publik yang baik membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Oke, okay? Saya Suci Raslia pamit undur diri ya dari Halo RRI untuk hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Anda, tetaplah bersama kami karena masih banyak lagi ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, di mana nanti kita akan beralih dalam Riau siang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda. Selamat beraktivitas, sukses selalu dan tetap jaga kesehatan.

0: berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita merangkai kebersamaan kali ini dalam Riau Siang ya. Kita melanjutkan kali ini program-program siaran yang masih akan menemani Anda sepanjang hari ini. Pendengar, di edisi Senin 15 Juni 2026, saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Kita bersama hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kali ini kami hadir untuk Anda dalam program informasi dan musik Pro 1. Oke, banyak lagu yang akan menemani Anda, baik itu lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu manca ya, lagu-lagu yang akan kita dengarkan ini ya, semoga dapat membuat kita lebih semangat lagi dan enjoy dalam menuntaskan segala kegiatan aktivitas hari ini. Tetap semangat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Yang pendengar Pro 1 dari laman rri.co.id. Ya, ini kami menghimpun informasi update terbaru ya terkait dengan harga emas Antam pada perdagangan hari ini, pendengar. Dari Jakarta, ini diberitakan untuk harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, pendengar. Senin 15 Juni 2026. Kenaikan itu sebesar Rp18.000 per gram. Nah, ini artinya mengakhiri pergerakan harga yang cenderung bisa dikatakan stabil sebelumnya. Ya, menurut data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level harga Rp2.729.000. Nah, ini berarti, pendengar, lebih tinggi dibandingkan harga pada hari Minggu kemarin ya, 14 Juni 2026. Logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat tentunya ya. Dan untuk harga emas Antam ini juga, pendengar, dapat berubah sewaktu-waktu, artinya mengikuti perkembangan pasar logam mulia. Nah, untuk kita sebagai masyarakat ya, dihimbau memantau pembaruan harga melalui kanal resmi logam mulia sebelum bertransaksi. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Akses kembali informasi ini ya, informasi terkait dengan update harga emas Antam ataupun juga informasi-informasi terkini lainnya, pendengar ya. Kota Pekanbaru, Riau ataupun juga informasi global di Indonesia bahkan mancanegara di portal resmi kami, pendengar, di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Eh, sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Lagu ini mengajak kita untuk tidak letoy ya. Jangan tidak semangat, begitu harus tetap semangat apapun itu kondisinya pendengar ya. Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda pecinta olahraga, mengupdate informasi-informasi olahraga apa sekiranya yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita simak. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 pendengar ya, sembari mungkin Anda sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas Anda saat ini. Nah, telinga tetap harus mendengarkan RRI ya, khususnya ini bagi Anda pecinta olahraga. Kita update nanti informasi terbaru seputar olahraga itu dalam dinamika olahraga pendengar. Kami hadirkan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta menyimak dinamika olahraga tersebut pendengar. Kita tinggalkan Blackout dengan judul lagunya Letoy yang sudah mengantarkan kita saat ini pada pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan menikmati berjoget bersama atau bahkan bernyanyi bersama. Bersama siapa? Ya, ini dia. Bersama Terry dengan lagunya Mari Bernyanyi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar Pro 1, kini tiba saatnya ya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Segera akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus konsep penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum dihapus penutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Schlotterbeck richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga sudah komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang dua sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donny Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyerang bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim

Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Van Berg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Indonesia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Fekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Fekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Fekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Rekan, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Rekan, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sabira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman di Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan ada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan ditolong dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk
mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman, Steiner. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari istana.

dengan Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Kapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman, Steinmeier, yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan, pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Kelusnya telah berhenti ketibaan dari Presiden Kedua Jerman, Steinmeier, dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, di sisi sebelah kanan. Karena nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: podium utama. Itu langsung menggelar upacara.
1: Hormat, penjagaan.

0: Alo, Sayın Canan!
1: Yang tadi saya kira dengan pendengar bahwa dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

kabar yang kami dapat mendapatkan dari ini saat ini kami melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di posisi

0: tadi lah yang kenapa untuk mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman yang tercatat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di sana pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada di siang hari ini, edisi Senin ya, 15 Juni 2026, di Riau siang. Tentunya masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 18 sore hari nanti di Riau sore. Nah pendengar, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat melalui pelaksanaan operasi pasar murah. Nah program yang digelar oleh tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah kembali dilaksanakan di sejumlah daerah selama pekan ini. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar murah pada pekan ini dijadwalkan langsung sebanyak 4 kali. Nah, penyesuaian jadwal dilakukan karena adanya libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau pada kegiatan tersebut. Sementara itu operasi pasar murah di Kabupaten Rokan Hulu mendapat dukungan subsidi dari pemerintah kabupaten setempat sehingga harga jual komoditas berada di bawah harga eceran tertinggi. Melalui kegiatan ini pendengar, Pemprov Riau berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus membantu mengendalikan laju inflasi daerah. Masyarakat yang ingin berbelanja diimbau datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengantri pastinya dengan tertib serta membawa kantong belanja dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, pendengar, informasi terkait operasi pasar murah Pemprov Riau kembali digelar. Anda bisa lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini Senin 15 Juni 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada siang hari ini. Saatnya kita di obrolan siang Satgas Pantas ya, edisi Senin 15 Juni 2026.
1: Obrolan siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1, RRI, Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani istirahat siang Anda tentunya hari ini dalam program Obrolan Siang Satgas Pantas. Nah pendengar, pendidikan merupakan investasi paling berharga dalam membangun masa depan bangsa. Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Jadi karena itu, pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu bersaing di era global. Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar siang hari ini, kita sudah kedatangan Bapak Agus Mir MPD, selaku Wakil Ketua Satgas Pantas Riau. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bu Riri.
0: Kabar baik hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat ya.
2: Semangat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat. Dan pendengar nanti bisa bergabung bertanya-tanya bersama Bapak Agus Mir juga terkait tema kita siang hari ini, pendidikan kunci pembangunan. Nah, boleh nanti pendengar di line WA kita 0811-767-3991, boleh juga di line telepon kita 0761-25111 untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung nanti bersama Bapak kita dengan tema pendidikan kunci pembangunan. Nah, Pak, terkait tema kita, kenapa pendidikan itu disebut sebagai kunci utama pembangunan suatu bangsa?
2: Oke, terima kasih Bu Riri. Bapak Ibu, para pendengar ya, RRI yang berada di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru ya. Di sini pendidikan adalah kunci dari pembangunan. Kalau kita bertolak dari kunci dari pembangunan, berarti pendidikan adalah sangat penting untuk menempatkan ilmu masyarakat dan juga nilai-nilai dari pendidikan itu sendiri dan keterampilan yang didapat oleh masyarakat itu sendiri untuk menciptakan suatu pembangunan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan kunci dari pembangunan. Mengapa kunci pembangunan itu ada lima? Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua mendorong perekonomian. Yang ketiga adalah kesejahteraan dan kesenjangan sosial. Yang keempat adalah untuk menumbuhkan karakter suatu bangsa. Yang kelima adalah meningkatkan teknologi informasi. Mungkin lima itu yang harus kita bahas buat ini.
0: Betul. Sebenarnya seberapa besar pengaruh pendidikan nih Pak terhadap kemajuan daerah seperti Provinsi Riau ini?
2: Ya, kalau kita tengok pendidikan itu kan adalah sangat penting tadi.
0: Iya.
2: Karena kalau kita bicara saja di pada terjadinya Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua itu kan ada di Jepang ya. Jepang dibom oleh Sekutu. Di situ Kaisar Jepang setelah peluru lantah Hiroshima dan Nagasaki itu, ya apa yang ditanya oleh Kaisar Jepang? Berapa orang yang guru yang tinggal lagi? Karena guru itu adalah pencinta pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan bagaimana dia harus bangkit bangsa satu bangsa. Jadi kalau tengok kita kembali kepada kita Provinsi Riau untuk mengisi pembangunan, mengisi pembangunan Provinsi Riau itu harus mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai nilai-nilai, mempunyai karakter-karakter itu sendiri. Jadi kalau itu tidak punya, jadi susah untuk membangun kita, membangun
0: Untuk
2: mungkin itu.
0: Nilai-nilainya saja kita tidak punya ya, ya jadi gimana ya?
2: Ya.
0: Benar. Nah, apa sebenarnya hubungan antara kualitas pendidikan nih Pak dengan tingkat kesejahteraan masyarakat?
2: Ya, kalau tingkat pendidikan, kalau pendidikan singkat, pasti kesejahteraan akan masyarakat akan meningkat.
0: Kenapa? Otomatis ya?
2: Otomatis dia. Iya, kalau tidak terjadi peningkat pendidikan, tentu tidak akan meningkat suatu penghasilan itu sendiri.
0: Iya, benar. Jadi memang berpengaruh sekali ya?
2: Ya, sangat-sangat berpengaruh.
0: Nah, gimana nih menurut Bapak nih, pendidikan bisa membantu mengurangi kemiskinan? Nah, ini gimana nih Pak?
2: Ya, tadi kan mendorong kemiskinan.
0: Betul.
2: Dan kesenjangan sosial.
0: Iya.
2: Ya, contoh, kalau tidak ada pendidikan, contoh orang pendidikannya tamat SD, contoh tamat SD saja, dengan tamat SMA itu pasti berbeda cara pola pikiran dan nilai-nilai itu sendiri.
0: Betul. Nah,
2: itulah membuat contoh kalau dia pergi ke kebun, kalau dia pergi ke kebun, tentu dia harus ada dia dibawa. Kalau tamat SD tidak harus dia dan pikir dia harus ada dibawa. Kalau dia tamat SMA dia berpikir, oh saya harus membawa ini untuk ini. Nah, di perpikiran itu akan tinggi. Tingkat pendidikan lebih tinggi, tentu kualitas dari apa itu akan jadi tinggi. Mungkin itu boleh.
0: Baik. Jadi berpengaruh sekali ternyata pendengar ya. Kualitas ini kita tinggi, pasti pengaruh pendidikannya juga tinggi.
2: Iya. Penghasilan juga akan meningkat.
0: Oh iya, benar sekali. Penghasilannya juga berpengaruh ya. Iya, kenapa nih Pak? Investasi di bidang pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan. Kenapa tuh?
2: Karena kalau kita tengok ada prioritas pendidikan itu, prioritas pendidikan karena daerah itu harus membangun suatu pendidikan. Kembali kita ke ada suatu pepatah ya.
0: Iya.
2: Pepatah itu kalau membangun suatu bangsa, bangunlah pendidikan dulu.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kalau gitu pondasi dari itu sendiri adalah pendidikan itu sendiri. Mungkin itu.
0: Jadi pondasinya ya pendidikan ya. Baik, pendengar boleh bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, kita masih bersama Bapak Agus Mir MPD ya. Nah, menurut Bapak nih, indikator pendidikan seperti apa yang mencerminkan daerah itu maju nih Pak?
2: Indikatornya?
0: Ya. Apa ini?
2: Kalau kita tengok Bu, boleh nih. Daerah itu suatu maju.
0: Iya.
2: Pasti contoh kalau pola perekonominya bagus akan meningkat, nanti daerah itu akan maju.
0: Iya.
2: Kenapa? Dia tidak berpikir ke sana karena ekonominya sudah terisi. Kuncinya berada di perut kita sendiri. Jadi kalau seandainya perekonomian tidak bagus, tentu itu yang utama. Yang kedua, yang berikut adalah sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya akan meningkat, akan menjadi pendidikannya akan bagus. Nah, contoh mengolah pembangun saja. Harus punya ilmu kan?
0: Betul.
2: Harus punya nilai. Bukan sembarang-sembarang membangun. Contoh membangun suatu pondasi rumah gitu. Harus semennya harus berapa? Ya. Batunya harus berapa?
0: Betul.
2: Ya, pasirnya harus berapa? Bukan sekarang membangun begitu saja kan?
0: Ya.
2: Harus punya ilmu, harus punya apa dia? Mungkin itu baru mungkin bisa, itu kunci dari pendidikan itu sendiri.
0: Terus peran pendidikan nih Pak dalam meningkatkan daya saing daerah, bagaimana nih sebenarnya?
2: Peran pendidikan dari saing daerah ya. Jadi Ibu, kesakral tengok, kita suatu daerah kita ada berapa empat faktor ya yang agak kelemahan. Pertama di desa dengan di kota tentu agak kesenjang pendidikan jelas kan?
0: Jelas.
2: Terus sarana prana, sal persana juga. Itu dua itu yang sangat penting. Apalagi terus tenaga pendidik juga lagi. tenaga pendidik itu, orang yang menyampaikan, berikan ilmu itu antara di desa dengan kota juga berbeda.
0: Mm-hmm.
2: Jadi itu yang harus, kesenjangan itu yang harus kita naikkan, bangsa itu, suatu daerah itu sendiri. Kalau itu tercapai, saya rasa pendidikan kita, daerah kita akan maju. Mungkin itu, Bu.
0: Siapa yang gak mau daerahnya maju ya, Pak? apa nih sebenarnya dampak jangka panjang nih, Pak, jika kualitas pendidikan diabaikan?
2: Kalau jangka panjang pendidikan kita diabaikan, tidak diperdulikan, saya rasa ini yang paling ketinggalan kita itu sendiri. Saya rasa amburadul pendidikan kita. Contoh saja lah, tahun lalu ke tahun ini kan harus berbeda dia.
0: Betul.
2: Tahun ini harus berbeda. Jadi kan kalau tidak ada peningkatan, tahun pendidikan tidak terabaikan. Nah, khususnya kita ini sebagai tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan, tak usah saya sendiri, saya kan guru, Pak. Ibu, saya juga kepala sekolah nih.
0: Iya.
2: Bu Riri. Bu Riri saja adalah seorang pendidik. Pendidikan di rumah tangga.
0: Iya.
2: Mendidik anak itu sendiri tidak, itu kan ada satu pendidikan. Harus memberikan ini, itu kan kalau pendidikan itu tidak baik, bagaimana lah suatu bangsa ini, bagaimana suatu rakyat, bagaimana masyarakat Riau khususnya, termasuk Indonesia pada umumnya.
0: Betul.
2: Susah, Bu. Jadi itulah sangat penting pendidikan itu.
0: Jangan sampai diabaikan juga ya.
2: Ya tak bisa, Bu. Kalau
0: hancur
2: saya tidak
0: semuanya.
2: Hancur lah kita banget.
0: Betul sekali. Nah, menurut Bapak bagaimana nih pendidikan itu bisa mendukung pembangunan berkelanjutan?
2: Ya, pendidikan itu mendukung melanjutkan itu. Intinya pendidikan itu diberikan di kepada masyarakat eksistensi sendiri, berkelanjutan pendidikan. Jangan dibiarkan begitu saja.
0: Betul.
2: Nah, dia harus berjenjang dia, mungkin.
0: Meningkat terus ya? Ya. Harus meningkat terus ya?
2: Harus meningkat terus.
0: Gak boleh flat ya?
2: Ya, gak boleh flat.
0: Benar-benar. Tantangan terbesar nih, Pak, pembangunan pendidikan saat ini apa tantangan terbesarnya?
2: Kalau tengok tantangan pendidikan adalah kenakalan remaja ya.
0: Baik, sepertinya sudah masuk waktu zuhur ya, pendengar. Kita break sejenak, nanti kita sambung kembali ya.
1: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Saatnya sholat fardu zuhur

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Pekanbaru.
1: Baik pendengar, kita masih di obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan untuk pendengar, boleh bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat 0811-767-3991. Kita masih di obrolan siang Satgas Pantas ya, Pendidikan Kunci Pembangunan. Dan kita masih bersama Bapak Agus Mir MPD selaku Wakil Ketua Satgas Pantas Riau. Nah, kalau soal pendidikan ini kita bahas panjang ya Pak?
2: Panjang. Tapi bisa putus gitu.
1: Panjang lebar, karena kita pastinya kita ingin pendidikan itu lebih baik, iya, lagi, lebih maju lagi ke depannya. Siapa yang gak mau seperti itu gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Bapak melihat perkembangan pendidikan di Riau dalam beberapa tahun terakhir, dan apa capaian pendidikan yang patut diapresiasi di Riau?
2: Oke. Kalau untuk Provinsi Riau ya, ini sudah saya mungkin sudah khususnya pemerintahan daerah ya, khususnya pihak dari gubernur, bupati, kabupaten, kota, itu sudah mendorong itu pendidikan. Contohnya anak-anak yang tamat SMA itu bahkan sudah banyak keluar Riau untuk kuliah, dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu salah satu untuk meningkatkan pendidikan. Terus, dan juga kembali kita kan kami kan ada nih Satgas Pantas Provinsi Riau. Satgas Pantas ini kan adalah satgas yang dibentuk oleh Pak Gubernur, yang tujuannya adalah untuk mendata dan menyalurkan anak-anak yang putus sekolah itu, putus sekolah untuk disekolahkan ke formal, ke non formal. Nah, jadi dimasukkan ke situ untuk akan meningkatkan pendidikan. Selama ini dia kena kenakalan remaja tadi ya. Nah, salah satu faktornya tadi kenakalan remaja, terus ada juga terlibat dan sebagainya, termasuk bahkan juga ada yang minum keras dan sebagainya. Ya, akhirnya dia putus sekolah. Nanti kita arahkan dia ke pendidikan. Bila dia bisa masukkan, kami masukkan ke formal, ada masukkan non formal. Yang kalau SMA dia mungkin masukkan ke non formal ke C ya. Yang ke SMA ke SMA ya. Terus juga kami masukkan juga ke SMP yang paket B-nya, ada paket A-nya, ada SD-nya. Kan itu kami masukkan semua. Jadi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin Riau ini salah satu ya. Salah satu satgas pantas untuk pendataan anak putus sekolah di Indonesia. Nah, bahkan dengan ada ini keluar sekarang perpres, peraturan presiden tentang pendidikan anak putus sekolah. Udah keluar sekarang, katakan oleh Pak Prabowo. Ini salah satu pendidikan. Terus yang berikut adalah tadi dengan dorongan dari pihak dari Pak Gubernur, Pak Bupati Kabupaten Kota. Kabupaten Kota kan bersaing deh Bu. Bagaimana anak daerahnya ikut masuk? Wah, dia model anak kita di Pekanbaru aja. SMA di Pekanbaru ini, dia tidak mau kuliah di Pekanbaru, Bu. Dia mau kuliah di Jawa. Nah, ini kan udah ada peningkatan kan?
1: Betul.
2: Nah, pola pikirnya sudah berbeda itu. Nah, juga. Terus kalau dia pangkat C, pangkat C juga gitu. Dia masuk, bisa masuk kuliah, dan berpikir ya ke sana. Mungkin itu salah satu prestasi kita. Intinya dengan ada pendidik tadi, tentu tidak susah kita lagi, Bu. Dia sudah berin, dia sudah punya ilmu, sudah bisa meningkatkan per kapita penduduk ya. Udah bisa dia mengangkat derajat dia sendiri. Mungkin itu beririn.
1: Oke. Kalau masalah pendidikan nih, apa yang masih jadi perhatian serius nih, Pak?
2: Masalah pendidikan. Kalau saya untuk Riau, mungkin di kalau untuk untuk apa sudah semua lah, Bu. Karena sekolah tuh mulai dari SD sampai SMA kan sudah gratis. Cuma targetnya kita perguruan tinggi lagi.
1: Perguruan tinggi ya.
2: Tapi sudah beransur tadi pemerintah daerah, pihak dari pemerintah daerah, gubernur, bupati, sudah memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang kuliah. Nah, kan salah satu, Bu.
1: Salah satunya ya.
2: Sudah mulai kan?
1: Sudah mulai.
2: Tapi belum semuanya model SMA. SMA kan gratis.

0: Yeah. SMP kan gratis semua, bukan gitu lagi. Kalau perguruan tinggi belum sampai ke sana. Mungkin itu.
1: Ya insya Allah ya, semoga sampai ke perguruan tinggi ya.
0: Yang mudah-mudahan sampai ke perguruan tinggi.
1: Iya benar. Nah,
0: kemudian anak-anak kita kan banyak yang model yang keluar negeri juga kan.
1: Iya betul. Kalau bisa di Riau saja ya kan. Tantangan kalau untuk ini tenaga pendidik di Riau gimana nih Pak?
0: Kalau tentang pendidikan, tenaga pendidik itu intinya meningkatkan sumber daya manusia ini. Nah, itu perlu karena selama ini itu agak kurang nih. Karena mungkin mana masa COVID semalam ya.
1: Betul.
0: Nah, salah satunya dia agak susah kita. Jadi pelatihan itu perlu untuk pendidik, untuk para pendidik kita. Itu meningkatkan penghasilan juga perlu peningkatan. Tapi kondisi kita yang bangsa kita yang masuk daerah kita yang lebih kekurangan sekarang ini, tidak bisa ngomong apa-apa kan, karena posisinya kita tahu semua kan.
1: Betul. Ya harapannya yang terbaik lah pokoknya semuanya ya, Pak ya. Di era digital sekarang Pak, bagaimana nih teknologi mengubah dunia pendidikan saat ini?
0: Iya. Kami seorang pendidik ya Bu Ririn. Kami mengajar harus pakai media Bu. Kalau tidak pakai media kami ngajar, susah kami dengan anak-anak. Kan salah satu kita harus mengajar pakai laptop, harus pakai infoku. Apalagi sekarang kita mudah pakai AI sekarang.
1: Benar.
0: Cuma yang agak sulit itu waktu ujian. Karena ujian itu kalau di sekolah saya pun sekolahnya ujiannya kertas Bu. Jadi tidak boleh pakai HP. Jadi tak bisa contek-contekan.
1: Sekarang ada yang pakai handphone juga ya Pak ya.
0: Tak boleh pakai alat bantu kan itu. Jadi dapatlah dalam otaknya, tersimpan semuanya dalam otak.
1: Betul.
0: Tapi kalau dipakai HP kan tidak tersimpan Bu. Kenapa? Numerasinya kurang situ. Cuma ada membaca saja, menulisnya enggak ada di situ.
1: Benar.
0: Itu kelemahannya. Jadi teknologi itu sangat penting Bapak Ibu guru untuk mengajar, untuk meningkatkan motivasi lah, motivasi pada anak-anak. Semangat anak-anak dia.
1: Iya pasti ada dampak negatifnya kan Pak. Apa nih dampak negatif untuk penggunaan gadget ini Pak? Pada anak kan ada nih beberapa sekolah juga yang menggunakan handphone ujiannya, tidak menggunakan kertas sama sekali, tidak menggunakan alat tulis. Ada gak sih dampak negatifnya nanti Pak?
0: Kalau nampak negatifnya kalau pakai gadget, pakai handphone itu ujian itu Bu, kan bisa di tutup sini buka sini kan bisa.
1: Bisa
0: mudah dijawab.
1: Benar-benar aplikasi
0: kalau,
1: ya.
0: Aplikasinya. Kalau dipakai tulisan enggak bisa dia.
1: Memang itu.
0: HP-nya disimpan kan.
1: Benar.
0: Memang di dalam otaknya itu sendiri yang tersimpan lagi. Apalagi sekarang. Sekarang kita tengok aja lah. Untuk perkalian saja sekarang anak-anak kita susah. Kenapa? Perkalian mudah Bu kalau pakai HP. 4x4 16 sudah. Kalau dulu kita hitung 4x4
1: pakai jari ya.
0: Bahkan pakai apa? Pakai apa? Pakai
1: kayak itu ya.
0: Apa namanya?
1: Kayak sempoa ya,
0: kan sempoa ya? Ada semua.
1: Benar-benar.
0: Juga pakai lidi. Kalau di kampung-kampung pakai lidi, kayu-kayu dipotong-potong lah kan. Kali ini ke sini. Mungkin itu
1: semakin luar biasanya zaman
0: itu kan teknologi ya, alat bantu Bu.
1: Iya betul.
0: Kalau sekarang alat bantunya langsung terjawab itu. Itu tuh yang agak apa. Kalau tadi kita ngitung pakai lidi 2x2 bertemu deh kan, 2x2 ketemu. Kalau ini 2x2 langsung jawabnya. Ini bedanya.
1: Sudah tahu jawabannya langsung ya. Sejauh ini kan kecerdasan AI buatan AI ya. Sejauh mana mempengaruhi dunia pendidikan Pak?
0: Kalau AI ini memang betul nih, kita mudah sangat mudah. Saya aja pakai ngambil materi ini aja pakai itu. Tidak mungkin saya dapat. Kalau waktu yang 2 menit berapa? Setengah jam saya.
1: Setengah jam.
0: Bisa ada. Dapat kita materi ini semua.
1: Betul.
0: Jadi dengan ada manfaat, tapi kita mempergunanya itu sesuai dengan aturan. Nah,
1: iya.
0: Nah, kalau kadang anak-anak yang kan tidak boleh begitu dia.
1: Betul.
0: Ya, tidak sesuai dengan aturan.
1: Mm-mm. Pokoknya sesuai kebutuhan ya, Pak.
0: Ya, sesuai kebutuhan.
1: Jangan berlebihan juga ya. Nah, gimana guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, Pak?
0: Ya. Guru harus wajib, loh. Kalau saya
1: harus ngikut,
0: harus ngikuti aturan. Harus ngikut. Kalau tak ngikut, berarti ketinggalan kita di anak-anak kita.
1: Betul.
0: Harus ngikut ya. Nah, terus guru harus tahu pra rambu-rambunya. Nah, ini yang harus disampaikan ke anak-anak, rambu-rambu ini.
1: Betul.
0: Ini jangan dibuka, ini harus buka, ini yang harus cara ini. Nah, itu tuh yang. Tapi sekarang tuh kalau kebebasan tuh ya asing kebebasan semuanya.
1: Itu yang kita takutkan ya sama anak-anak ya. Karena semakin luar biasa teknologi tadi ini. Kayak ujian aja pun pakai handphone, takutnya ya kan dampak-dampak seperti itu. Semoga enggak ya, Pak ya.
0: Iya, mudah-mudahan tidak.
1: Nah, kalau peran masyarakat nih, Pak, dalam mendukung kemajuan pendidikan gimana nih?
0: Ah, kalau
1: kita tahan dulu, Pak. Sepertinya sudah ada penelpon ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Andayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di Pekanbaru ya.
2: Iya.
1: Silakan Bang Dedi sama Pak Agus Mir.
2: Siapa? Pak Agus?
1: Iya, Pak Agus Mir MPD.
2: Assalamualaikum Pak Agus.
0: Waalaikumsalam Pak Dedi.
2: Ini saya mau bertanya Pak Agus. Apakah di zaman pendidikan sekarang masih ada tripras tiap pelajar itu? Yang pertama ya. Yang kedua, apakah masih ada Tuguri Handayani itu? Nah, itu yang kedua ya. Kalau yang dua ini tidak ada, takutnya nanti, ini takutnya ya, seumpama ada guru, dia memberikan materi. Setelah memberikan materi, dia mau pergi ke ruangan guru. Tentu sebelum ke ruangan guru, dikasihnya dulu muridnya ini soal-soal. Nah, begitu soal-soal udah diberikan, guru ini langsung melangkah ke ruangan guru. Nah, sambil mengerjakan soal-soal itu, muridnya ini enak aja buka tas, bakar rokok. Terus pasang rokok, ngerokok aja dalam kelas itu. Nah, yang lain tentu ngikut. Kita bertiga ada ngerokok dalam kelas itu. Kita melapor, nggak ada. Apa dilaporin ya teman kita juga. Nah, itu menurut saya itu Pak Agus.
1: Oke. Terima kasih Bang Dedi. Iya, sama-sama.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Pak menanggapi ini?
0: Ini adalah Tuguri Handayani.
1: Iya.
0: Tuguri Handayani ini adalah simbol pepatah ya. Adalah untuk bagaimana guru itu adalah menokong dari belakang. Intinya guru itu membeli pembelajaran di kelas. Itu tidak guru aja yang ngajar, bukan guru menyerahkan itu semua. Itu bukan zamannya sekarang lagi, Bu. Anak yang berpusat kepada anak, guru tinggal mengarahkan. Nah, itu yang sekarang. Nah, itu yang dikata Tuguri Handayani. Jadi suatu permasalahan itu, analisis itu anak yang dapat. Sekarang kan anak harus banyak, harus tahu analisis sekarang.
1: Betul.
0: Kalau dia tahu analisis, banyak cara-cara dia akan tahu mengarah bagaimana dia untuk menjadi mencapai suatu pendidikan itu sendiri. Nah, jadi itu sangat penting. Cuma adalah mungkin pengawasan ya.
1: Betul.
0: Ibu yang dibilang Pak Dedi tadi. Sekarang satu kelas itu kan 36 siswa itu.
1: 36 siswa.
0: 36 siswa. Kalau sekolah-sekolah yang top-top itu kan sampai 36 ya.
1: Iya. Mungkin sekitar 30-an kali ya.
0: 30-an. Ada 26.
1: Iya, betul. Nah,
0: Dharma Yuda itu berapa satu kelas ya kan itu.
1: Iya. Benar sekali.
0: Jadi fokus anak itu kalau guru itu ngajar, dia tidak bisa apa-apa lagi anak. Pasti anak fokus semua. Kalau ini kan 36 kan, bahkan ada satu kelas 40.
1: Iya, betul.
0: 40 satu kelas. Selama-ramanya. Tapi ngomong sini guru, sini juga ngomong guru. Jadi situ tuh yang agak apa. Jadi tergantung kepada guru itu pengelolaan kelasnya. Jadi guru itu harus tahu materi yang akan disampaikan pada hari jam itu.
1: Yeah.
0: Jam itu dia nyampe materi ini, dia harus bagaimana membuat materi itu bagus, sih kan? Yeah. Dia pakai media apa? Dia pakai motivasi bagaimana? Kan itu. Nanti kalau dia dapat itu semua, anak-anak terpanggah semua. Saya rasa akan masuk ke dalam. Ah, kunci satu lagi. Guru yang menyampaikan itu adalah ikhlas. Ilmu itu yang diikhlas itu. Yang kedua, anak yang menerima juga ikhlas menerimanya. Kalau itu ikhlas kedua-duanya, suatu saat ujian besok akan tampai. Oh, saya aja sendiri, Bu. Saya syarat-syarat peta dulu, guru SD saya nyampaikan ini, syarat-syarat peta itu ini, satu ini, dua ini, tiga ini. Itu masih hafal saya. Maka dengan itu, ingat, saya dulu fokus. Kita model kita sholat lah, kita khusyuk ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, model itu lah, mungkin itu. Saya rasa di dalam
1: khusyuk,
0: akan
1: ya.
0: Khusyuk, saya rasa akan fokus, akan tersimpan di dalam memori kita itu sendiri. Suatu saat datang soal akan keluar sendiri dia.
1: Benar.
0: Karena kuncinya tadi ikhlas kan.
1: Benar. Betul sekali. Nah, apa nih harapan Bapak terhadap dunia pendidikan di Riau ya, khususnya di kedepannya bagaimana nih?
0: Ya. Harap nih udah apa nih terakhir nih?
1: Iya benar, kita sudah sampai di penghujung-penghujung ternyata.
0: Jadi kalau gitu, pendidikan ini sebagai pondasi.
1: Iya.
0: Pondasi dari suatu bangsa. Khususnya Provinsi Riau.
1: Betul.
0: Kalau pondasi kita bagus, pendidik kita bagus, pemberian semuanya bagus, akan tercipta semua masyarakat dan peserta didik yang unggul.
1: Yes, mantap.
0: Kalau unggul, udahlah, sukses lah kita.
1: Itu keren ya. Penutup terakhir nih Pak, apa pesan inspiratif Bapak nih untuk pelajar, guru, dan orang tua di Riau?
0: Ya, intinya orang tua untuk guru dulu ya.
1: Yeah.
0: Untuk guru, mungkin guru perlunya meningkatkan pola pembelajaran. Cara ngajar, apa semua itu kan harus perlu peningkatan itu. Supaya anak jangan terpuku apa, jangan bosan.
1: Betul.
0: Anak-anak, juga anak-anak, juga kita harus mikirkan. Harus mikirkan bagaimana kita mendapatkan suatu ilmu itu sendiri. Dan diperkuat oleh iman. Jangan lupa kita sholat anak-anak itu sendiri, karena itu adalah benteng dari anak itu sendiri. Yang berikut kepada orang tua, yuk kita bersama-sama untuk motivasi anak-anak kita, ya, supaya anak kita menjadi orang sukses. Tapi jangan lepas kendali kita.
1: Tetap pengawasan ya.
0: Pengawasan itu penting bagi orang tua. Kenapa? Guru itu kan ada rank. Rank satu, guru itu mendidik anak cuma di dalam kelas. Itu rank satunya di dalam kelas. Rank duanya berada di lingkungan sekolah, semua sampai pagar sekolah. Itu masih tanggung jawab sekolah. Kalau rank satu tadi guru yang mengajar dalam kelas, rank dua berada dari sekolah itu sendiri, mulai tergantung kepala sekolahnya, pimpinannya, semua guru lah, sampai lingkungan cuma itu. Kalau di luar dari pagar sekolah, bukan tanggung jawab
1: guru
0: lagi, berarti tanggung jawab masyarakat.
1: Rank
0: berikut sudah di rumah,
1: orang tua lagi.
0: Orang tua. Jadi kami cuma berapa persen bisa untuk mengapa anak, ya. Guru-guru itu paling tidak 30% cuma.
1: Iya,
0: betul. 70% berada dengan
1: orang tua.
0: Orang tua di rumah. Itu yang paling penting. Saya berharap Bapak Ibu, anak, orang tua di rumah, ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita di Provinsi Riau. Terima kasih.
1: Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program obrolan siang Satgas Pantas sudah sampai di penghujung acara ya. Banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang sudah kita petik dan bisa kita ambil dari tema kita hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Agus Mir MPD selaku Wakil Ketua Satgas Pantas Riau. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya.
0: Terima kasih, Bu.
1: Iya, sehat selalu Bapak, sukses ya.
0: Sehat. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, baik pendengar, saya Riri Handayani pamit. Sampai jumpa lagi tentunya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

udah aja sebagai pajangan, kan punya PID, punya kan banyak lah gitu jawabannya ya. Nah itu percuma kan. Nah ini pentingnya kita menggunakan istilah optimalisasi. Jadi bagaimana cara kita untuk

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menjadi orang pertama di data dalam sensus ekonomi 2026, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau dorong kompetensi guru tiap sekolah untuk pastikan papan digital presiden tak jadi pajangan. Pendengar Warta Riau siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Limaluhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Menjadi orang pertama di data dalam sensus ekonomi 2026, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
2: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jan. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau, khususnya ke Kota Pekanbaru, pertama dengan sensus ini agar menerima, ya, seluruh tim datang ke rumah, ya, dan yang keduanya memberikan data yang benar, ya, untuk data-data yang diperlukan, namun kerahasiaannya tetap dijaga, ya, kerahasiaan tetap dijaga. Inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
1: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
3: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab, ya, isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR, terima, isi, dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
1: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau dorong kompetensi guru tiap sekolah untuk pastikan papan digital presiden tak jadi pajangan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, mengingatkan seluruh pihak sekolah agar bantuan teknologi PID benar-benar membawa perubahan pada mutu pembelajaran, yang menekankan pentingnya aspek optimalisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah agar fasilitas tersebut tidak sia-sia.
5: Kita punya segala macam alat, tapi alatnya tidak ada yang bisa menggunakan. Sudah aja sebagai pajangan, kan? Punya PID, punya. Kan banyak lah gitu jawabannya, ya. Nah, itu percuma, kan? Nah, ini pentingnya kita menggunakan istilah optimalisasi. Jadi bagaimana cara kita untuk memberdayakan seluruh SD ada di sekolah untuk penggunaan perangkat digital yang sudah Bapak Ibu terima.
4: Di sisi lain, tantangan real di lapangan terkait kondisi geografis dan fasilitas dasar sekolah juga menjadi perhatian pemerintah. Guru SMPN Tambang Kabupaten Kampar, Atika Sari, mengungkapkan bahwa beberapa sekolah di daerah sempat mengkhawatirkan operasional PID karena kendala pasokan listrik.
6: Jadi di sini untuk instalasi jaringan listrik, karena ada beberapa daerah yang belum memperoleh jaringan listrik, jadi di sini pemerintah juga melengkapi atau berusaha melengkapi bagaimana pemanfaatan PID itu bisa dimanfaatkan jika tidak ada jaringan listrik. Nah, makanya di sini juga diberikan bantuan untuk instalasi jaringan listrik.
4: Melalui sinergi antara kesiapan teknis fasilitas listrik dari pemerintah dan komitmen peningkatan literasi digital guru, program Papan Pintar dari Presiden Prabowo ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi sarana edukasi yang inklusif dan interaktif bagi siswa di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Bengkalis mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksana pemilihan kepala desa atau pilkades serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
8: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan atau memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang kepala desa.
7: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Jelang Hari Kesatuan Gerak PKK 2026, TP PKK Pekanbaru gelar lomba Aku Hatinya PKK. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Tim penggerak PKK Kota Pekanbaru menggelar lomba Aku Hatinya PKK sebagai bagian dari rangkaian persiapan Hari Kesatuan Gerak PKK 2026 tingkat Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan masyarakat. Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sulastri Agung mengatakan pihaknya telah melakukan penilaian di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kelurahan Rintis Kecamatan 50 menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian penilaian tersebut.
10: Kita sudah berkunjung ke 15 kecamatan Aku Hatinya PKK. Artinya PKK-PKK di kecamatan punya kebun-kebun yang semuanya sudah kita nilai ya. Nanti ini ada perlombaan sebenarnya terkait dengan hari Kesatuan Gerak PKK. Nah, ini kita sudah nilai dan kami hari ini berkunjung dan semuanya bagus ya, alhamdulillah semua punya effort, semua punya kelebihan masing-masing. Artinya semoga ini terus berkelanjutan karena ini sangat baik programnya juga nanti ke masyarakat juga ya Bu ya. Nanti kita deketin masyarakat juga, rumah-rumah punya yang namanya kebun-kebun Aku Hatinya PKK di setiap rumah.
9: Menurutnya program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan perlombaan semata, melainkan dapat terus berlanjut dan diterapkan secara luas di tengah masyarakat. Ia berharap setiap rumah tangga nantinya memiliki kebun Aku Hatinya PKK sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga. Sementara itu, Ketua Aku Hatinya PKK Kecamatan 50, Ninin Agustin, didampingi Ketua TP PKK Kelurahan Rintis, mengatakan persiapan mengikuti lomba tingkat kota berawal dari keberhasilan pihaknya meraih juara pertama pada perlombaan tingkat kecamatan. Setelah itu, pihaknya dipercaya untuk mewakili Kecamatan 50 di tingkat Kota Pekanbaru.
10: Persiapannya, karena ibu-ibu memang sudah sering menanam di rumah-rumah, dan untuk kebun, akhirnya kami membuka kebun ini. Yang sebelumnya juga sudah ada kebun jagung dan kebun
11: ubi jalar. Sudah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah dari kecamatan juga ada, dari kelurahan, Pak Lurah kita, terus Pak RW, Pak RT, Babin, Babinsa, Babinkamtibmas, semuanya turut andil, begitu kompak membantu kami semua di sini, ibu-ibu PKK yang ada di Aku Hatinya PKK.
9: Ninin berharap hasil kerja keras yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil terbaik dalam perlombaan tahun ini. Namun yang terpenting, program Aku Hatinya PKK dapat terus dikembangkan menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Kecamatan 50. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Anak pelaku dipaksa mengemis hingga menjadi manusia silver di jalanan Pelalawan. Santi Yunas melaporkan.
12: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hondua mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
13: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini dieksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
12: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
14: Merasa itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak, agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
12: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Pengprov Perwosi Riau menggelar kompetisi senam kreasi Perwosi dan Tari Zapin Melayu sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet menuju tingkat nasional. Khairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Riau memanfaatkan ajang kompetisi senam kreasi Perwosi dan Tari Zapin Melayu sebagai wadah menjaring atlet terbaik yang akan mewakili daerah pada tingkat nasional. Kegiatan yang digelar di Pekanbaru, Sabtu 13 Juni 2026 kemarin diikuti oleh 20 peserta dari pengurus cabang Perwosi Kabupaten Kota serta Sanggar Tari di Provinsi Riau. Ketua Pengprov Perwosi Riau, Novilia, mengatakan kompetisi tersebut tidak hanya menjadi sarana pembinaan olahraga masyarakat, tetapi juga sebagai tahap seleksi untuk mencari wakil Riau pada ajang senam kreasi Perwosi tingkat nasional. Menurutnya, para pemenang kompetisi akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Pengprov Perwosi Riau menargetkan dapat mengirimkan peserta terbaik yang mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
2: Alhamdulillah, kegiatan Pengprov Perwosi Riau tahun 2006 hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti dapat hasil keputusan dari para dewan juri untuk diutus ke tingkat nasional. Jadi senam kreasi yang mana kita setiap tahun mengadakan mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Insya Allah nanti bulan September, tanggal 23 September ini kita bisa memberangkatkan atlet. Mudah-mudahan kita di backup oleh pemerintah melalui KONI Provinsi Riau sehingga kita dapat mengirimkan maksimal untuk para atlet-atlet senam Perwosi Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi KONI Riau Zainuddin Balok yang juga membuka kompetisi tersebut memberikan apresiasi kepada Pengprov Perwosi Riau yang tetap konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
3: Seperti yang disampaikan tadi, Ibu Nop ini dikelilingi oleh orang-orang hebat yang hanya memanage. Ketika orang hebat ini tidak ada yang bisa memanage orang yang lebih bagus daripada orang hebat ini kan juga tidak mungkin ya. Semua ini karena pengalaman dan kemampuan beliau memanage inilah maka Perwosi Riau memberikan mandat untuk beliau menjadi ketua. Dan alhamdulillah bisa mengkoordinir para perempuan-perempuan berprestasi di Provinsi Riau.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga senam. Tidak hanya itu, Lomba Tari Zapin Melayu yang digelar bersamaan menjadi upaya melestarikan seni budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi muda. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Mendengar Pantai Gading dan Swedia sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting pada laga perdana face group yang berlangsung Senin pagi. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Dengan pembuka fase grup Piala Dunia 2026 menghadirkan hasil menarik. Pantai Gading dan Swedia sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan lawan masing-masing dalam laga berlangsung Senin pagi. Di grup E, Pantai Gading berhasil mengatasi perlawanan Ekuador dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tim berjuluk The Elephants itu dicetak pemain pengganti Ahmad Diallo pada menit ke-90. Gol di penghujung pertandingan tersebut memastikan Pantai Gading membawa pulang 3 poin penting dalam laga perdana mereka. Kemenangan tersebut juga menempatkan Pantai Gading sejajar dengan Jerman dalam perolehan poin di klasemen sementara grup E. Meskipun hanya menang dengan selisih 1 gol, permainan disiplin yang diperagakan Pantai Gading dinilai menjadi kunci keberhasilan mereka meraih hasil maksimal. Aulia, salah seorang warga Pekanbaru yang mengikuti jalannya pertandingan, mengaku tidak terkejut dengan hasil tersebut. Menurutnya, Pantai Gading memang memiliki catatan yang cukup baik di berbagai turnamen internasional.
2: Menurut saya, karena Pantai Gading itu sebuah negara yang sangat berpotensi, Pak, kan dulu di jejak rekodnya untuk Piala Dunia sangat bagus, saya sesuai prediksi lah menang lawan Ekuador.
1: Sementara itu, pertandingan grup F yang mempertemukan Swedia dan Tunisia di Estadio Monterrey, Meksiko berlangsung lebih terbuka. Swedia tampil dominan dan berhasil menang telak dengan skor 5-1. Duet penyerang Alexander Isak dan Victor Gyökeres menjadi bintang kemenangan setelah sama-sama mencetak gol dan assist sepanjang pertandingan. Azizul, pecinta sepak bola asal Brunei Darussalam, menilai Tunisia sebenarnya tampil cukup baik sepanjang pertandingan, namun mereka gagal memaksimalkan peluang yang tercipta.
3: Sweden menentang Tunisia dengan berakhir 5 Sweden dan 1 Tunisia. Walaupun kita dapat saksikan di seluruh di babak pertama lah dulu ya. Di babak pertama Tunisia memang benar-benar menguasai perlawanan, tapi belum ada memberi peluang untuk Tunisia menjaringkan gol. Walaupun cara bermain mereka itu memang mantap dengan hantaran-hantaran yang menarik, dan juga mungkin saja belum ada pengakhiran yang bagus kita lihat.
1: Hasil ini membuat Swedia memimpin persaingan di grup F, sementara Tunisia harus segera berbenah untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Adapun Pantai Gading kini memiliki modal berharga untuk melanjutkan perjuangan mereka di grup E Piala Dunia 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik dari grup H. Salah satu favorit juara Spanyol akan kembali mengawali perjalanannya dengan menghadapi debutan Piala Dunia Tanjung Verde. Di atas kertas, La Roja jelas lebih diunggulkan berkat deretan pemain bintang dan rekor impresif yang mereka miliki. Namun Tanjung Verde datang dengan semangat besar untuk menulis sejarah dan menciptakan kejutan di panggung terbesar sepak bola dunia. Berikut preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.

Pertandingan Grup H Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cape Verde pada Senin 15 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Tanjung Verde yang untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia. Sementara Spanyol datang dengan status salah satu favorit juara. Spanyol asuhan pelatih Luis de la Fuente memiliki materi pemain bertabur bintang. Nama-nama seperti Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, serta Marc Cucurella menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan. La Roja juga datang dengan catatan impresif setelah menjalani lebih dari 30 pertandingan tanpa kekalahan dalam waktu normal. Di kubu Tanjung Verde, pelatih Bubista mengandalkan semangat juang tinggi dan kekompakan tim. Beberapa pemain yang patut diperhatikan antara lain Kapten Rian Mendes, bek tangguh Logan Costa, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, serta penyerang muda Delon Livramento. Tim berjuluk Blue Shark ini lolos ke Piala Dunia setelah menjuarai grup kualifikasi Afrika dan siap memberikan kejutan. Secara kualitas dan pengalaman, Spanyol jelas lebih diunggulkan. Juara dunia 2010 itu memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik serta permainan menyerang yang atraktif. Namun Tanjung Verde telah membuktikan bahwa mereka bukan sekedar peserta pelengkap dengan keberhasilan menyingkirkan sejumlah tim kuat Afrika dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi kunci laga kombinasi Rodri, Pedri, dan Fabian Ruiz akan berusaha menguasai jalannya pertandingan, sementara Jamiro Monteiro dan Kevin Pina dituntut bekerja keras memutus aliran bola Spanyol. Jika mampu bertahan disiplin dan memanfaatkan serangan balik, Tanjung Verde berpeluang merepotkan lawannya. Meski demikian, banyak pengamat memprediksi Spanyol akan membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan. Kecepatan Nico Williams dan kreativitas Lamine Yamal berpotensi menjadi pembeda dalam laga yang diperkirakan berlangsung di bawah dominasi La Roja.

Pendengar, Selasa dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, Belgia dan Mesir akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 lewat laga panas Grup G di Seattle. Siapa yang akan mengambil langkah awal menuju babak 16 besar, Kevin De Bruyne atau Mohamed Salah yang menjadi pembeda? Berikut preview bersama Amran Syarifuddin.

Piala Dunia 2026 akan menyajikan laga menarik dari grup G saat Belgia bertemu Mesir di Seattle Stadium Selasa dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa menjadi penentu awal persaingan di grup G karena kedua tim sama-sama menargetkan tiket ke babak 16 besar. Belgia datang dengan status unggulan. Tim asuhan Rudi Garcia memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat. Thibaut Courtois masih menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus, sementara Kevin De Bruyne tetap menjadi motor serangan dukungan Jeremy Doku, Leandro Trossard, dan Romelu Lukaku membuat lini depan Belgia sangat berbahaya. Belgia juga tampil tajam saat kualifikasi dengan mencetak 29 gol dalam 8 pertandingan. Namun mereka masih memiliki pekerjaan rumah di belakang yang terkadang belum sepenuhnya konsisten. Di kubu Mesir, harapan besar kembali bertumpu pada Mohamed Salah. Meski kondisi fisiknya dikabarkan belum 100% baik setelah mengalami masalah hamstring, Mohamed Salah tetap menjadi senjata utama The Paraus dengan dukungan Omar Harmos, Trezeguet, dan Zizou di lini depan. Mesir memiliki rekor menarik saat menghadapi Belgia. Dari 4 pertandingan sebelumnya, mereka meraih 3 kemenangan, termasuk menang 2-1 pada laga persahabatan tahun 2022. Secara kualitas skuad, Belgia masih lebih difavoritkan. Namun, Mesir memiliki organisasi permainan yang disiplin dan kemampuan melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Belgia akan lebih banyak menguasai bola dan menekan sejak awal, sementara Mesir menunggu momen untuk memanfaatkan kecepatan Salah dan Marmoush. Jika De Bruyne mampu mengendalikan tempo permainan, Belgia berpeluang memulai turnamen dengan 3 poin. Namun, jika lengah, hasil imbang adalah hasil yang memuaskan.

Pendengar, laga pembuka grup H Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Arab Saudi melawan Uruguay di Miami Stadium. Selasa 16 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Uruguay lebih diunggulkan berkat kualitas pemain dan sejarah panjang mereka di Piala Dunia. Namun Arab Saudi punya modal kepercayaan diri untuk

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan sejumlah pemain top lainnya, secara tidak langsung ikut meningkatkan kualitas kompetisi domestik serta pengalaman para pemain lokal dalam menghadapi pemain berlevel internasional. Pelatih Arab Saudi Georgios Donis bahkan menyebut para pemainnya kini lebih percaya diri menghadapi tim-tim besar berkat perkembangan tersebut. Namun, Uruguay tetap datang dengan reputasi yang jauh lebih besar. La Celeste merupakan juara dunia dua kali, yakni pada edisi perdana tahun 1930 dan Piala Dunia 1950. Mereka juga merupakan salah satu negara tersukses di Amerika Selatan dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa, Uruguay memiliki skuad yang dihuni banyak pemain berkualitas. Federico Valverde menjadi motor permainan di lini tengah, sementara Darwin Nunes diharapkan menjadi ujung tombak yang mampu memanfaatkan setiap peluang. Selain itu, Rodrigo Betancourt juga akan berperan penting dalam menjaga keseimbangan permainan Uruguay. Generasi baru Uruguay ini dikenal bermain agresif dengan pressing tinggi dan tempo cepat. Meski demikian, Uruguay tidak boleh meremehkan Arab Saudi. Dunia sepak bola masih mengingat kejutan besar yang dibuat Green Falcons pada Piala Dunia 2022 ketika mereka berhasil mengalahkan juara dunia Argentina dengan skor 2-1 pada laga pembuka. Kemenangan tersebut menjadi salah satu hasil paling mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia dan membuktikan bahwa Arab Saudi mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim unggulan. Uruguay diperkirakan akan lebih mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan. Valverde dan Betancourt kemungkinan akan mengontrol lini tengah, sementara Darwin Nunes menjadi ancaman utama bagi pertahanan Arab Saudi. Tim asuhan Bielsa juga dikenal gemar melakukan tekanan tinggi untuk memaksa lawan melakukan kesalahan. Di sisi lain, Arab Saudi kemungkinan akan bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Kapten Salem Al-Dawsari masih menjadi sosok penting yang dapat menciptakan perbedaan, terutama melalui kecepatan dan kreativitasnya di sepertiga akhir lapangan. Arab Saudi juga diyakini akan mencoba memanfaatkan semangat dan kepercayaan diri yang pernah mereka bawa untuk menumbangkan Argentina 4 tahun lalu. Jika Uruguay mampu mencetak gol lebih dulu, pertandingan berpotensi berjalan sesuai kendali mereka. Namun apabila Arab Saudi berhasil bertahan dengan baik hingga babak kedua, tekanan justru bisa beralih kepada tim Amerika Selatan tersebut.

0: Persaingan di grup G Piala Dunia 2026 langsung menyajikan pertarungan menarik. Wakil kuat Asia Iran akan menghadapi Selandia Baru yang datang dengan semangat untuk memberikan kejutan. Iran memiliki pengalaman dan kualitas skuad yang lebih diunggulkan, namun Selandia Baru siap menantang dengan disiplin permainan dan daya juang tinggi. Duel dua penyerang andalan, Mehdi Taremi dan Chris Wood, juga diprediksi menjadi salah satu sorotan utama dalam liga ini. Lalu siapa yang akan mengawali perjalanan di Piala Dunia dengan hasil positif? Berikut preview selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini.
1: Pendengar, laga antara Iran dan Selandia Baru menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada pembukaan Grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles mempertemukan dua tim dengan misi yang berbeda. Iran berstatus sebagai salah satu kekuatan utama Asia yang memiliki pengalaman lebih banyak di putaran final Piala Dunia. Sementara Selandia Baru berusaha membuktikan bahwa wakil Oseania juga mampu bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia. Di atas kertas, Iran lebih diunggulkan. Tim asuhan Amir Galenoel memiliki kualitas permainan yang lebih merata serta pengalaman menghadapi lawan-lawan elit dunia. Keberhasilan mereka lolos sebagai juara grup pada kualifikasi Asia menunjukkan konsistensi yang patut diperhitungkan. Kekuatan Iran juga didukung oleh ketajaman penyerang andalan Mehdi Taremi yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik Asia. Namun tekanan laga perdana seringkali membuat tim favorit kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya. Sementara itu, Selandia

0: Pria baru datang tanpa beban, skuad besutan Darren Bazley dikenal memiliki disiplin tinggi, permainan kolektif yang solid, serta semangat juang yang tidak pernah surut. Harapan tim juga bertumpu pada sosok Chris Wood, penyerang berpengalaman yang menjadi kapten sekaligus mesin gol Selandia Baru. Sebagai tim yang tidak terlalu diunggulkan di grup G, mereka justru berpotensi menghadirkan kejutan apabila mampu meredam agresivitas Iran sejak menit awal. Pertandingan yang akan digelar di Los Angeles Inglewood diperkirakan berlangsung ketat. Iran kemungkinan akan tampil dominan dalam penguasaan bola dan serangan dengan mengandalkan kreativitas lini tengah serta penyelesaian akhir Mehdi Taremi. Di sisi lain, Selandia Baru lebih mengandalkan transisi cepat dan bola-bola mati yang dapat dimaksimalkan oleh Chris Wood. Duel lini tengah akan menjadi kunci karena tim yang mampu mengendalikan tempo permainan berpeluang besar mengamankan 3 poin penting di laga pembuka.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menjadi orang pertama di data dalam sensus ekonomi 2026, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau dorong kompetensi guru tiap sekolah untuk pastikan papan digital presiden tidak jadi pajangan. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program Request Pro 1 ya. Seperti biasa untuk pendengar, silakan di line telepon kita yang mau request lagu ataupun salam spesialnya siang hari ini. Halo, selamat siang Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri.
0: Iya, siang juga Ucu.
1: Apa kabar Kak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Ucu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat selalu, sudah makan siang?
1: Belum lagi kari, tunggulah dulu. Menu pagi tadi masih banyak tadi kan.
0: Masih penuh ya?
1: Masih penuh. Tadi kan pagi itu dikasih, apa namanya, kalau istilah orang sini, pasak seribu.
0: Apa itu? Pasak seribu?
1: Kalau kalau orang makan nasi pagi waktu pagi, itu namanya pasak seribu. Lontong, lotek, sate, gorengan, itu bukan seribu, itu pasak 100.
0: Pasak itu untuk nahan pintu
1: pasak
0: tuh.
1: Penyumpal, penyumpal, pengganjal.
0: Ah iya, kalau sama orang jadi kami
1: penganjalnya seribu penahan, langsung.
0: Penahan pintu lah kami.
1: Iya. Saya dengar Kak Riri ngomongnya ada mirip-mirip kayak orang Ocu Kak Riri.
0: Oh masa?
1: Iya.
0: Ya kan kalau
1: kemarin waktu aku ketawa-ketawa tuh kena golak aja cu katanya.
0: Iya.
1: Emang golak tuh saya cu memang.
0: Golak aja.
1: Golak aja. Ketapa nih golak nih.
0: Iya. Cuma lagu apa? Lagu yang sudah ada kita siapkan ya. Ada Ziva Magnolia dengan Kata-Kata, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, ada Fajar Nur Putri Iklan, kemudian
1: Putri Iklan,
0: iya, ada Budi Doremi, ada Untukmu, Sesi Potret Now,
1: nggak ada Untukmu tadi lah,
0: ah ada Untukmu, Budi Doremi ya,
1: siap, aku ada Untukmu, ya Untukmu siapa ya?
0: Pokoknya ada untukmu ya.
1: Untukmu lah.
0: Siap.
1: Selamat untuk karir yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih cu.
1: Terus untuk semua penyiar ya. Terus untuk Bang Simpson ya. Bang Deddy. Apa kabar Bang Deddy? Nggak pergi mancing lagi ya kan? Mau mancing suka Bang Deddy. Tapi yang mancing-mancing ikan aja lah Bang Deddy ya.
0: Gak boleh mancing.
1: Gak mungkin lah Bang Deddy mancing keributan ya kan.
0: Jangan ya.
1: Bersanda Bang Deddy ya. Itu Mama Pami dengan Pika, dengan Selfie di mana Selfie di HTI. Apa itu HTI? Hutan apa gak tau lah aku ya.
0: Hubungan tanpa ikatan lah, ya. Hubungan tanpa ikatan gak?
1: Tentu nih. Iya ya. Iya pula ya ada tuh. Tapi katanya enggak itu kemarin hatinya ada tuh kemarin.
0: Ya.
1: Ada kemarin hatinya dari kenegaraan hatinya itu. Itu namanya singkatan dari ya elit-elit lah gitu ya kan.
0: Iya.
1: Bapak Eros, Bunda Surtini, Kak Ros, ya Bunda Tika, siapa pula nih? Terus untuk siapa nih? Mama Linda, ada Bunda Yani, ada Bang Adi, Bang Rudi juga ya. Salam untuk Bang Yono di Jalan Palembang ya. Bang Arman di Kampung Lele, ada Kak Bunda Isal, Kak Iyus di Tasik Labu. Pokoknya semua lah yang dengarkan kita ya Kak Riria. Makan siap mana nggak disebut maaf. Kalau nggak sebut siang malam, kalau nggak malam siang kan. Semua yang tepat tangga di kuensing ingin dulu sih tepat tangga ini kan ya kayaknya Kak Riri ini syarat ya. Untuk semua lah Kak Riri ya.
0: Oke
1: Kak Riri, tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Spesial untuk kita keluarga, bagi kita kaum muslimin, selamat menyongsong tahun baru Hijrah besok pagi ya. Ini cuma udah mulai ya. Tahun 1448 dan tahun baru, semangat baru, semuanya serba baru. Asal jangan istri baru.
0: Tak boleh.
1: Ya lagi ada kemana lagi kali?
0: Iya. Terima kasih cu.
1: Iya lagi kali.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo. Iya, di belakang Ocu Amin ya. Untuk pendengar yang mau request lagu, silahkan. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri.
0: Selamat siang juga. Ini Bang Al bukan sih?
2: Iya, betul sekali. Kangen banget nih sama Kak Riri ini.
0: Awis, mantap lah kita. Alhamdulillah.
2: Iya, gimana kabarnya Kak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Al gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga ini. Semangat siap ini.
0: Oke, Bang Al.
2: Semangat dong.
0: Semangat terus ya.
2: Iya, semangat ini dengar suara Kak Riri ini.
0: Oh, yes, alhamdulillah.
2: Merdu banget.
0: Yes, alhamdulillah. Jadi gak enak nih Riri pingsan nanti nih.
2: Iya, anak merdu aja gitu dengarnya.
0: Oke, terima kasih banyak. Bang Al, mau lagu apa siang ini?
2: Lagunya Melompat Lebih Tinggi tadi itu.
0: Melompat Lebih Tinggi, siap.
2: Itu lagu Selam Seven ya?
0: Iya, dirilis ulang nih sama Lomba Sihir.
2: Ah, itu ajalah. Enak okay lagunya.
0: Siap, ada salamnya untuk siapa?
2: Ya, salamnya terutama untuk Kak Riri, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Ya, terus buat Bunda Isal, Ocu Amin Ambo, terus untuk Bang Simpson, Bang Rudi, Bu Ros, Pak Mali, terus untuk Mama Pahmi, Kak Selpi. Ya, pokoknya buat semua pendengar lah di mana pun berada ya. Makasih Kak Riri ya,
0: sama-sama. Oke, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangaraian ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu lagi ya. Selamat siang, request Pro 1.
3: Request Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
3: Iya.
0: Bu Yus sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa lemes? Sudah makan belum?
3: Belum. Makan tadi waktu sarapan paginya jam 10 ya, dilambatkan sedikit.
0: Oh, dirapel nanti makannya ya siang.
3: Iya. Kalau makan terus nanti sedang ini udah gembur badannya.
0: Gak apa-apa lah. Puyus mau lagu apa?
3: Lagunya apa, Turi?
0: Lagunya, bentar ya. Iya. Ada Putri Iklan, Fajar Nur, ada Roni Parulian, Pesona Sederhana, Malam Rawan, sama Rizky Febian, ada Beri Aku Kesempatan, Steven Pasaribu, ada
3: apa, Seribu tadi lah.
0: Apa yang seribu?
3: Berapa harganya seribu kan? Apa judulnya?
0: Oh, Steven Pasaribu.
3: Ya.
0: Nah, Beri Aku Kesempatan. Oke. Okay.
3: Ya, Beri Aku Kesempatan. Ya itu aja lah.
0: Siap. Ada salamnya Bu Yus.
3: Kasih kesempatan enggak tahu lah. Siapa yang merasa aja lah.
0: Pokoknya kasih kesempatan ya.
3: Ya, kasih kesempatan yang merasa aja lah, enggak merasa enggak usah lagi.
0: Iya.
3: Dipikirin.
0: Ada salamnya. Untuk siapa
3: salamnya? Salamnya buat Isal, Ocu Amin tadi ya. Kalau Amin tadi kesempatan, kesempatan lah tuh. Kalau enggak sudah. Selalu cu, tak ada apa-apa dong. Kalau enggak gitu, enggak ketawa dari tadi. Murum aja di dalam kamar. Buat Mama si kembar, Pina di Perawang, Pak Mali, Dedi. Dedi di Segunggung ya. Kita mana lah pokok kedua orang itu di mana berada. Itu Tengku Adriansyah, Latiman sama Yadi di Rawamangun. Semua semuanya lah yang merasa.
0: Oke. Terima kasih.
3: Makasih saya istimewanya Mbak Riri ya.
0: Iya siap, terima kasih
3: yang
0: banyak Bu Yus.
3: Yang sudah bertugas kayak selalu Riri.
0: Amin,
3: Ririnya
0: amin.
3: Udah makan?
0: Belum.
3: Sama dong.
0: Nanti sebentar lagi makannya.
3: Iyalah. Makasih Riri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya siang hari ini. Oke, tahan dulu ya pendengar. Kita ke lagu dulu ya. Lagu spesial dari Budi Doremi kali ini. Judulnya Ada Untukmu, spesial untuk Ocu Amin Ambo. Nanti juga ada Budi Doremi. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan nanti juga akan ada Steven Pasaribu dengan Beri Aku Kesempatan. Tetap stay tune ya pendengar di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Request Pro 1. Masih ada saya Riri Handayani.

0: Riau Siang.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya klaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Nah, faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh melalui antaranews.com, tidak ada informasi dengan pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri, atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia di Provinsi Lampung. Nah, dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan hanya memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Sehingga klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah itu merupakan hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026. Hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

0: Baik pendengar, kita masih di request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu. Nah, lagunya saya bacakan kembali ya. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Nanti juga ada Perunggu dengan Gemilang, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, Raim Laode dengan Babak Terakhir, ada juga Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Senja Sudut Kota Samuel Cipta, dan Nuka ya dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Silakan ya. Selamat siang, request Pro 1.
1: Request Pro 1, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi di Sigunggung, sehat?
1: Iya, Alhamdulillah. Tadi malam dengar radio.
0: Oh iya.
1: Siaran Piala Dunia.
0: Wis, mantap kalau gitu. Pecinta bola berarti ya?
1: Iya.
0: Ay.
1: Menang pula Jerman tadi malam ya.
0: Wih, mantap kali lah ya kan. Oh, pendukung supporter Jerman.
1: Iya.
0: Oh gitu. Berarti enggak sia-sia nonton ya berarti ya.
1: Saya dengar di radio.
0: Oh, dengar di radio saja.
1: Di RRI Pro 1.
0: Oke, kalau begitu. Adi mau lagu apa nih?
1: Apa tadi?
0: Ada banyak sih, ada Teganya Kau, Liodra, Afgan Kacamata, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, ada Perunggu dengan Gemilang, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, Babak Terakhir Raim Laude, kemudian Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada juga Now dengan Sesi Potret. Mau siapa? Ada Rabun Jauh, Bernadia juga.
1: Wah, banyak ya.
0: Mm-mm. Atau Roni Parulian, Pesona Sederhana, mau yang mana?
1: Seventeen aja.
0: Oke, okay. Ada salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Ucu Amin tadi, untuk Bang Al, untuk Bu Iyus. Jangan lupakan saya, Bu Iyus.
0: Ya.
1: Ada Mbak Isa dan keluarganya, moga sehat selalu. Ada Bu Emma di Rumbai, Mama Fahmi, dan Iza di Arengka. Ada siapa ya? Vina di Perawang. Dan semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas ya.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Tajam Mbak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Sigunggung ya. Lagunya Ivan Seventeen. Silahkan untuk pendengar yang masih mau request lagu siang hari ini, boleh di line telepon, boleh juga di pesan singkat kita. Selamat siang, request pro 1.
2: Assalamualaikum Andayani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi,
2: gimana kabarnya hari ini?
0: Apanya,
2: gimana kabarnya hari ini?
0: Kabarnya hari ini semangat luar biasa.
2: Wih, keren ya.
0: Kita harus semangat terus ya kan. Kita harus semangat terus, nggak boleh ini.
2: Oh iyalah, tapi semangat aja nggak bisa kalau belum makan.
0: Iya, itulah makanya.
2: makan dulu.
0: Bener.
2: Ketawa gue denger ya tadi.
0: Iya, ketahuan ya belum makannya ya.
2: Iya.
0: Aduh, bisa aja Bang Dedi. Bang Dedi mau lagu apa Bang Dedi?
2: Roni Parulian, apa judulnya?
0: Roni Parulian, ntar ya.
2: Apa
0: tadi
2: judulnya?
0: Bentar, mana dia ya? Mana dia ya? Kok hilang dia? Pesona
2: Sederhana.
0: Iya, Pesona Sederhana. Oke. Okay.
2: Pesona Sederhana gimana tuh lagu ya?
0: Aduh, jangan. Kalau Riri nyanyi ada bayarannya. Enggak bercanda. Bercanda Bang Dedi. Ditungguin aja lagunya ya.
2: Nah, salam lah dulu buatnya Mama Yus ya. Mama Yus, terus siapa?
0: Siapa?
2: Aduh. Yang di paus ini lupa pula aku namanya. Bunda Yani. Nah, terus salam untuk Pika di Kampar ya.
0: Oke.
2: Nah, terus Ucu Amin. Terus mau semuanya lah.
0: Siap.
2: Dah itu aja lah kayaknya.
0: Oke, terima kasih Bang Dedi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di 245995 juga kita buka ya untuk pendengar yang mau request lagu siang hari ini. Halo, selamat siang. Request Pro 1.
3: Selamat siang, Diri.
0: Iya, siang juga. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda Yani.
0: Oh, Bunda Yani. Baru disebutkan sama Bang Dedi nih, ha?
3: Iya. Teman lama itu sekurang gak ketemu-ketemu lagi.
0: Oh iya, belum ketemu lagi?
3: Rajin naik sepeda ya Bang Dandi
0: ya. Lucu ya. Bunda Yani mau lagu apa?
3: Apa tadi? Leodra apa siapa?
0: Leodra.
3: Judulnya apa itu?
0: Bentar ya. Leodra. Mana dia ya? Oh, ada teganya kau.
3: Yang lainnya?
0: Yang lainnya mau Afgan kacamata.
3: Enggak, Leodra tadi judulnya yang lain gitu maksudnya.
0: Oh, yang masuk hari ini teganya kau.
3: Tega.
0: Itu aja.
3: Yang lainnya siapa? Afgan siapa tadi?
0: Afgan dengan kacamata. Ada siapa nih? Babak terakhir Raim Laude. Atau kota ini tak sama tanpamu, Nadib Basalamah.
3: Indah nama tanpamu.
0: Kota ini tak sama tanpamu.
3: Oh. Mana ya yang bagus ya?
0: Yang mana?
3: Tadi yang berapa sih tadi? Kayaknya kurang itu aja lah, lo lihat tadi aja lah.
0: Oke, okay, siap. Salamnya untuk siapa Bunda Yani?
3: Salamnya tadi pada suaminya Katia, Ibu Yus juga, Pak Pinto ini terus. Tadi Bang Deddy ya, Bang Deddy. Sehat selalu ya Bang Deddy ya. Lupa sama grup, nggak ada lagi. Ini ya Bang Deddy ya. Gitu aja ya hari ini.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yani ya di Jalan Paus ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kita dan juga line WA siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Request Pro 1. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune ya. Masih ada saya RRI Handa Yani.
4: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan

Dan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, siang menjelang sore ya. Kita masih di Riau siang dan kita masih di request Pro 1 tentunya. Untuk pendengar boleh di 24595 untuk yang mau request lagu bisa kayaknya ya. Iya. Selamat siang juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita pesan singkat siang hari ini, ada Pak Mas Teo di Magelang. Oke, selamat siang Mas Teo. Kemudian ada Mas Agung juga di Sri Kandi. Salam kompaknya untuk Bari Rihadayadi dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru serta sahabat pendengar Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih, sama-sama. Request Pro 1, apa kabar Mbak Riri? Alhamdulillah, Riri sehat ya, bahagia selalu. Makasih untuk Bunda Emma yang sudah perhatian untuk ultah saya kemarin. Oke. Salam kompaknya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fami, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Nayara, untuk Mbak Riri sehat selalu. Dari Zepta di Taman Karya Panam. Terima kasih banyak ya, Bang Zepta di Panam. Halo, selamat siang, request Pro 1.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi.
1: Iya, dan dari kemarin terputus.
0: Iya kan, hilang deh.
1: Udah lagu, udah terputus. Iya. Ya, aja. Kompromi nih jaringannya.
0: Siap, Mama Fahmi mau lagu apa?
1: Apa yang disediakan Mbak Riri?
0: Bentar ya. Yang disediakan itu ada Mahen dengan Pura-Pura Lupa. Kemudian
1: adalah dari Mahen aja Mbak Riri.
0: Siap-siap, ditunggu lagunya.
1: Iya, salam buat Mbak Riri yang lagi bertugas. Semoga sukses selalu, dilancarkan rezekinya sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Mas Gunawan di kantor, Kak Pika, Bane Selfie, ibunya Bu Surtini, Ibu Emma, Bu Ros di Rumbai, Bunda Aini, buatnya Ibu Ius juga dikasih lampuai. Kemudian kita ada keluarga punya. Salam buat Ibu Atika juga, Ibu Gadi di Tia. Dan buatnya Pak Jebani, buatnya Pak Tama, Pak Jepta tadi ya kemarin berulang tahun walaupun terlambat ya, ini baru tahu. Selamat panjang umur ya, semoga diberkahi umur yang panjang, selantiasa sehat bareng, sehat jasmani dan lancar semuanya aktivitasnya. Semoga dijabat Allah menitis dalam Pak Jepta sekeluarga ya.
0: Oke.
1: Salam juga buat nama si kembar, Mama Indah, Ibu Dharma ini, suami Nambo, si Jawa, si Dweni, Putra Pria, Putra, dan semua pendengar ya Bu ya.
0: Oke.
1: Oh bawahnya ini Bang Rudi, Bang Adi juga ya di Cigunggung, sama Bang Aldi Pasir Pangarean, dan buat semua pendengar aja.
0: Oke.
1: Spesial yang buat Mbak Riri yang lagi bertugas. Terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi ya, untuk pendengar yang masih mau request lagu ataupun salam spesialnya siang hari ini di Request Pro 1 edisi Senin 15 Juni 2026. Halo, selamat siang Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Mbak Riri.
0: Selamat siang juga, Kak Vina ya?
2: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Kak Vina gimana kabarnya?
2: Baik, Alhamdulillah. Itu tadi ada Afgan ya?
0: Afgan ada.
2: Kacamata ya?
0: Iya benar sekali.
2: Nah itu aja.
0: Oke.
2: Salamnya buat Martin di Kuangsing dan Andi, Adi di Sigunggung. Spesialnya buat Mbak Riri ya.
0: Terima kasih,
2: ya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di Request Pro 1 edisi Senin ya, 15 Juni 2026. Dan kita ke lagu dulu ya. Kita masih di lagu-lagu spesial yang sudah di request siang hari ini. Kita masih di Riau Siang. Masih ada saya Riri yang temani pendengar hingga jelang pukul 18 sore hari nanti.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ziva Magnolia dengan kata-kata. Nah, mendengar lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 14:56 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Request Pro 1 ya, edisi Senin 15 Juni 2026. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada program spesial tentunya UMKM Bicara ya, nanti pada pukul 15:05 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagi program spesial untuk Anda. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dan lain sebagainya ya. Nah, lagu-lagu spesial untuk pendengar tentunya di Request Pro 1, semoga seneng ya sama lagu-lagunya yang sudah diputarkan. Baik pendengar, saya Riri pamit ya dari Request Pro 1. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjika pukul 15 lebih 5 menit dan saatnya kita di program spesial UMKM Bicara.
1: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini. Dan selamat sore pendengar, senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menyapa Anda dalam program UMKM Bicara. Program yang menghadirkan berbagai kisah inspiratif, strategi bisnis, dan perjalanan para pelaku usaha yang terus bertumbuh serta berkontribusi bagi perekonomian daerah. Nah pendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis, UMKM dituntut untuk terus berinovasi, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Jadi karena itu tema yang akan kita angkat sore hari ini adalah UMKM Connect and Level Up UMKM Maxio. Bersama kita telah hadir narasumber yang akan berbagi pengalaman tentunya, inspirasi juga untuk pendengar sekaligus strategi dalam mengembangkan usaha, yaitu Ibu Nur Fitria, owner dari Maxio. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Riri.
0: Ini bilangnya Maxio atau apa nih?
2: Maxio aja.
0: Oh, memang Maxio lah ya. Jadi saya manggilnya ibu atau kak?
2: Maxio aja.
0: Maxio saja.
2: Iya, biar lebih branding.
0: Oh, oke, okay, baik. Baik pendengar, kita akan mengupas perjalanan usaha Maxio, tantangan yang dihadapi dan strategi pemasaran serta inovasi produknya pastinya, hingga bagaimana membangun UMKM yang mampu naik kelas. Nah pendengar, seperti biasa nanti di sesi kedua kita akan buka line telepon 0712 51111, boleh juga di 0811 7673 9991. Baik, saya manggilnya Maxio, gak mungkin Maxio atau ibu apa gitu.
2: Oh boleh, Ibu Fitri.
0: Ibu Fitri. Iya, Ibu Fitri ya. Atau Kak Fitri lah ya.
2: Iya, boleh.
0: Kak Fitri sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jauh enggak ya perjalanannya ke sini tadi?
2: Dekat, suka jadi.
0: Oh, enggak jauh ternyata. Enggak jauh, dekat. Masih seputaran aja. Sini ya.
2: Iya.
0: Bisa diceritakan nih Kak, Kak Fitri. Profil singkat UMKM Maxio ke seluruh pendengar kita sore ini.
2: Oke, jadi perkenalkan saya Nur Fitria, biasa dipanggil Kak Fitri atau lebih dikenal Maxio.
0: Okay.
2: Jadi kita buka usaha itu sejak tahun 2015. Jadi awalnya itu kita itu buka warung kayak tempat makan sarapan gitu.
0: Okay.
2: Jadi namanya itu Rumah Miso dan Misago Bengkalis. Kebetulan saya orang Bengkalis. Jadi karena penyebutannya panjang, Rumah Miso dan Misago Bengkalis, jadi kita branding. Jadi brandingnya jadi Maxio.
0: Oke, okay. Maxio.
2: Iya, jadi Maxio itu ada ceritanya lagi.
0: Jadi Maxio itu
2: mamanya Cio. Cio itu anak saya yang paling bungsu.
0: Oh gitu. Jadi Maxio itu sebenarnya nama ada nama anak. Oh
2: sama
0: gitu.
2: Saya sama anak gitu.
0: Kirain ada khas apa gitu makanya dibikin. Oh enggak ya. Kapan usaha ini sebenarnya dirintis, awalnya gimana ceritanya nih Kak?
2: Jadi saya itu di 2015 itu pindah ke Pekanbaru. Awalnya gak tahu nih mau ngapain. Awalnya saya nih kerja di perusahaan konsorsium waktu di Bengkalis. Jadi karena teman-teman bilang saya ini enak masaknya, kenapa gak jualan aja gitu. Okay. Bawa kas Bengkalis gitu. Jadi kita buka lah di Jalan Kenanga waktu itu.
0: Oh Kenanga.
2: Iya, dekat Pasar Kodim. Nah berawal dari situ 2015 sampai dengan hari ini, jelang udah satu dekade, jelang 11 tahun malah. Alhamdulillah survive di sini.
0: 11 tahun?
2: Iya 11 tahun.
0: Luar biasa ya.
2: Iya.
0: Sudah cukup, kalau 11 tahun mah dikatakan sudah lumayan ya berjalannya.
2: Masya Allah. Udah udah merasakan lah istilahnya jatuh bangunnya udah merasakan saat COVID. Merasakan
0: awal mula buka usaha ini memang langsung makanan tadi tuh, makanan Bengkalis langsung itu
2: iya langsung Misago.
0: Jual berarti nggak pernah diganti-ganti, memang dari awal
2: sampai
0: seperti
2: sampai sekarang. Cuman kita berinovasi karena gara-gara COVID kan.
0: Iya.
2: Jadi banyak yang minta bumbu, kemudian mau banyak yang minta sambal dan produk-produk frozen food. Nah, begitulah saya kemudian berinovasi bikin produk yang bisa dimasak di rumah, masing-masing nggak perlu keluar kan, COVID nggak boleh keluar, PPKM. Lalu
0: tinggal diangetin,
2: panaskan. Jadi bumbu itu tinggal cemplung, terus mie sagunya udah ada bumbunya, tinggal
0: enak ya.
2: Iya, kayak mie instan yang itu.
0: Ya. Oh, sepertinya sudah ada yang penasaran dengan Kak Fitri nih kayaknya ya. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Uncu Dipo.
0: Uncu Dipo di mana?
3: Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Di Solo, Sumbar ya. Apa yang mau ditanyakan ini, Uncu?
3: Apa? Di mana itu ujian, tantangan dan perjuangannya? Dengan ibu siapa tadi bintang tamunya ini?
0: Ibu Fitri.
3: Bukan ini. Ini dengan kakak siapa?
0: Dengan Riri.
3: Oh, Riri. Salam kenal ya Kak Riri dari Uncu Dipo.
0: Iya, salam kenal kembali Uncu.
3: Ibu siapa tadi bintang tamunya Kak?
0: Ibu Fitri.
3: Halo Ibu Fitri.
2: Halo Pak.
3: Ibu menanyakan ujian, tantangan dan perjuangannya. Liku-likunya gimana? Kedepannya bagaimana dan seperti apa? Gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Kak Riri.
0: Sudah. Sangat jelas. Terima kasih ya Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih Kak Fitri langsung dijawab ya. Ujiannya dan tantangan selama buka usaha.
2: Jadi selama 11 tahun pastilah ada tantangan, ujian. Yang seperti saya bilang tadi, jatuh bangun.
0: Betul.
2: Dari awal itu pertama kita viral. Dari satu tahun pertama itu kita viral, rame gitu kan.
0: 2015 itu ya?
2: Iya, 2015. Banyak ada bupati juga makan di tempat kita gitu kan. Terus berjalannya waktu mulai sepi, mulai kena COVID. Terus kita tentu cash flow kita menurunkan.
0: Betul.
2: Jadi mulailah kita berinovasi. Berinovasi yang seperti saya bilang tadi, kita buat produk bumbu yang kayak bumbu serbaguna, tinggal cemplung, kemudian mie sagunya udah ada bumbu, tinggal cemplung juga, kemudian kayak ubi frozen kayak gitu. Jadi jadi kalau orang di COVID itu tutup usahanya, saya malah naik omsetnya.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi begitu saya bergabung dengan ada rumah BUMN, kemudian ada beberapa instansi, mulailah saya tahu apa itu halal, apa itu NIB, apa itu PIRT, apa itu BPOM. Jadi saya menguruslah itu semua untuk apa? Untuk bisa produk saya ini bisa eksis di marketplace, bisa eksis di swalayan, pasar modern gitu.
0: Oke, itu tadi dibilang Uncu tadi ya, prospek kedepannya.
2: Prospek kedepannya ya biar kita bisa ekspor malah.
0: Semoga ya.
2: Iya, semoga, amin.
0: Sebenarnya usaha ini apa yang melatar belakangi kakak nih, buka usaha ini?
2: Itu aja sih, karena kita nggak ada kegiatan kan, karena saya di awal itu resign dari perusahaan, jadi nggak ada kegiatan. Jadi kita buat itu untuk menambah ekonomi keluarga gitu.
0: Kebetulan bisa masak ya?
2: Iya, kebetulan bisa masak. Kawan-kawan bilang enak masakannya gitu. Alhamdulillah bisa survive di sini gitu. Jadi sampailah sekarang. Jadi bisa bergabung di rumah BUMN, pernah dibawa produknya sampai ke luar negeri juga gitu.
0: Kenapa memilih bidang usaha makanan ini?
2: Karena kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi, makanan ini gak pernah mati gitu. Kenapa gak pernah mati? Orang terus cari makanan yang apalagi bukan baru nih. Orang suka penasaran kan.
0: Iya benar.
2: Iya. Jadi ada tempat baru, mulai mereka pergi situ. Betul. Kan. Kemudian terus mau mengangkat juga makanan khas daerah.
0: Iya.
2: Jadi di Pekanbaru ini ada mie sagu banyak. ada tapi tidak banyak maksudnya. Jadi kita mau mengangkat makanan khas Riau itu agak susah di sini kan. Jadi dengan itulah saya buat makanan yang khas Melayu gitu.
0: Oh gitu. Ya. Kebetulan memang asli Melayu ya.
2: Ya, saya asli orang Megalis.
0: Iya betul. Jadi produk unggulan dari Mak Cio ini apa nih?
2: Produk unggulan saya bilang tadi misago. Jadi ya, misago itu ada outletnya, bisa makan di tempat. Kemudian ada dalam bentuk instannya. Jadi misagonya itu udah ada bumbunya di dalam kayak mie instan pada umumnya lah. Jadi tinggal cemplung. Ada praktis tutorialnya ya? Udah BPOM, sudah ada halalnya, sudah lengkap lah perizinan untuk izin edarnya.
0: Wih, mantap. Yang membedakan produk Mak Cio dengan produk yang lain apa nih? Kan banyak nih yang menyerupai ya,
2: Kalau menurut saya ya itu tadi, untuk saya ini lebih ke rasa otentik. Jadi rasa otentik itu dibuat oleh orang Melayu asli gitu.
0: Ya,
2: dan juga ada udah ada perizinan gitu Mbak. Udah ada BPOM, izin edarnya udah ada gitu.
0: Siap. Halo selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Jadi Uncu Dipo lagi, boleh tanya lagi
0: ya? Iya, boleh. Mau tanya apa Uncu Dipo?
3: Siapa tadi?
0: Ibu Fitri.
3: Iya. Halo Ibu Fitri, saya ingin menanyakan harga dan harga dan kualitasnya. Terus saya ingin menanyakan kalau cara pesannya gimana, online gimana, cara pesannya offline gimana, cara pesannya yang lengkap ya. Nah itulah yang saya tanyakan.
0: Oke, terima kasih.
3: Sudah jelas Kak Didi.
0: Oh sudah jelas.
3: Terima kasih. Dan assalamualaikum Kak Didi dan Ibu Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini boleh dijawab nih Kak Fitri.
2: Jadi kalau untuk tersedianya itu ada di gerai oleh-oleh seperti di Fiera oleh-oleh, kemudian ada juga di Hawaii Swalayan, kemudian bisa didapatkan juga di Pasar Buah Sudirman, di Pasar Buah Nangka, di Hawaii Swalayan Rumbai. Kemudian untuk harganya untuk di gerai oleh-oleh dan Swalayan itu seragam. Jadi di harga Rp25.000 satu packnya. Nah kalau untuk onlinenya itu tersedia di e-commerce seperti di Shopee. Bisa dibuka linknya itu cluenya Mak Cio, Mak Cio Store. Mak Cio Store. Jadi di situ ada produk-produk Mak Cio, bisa dipilih di situ.
0: Nah sudah jelas ya Uncu Dipo ya. Sudah detail nih dijelasin sama Kak Fitri ya.
2: Untuk kualitas tadi
0: Mbak. Iya benar kualitas.
2: Jadi untuk misago instan ini karena dia misagunya fresh, cuman kita buat di dalam bentuk vakum. Jadi hanya bertahan di suhu ruang itu cuman 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan saja ya? Iya,
2: 3 bulan saja. Jadi expirednya itu cuma 3 bulan dari tanggal produksi.
0: Bahan bakunya digunakan berasal dari bahan lokal kah atau bagaimana?
2: Jadi kita itu berkolaborasi dengan misago yang ada di Bengkalis dan juga di Meranti. Jadi di Bengkalis itu ada tempat produksi misago di Jalan Antara itu. Jadi saya ngambilnya di sana, kemudian ada juga yang dari Meranti. Jadi ada 2 tempat saya ambil bahan baku misagunya.
0: Oh langsung ya?
2: Kalau untuk apanya Mbak Riri, bumbunya saya produksi sendiri.
0: Bikin sendiri?
2: Iya, bikin sendiri. Jadi kita packing sendiri, kita pasarkan sendiri juga.
0: Untuk kedepannya ada planning inovasi terbaru mungkin?
2: Kalau inovasi, insya Allah kita namanya UMKM ya, pasti berinovasi, mikirkan oh kalau begini gimana, seperti ini gimana gitu kan. Jadi untuk kedepannya saya ingin berinovasi bagaimana misago instan ini bisa tahan di suhu ruang itu lebih dari 3 bulan gitu. Karena permintaan di luar negeri juga ada. Jadi kayak misago instan ini pernah juga dibawa untuk oleh-oleh atau isian goodie bag untuk acara di luar negeri seperti di Malaysia. Permintaannya, tapi dalam bentuk hand carry belum secara resmi ekspor. Belum. Jadi syarat untuk ekspor biasanya itu umur atau usia kadaluarsa si produk ini harus lebih dari 1 tahun.
0: Oh,
2: nah,
0: gitu.
2: Jadi jadi kelemahan saya itu di situ. Untuk di suhu ruang itu cuman bertahan di 3 bulan, paling lama 5 bulan. Tergantung space yang dimasukkan. Kalau di suhu ruangnya panas itu cuman 3 bulan. Tapi kalau dingin, di suhu dingin biasanya kayak di gerai oleh-oleh, kayak di swalayan itu kan dingin, itu bisa sampai 4 bulan juga.
0: Oh, kalau untuk sekarang masih bisa sampai 4 bulan atau belum ya?
2: Yang untuk di tergantung space-nya ditaruh di mana sekarang.
0: Oh, gitu.
2: Ya, kalau dia dingin, kalau di swalayan kan biasanya pakai AC kan?
0: Benar.
2: Kayak di pasar buah kan dipakai AC gitu. Jadi tahan bisa sampai 4 bulan. Cuman kita expired-nya tetap kita buat 3 bulan.
0: Oh, gitu, tetap.
2: Iya.
0: Tergantung suhu ruang lagi ya.
2: Iya, betul. Tergantung suhu ruang.
0: Okay. Seperti sudah ada penelpon kembali. Selamat sore.
4: Assalamualaikum, Bang Deddy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy ya.
4: Ya.
0: Silahkan Bang Deddy.
4: Dengan Ibu siapa sih ya?
0: Ibu Fitri.
4: Oh, Ibu Fitri. Assalamualaikum, Bu Fitri.
2: Waalaikumsalam, Pak Deddy.
4: Gini, Bu Fitri, saya mau nanya.
2: Ya.
4: Ini dagangannya apa cuma makanan aja? Minumannya gimana? Nah,
2: langsung
4: yang pertama ya.
0: Oke, okay, itu pertama, ya. Pertanyaan pertama.
2: Oke. Okay.
4: Ya. Yang kedua, outletnya di mana?
0: Oke.
4: Okay. Nah, kayaknya itu aja sih yang saya tanyakan Anda ya nih.
0: Oke, terima kasih Bang Deddy.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Fitri dijawab langsung.
2: Terima kasih Bang Deddy pertanyaannya. Jadi kalau outlet kita bisa dine in atau makan di tempat, itu di alamatnya di Jalan Teratai Atas nomor 202A Sukajadi Pekanbaru. Jadi kalau dari kantor imigrasi simpang lampu merah Amadalan itu kita belok ke kiri cuman 4 ruko dari simpang. Jalan Teratai Atas nomor 202A sebelah Nisa Salon. Nah, untuk minuman kebetulan saya ini selalu ngisi mamin atau makanan minum untuk acara-acara juga. Jadi sering diminta minuman yang khas Melayu gitu. Jadi kalau untuk minuman kita by request seperti Laksmana Mengamuk. Kemudian kalau yang ready di outlet itu ada air limau kasturi. Kemudian untuk minuman yang botolan yang saya pasarkan juga di swalayan itu ada kasturi tadi. Terus pertanyaan kedua tadi apa Mbak Riri? Saya lupa.
0: Ya, maka ada minuman apa enggak?
2: Ya,
0: outletnya di mana?
2: Oh ya, udah dua itu ya.
0: Betul.
2: Pas, jadi kalau ditanya minuman ada. Jadi minuman juga masuk di swalayan Hawaii Swalayan dan Pasar Buah Pekanbaru.
0: Berarti makanan dan minuman ya.
2: Untuk outletnya tadi alamatnya udah jelas ya.
0: Iya benar. Kalau nggak ketemu outletnya di Pasar Buah cari.
2: Oh iya betul.
0: Atau di tempat-tempat yang lain ya. Ada ya pokoknya ya.
2: Terus kalau itu juga kalau masih area Pekanbaru Mbak Riri, itu kita tersedia di GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Jadi cluenya itu kalau mau order via aplikasi, cluenya ketik aja Mak Cio.
0: Oke. Mak Cio. Nanti ketemu tuh semua.
2: Iya, nampak nanti menu-menunya di situ.
0: Iya benar-benar. Strategi pemasaran selain media sosial, selain itu di mana lagi?
2: Oh, jadi strategi kita itu sering ikut bazar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi jemput bola lah, Mbak. Jadi kalau misalnya ada bazar-bazar UMKM, kita juga insya Allah hadir apabila ada undangan. Terus seperti beberapa kali juga diajak oleh Bank Indonesia, seperti ada juga diajak oleh dinas itu sampai ke Aceh. Udah dua kali saya ke Aceh, ya ada sampai ke Malang, kemudian Jogja, Bandung. Nah, udah sering juga. Jadi pemasaran kita strateginya seperti itu. Jadi jemput bola. Jadi kita tawarkan pada saat kita ikut bazar UMKM begitu.
0: Berarti di semua penjuru tuh pasti ada ya.
2: Iya. Jadi tak melulu kita harus nunggu di outlet atau di swalayan atau di apa namanya? Gerai oleh-oleh aja. Jadi kita harus ikut juga ke bazar-bazar UMKM begitulah.
0: Platform digital yang paling efektif bagi Mak Cio apa?
2: Kalau saya saat ini Instagram,
0: okay,
2: sama apa namanya e-commerce sih.
0: E-commerce dan Instagram ya. Yeah. Lebih ini kayaknya di situ, yeah, ya.
2: Oh, okay. Karena saya dulu juga pernah punya TikTok ya.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kebenet.
0: Oh iya.
2: Mungkin saat live saya ini ada musik.
0: Oh, okay.
2: Jadi saya tidak banding, jadi di Bennett. Sampai sekarang belum saya urus lagi. Sebenarnya penjualan yang bagus itu sebetulnya di TikTok. TikTok. Jadi kalau di TikTok itu pemasarannya jangkauannya lebih luas gitu.
0: Yeah.
2: Kalau ada keranjang kuning mereka klik. Mm-hmm. Cuman ya akun saya itu ke Bennett.
0: Ditunggu akun berikutnya. Ya,
2: ada akun pribadi, cuma jalan-jalan aja yang dipost.
0: Oke, belum enggak produknya ya,
2: nanti. Enggak produknya.
0: Oke, Kak Fitri, nanti kita sambung lagi ya. Kita break sejenak, Kak Fitri ya. Untuk pendengar juga boleh nanti bergabung di sesi kedua. Silakan di line telepon kita 0761-2511. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Kita masih di UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
5: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
6: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
6: Amit. Eh, getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
9: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
10: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
9: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
10: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
9: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
10: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
9: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
11: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum.

0: anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: UMKM Bicara. Bicara.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di UMKM Bicara ya, dialog interaktif untuk pendengar yang ingin bergabung bertanya langsung bersama owner dari Mak Cio, Kak Fitri ya. Silakan, boleh di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, Kak Fitri, gimana cara membangun kepercayaan pelanggan nih? Secara kalau misagu banyak ya, gimana tuh?
4: Jadi kalau menjaga kepercayaan pelanggan itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Jadi kita harus tetap konsisten dengan rasa misagunya itu tetap harus konsisten. Kemudian untuk layanan seperti jawab WA itu harus pas respon gitu, karena kadang-kadang pelanggan ini kalau udah malas-malasan kita jawab WA gitu kan, pasti malas gitu. Kita aja lah kadang, ya udahlah nggak usah lah, tempat lain aja lah gitu.
3: Kayak dicuekin gitu.
4: Ya kayak dicuekin gitu, gitu.
3: Benar-benar.
4: Ya itu salah satu cara menjaga kepercayaan pelanggan, konsisten dengan rasa, kemudian pas respon untuk menjawab pertanyaan di WA untuk orderan.
3: Untuk orderan ya. Pokoknya selalu diladeni lah pokoknya. Supaya pelanggan tetap senang juga ya pastinya ya.
4: Betul, kayak harus ramah gitu.
3: Benar. Mak Cio sendiri memiliki target pasar tertentu gak sih?
4: Kalau target pasar pasti ada. Jadi target pasar kita itu menengah ke bawah, menengah ke atas bisa. Kemudian targetnya itu ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu-ibu bekerja, kemudian anak kos, karena kan yang rindu, yang kuliah di luar kota rindu makanan kampung.
3: Iya, benar.
4: Jadi dikirimin sama mama-mamanya kan, bisa gue instan, jadi bisa masak di luar kota.
3: Benar.
4: Kemudian orang bekerja, anak-anak kos, kemudian wisatawan. Jadi seperti untuk oleh-oleh lah.
3: Benar.
4: Karena di Pekanbaru ini ada beberapa oleh-oleh, cuman jarang ada yang misagu gitu.
3: Iya.
4: Yang banyaknya itu seperti talam durian, bolu kemojo gitu kan.
3: Benar. Bolu-bolu ya.
4: Iya. Jadi target pasar kita itu, jadi wisatawan itu datang ke Pekanbaru itu harus bawa apa? Bawa misagu instan gitu.
3: Iya, benar. Jadi biar jadi oleh-oleh yang khas ya.
4: Iya, jadi enggak harus hanya makan di tempat atau makan di outlet aja, bisa dinikmati juga di rumah gitu.
3: Simple ya berarti ya. Aduh sayang sekali nih produknya enggak ada ya. Padahal mau lihat nih sebenarnya seperti apa ya.
4: Terlupa dibawa tadi Mbak Riri.
3: Iya benar, karena kita pengen lihat tuh seperti apa instannya.
4: Iya, seinstan apa gitu ya.
3: Iya benar sekali. Oke, seperti sudah ada penelpon ya. Selamat sore.
5: Assalamualaikum Andayani.
3: Waalaikumsalam Bang Deddy.
5: Ada yang ketinggalan nih.
3: Ketinggalan, kececer ya. Apa tuh?
5: Gini Bu Fitri, kalau menghadapi Piala Dunia ini, di outletnya itu disediakan televisi nggak? Kan udah ada jual minuman kan?
4: Iya.
5: Nah, kalau bisa ada kopinya itu. Kalau makanan yang mengenyangkannya di situ apa tuh Bu Fitri?
3: Ya agak mengenyangkan ya.
5: Iya. Kalau bisa guni nggak kenyang kita rasanya.
3: Oh iya. Kayaknya harus tiga makannya baru kenyang. Nah. Oke, terima kasih Bang Deddy.
5: Nah, assalamualaikum Riri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah disediakan layar di situ untuk nonton bola?
4: Jadi untuk nobar gitu ya, Mbak Riri, untuk sementara kita belum ada. Karena outlet kita itu cuman ruko. Jadi bukan kayak tempat terbuka besar gitu, enggak. Jadi cuman ruko. Kemudian belum ada tersedia itulah layar gitulah belum. Maaf ya Pak Deddy.
3: Kayaknya nanti Piala Dunia berikutnya.
4: Ya, amin. Doakan aja kita dapat tempat yang lebih luas ya Pak Deddy. Kemudian untuk makanan yang mengenyangkan, misalnya Pak Deddy mau ngajak teman, kolega, keluarga makan di tempat saya itu, ada yang mengenyangkan ada Pak Deddy. Jadi ada nasi goreng kampung.
3: Oh, oke.
4: Ada sambal 11.

0: Jadi kalau misalnya Pak Deddy mau apa namanya nih reservasi makanan Melayu, khas Melayu seperti asam pedas, sambal terong asam itu kita bisa. Karena kita juga ada cateringnya, catering khusus masakan Melayu.
1: Berarti harus dipesan dulu ya?
0: Iya, tapi reservasinya H-1.
1: H-1.
0: Iya. Jadi ada kalau ditanya makanan mengenyangkan ada.
1: Iya, nggak kalau misal gue doang nggak kenyang.
0: Iya, kan? Untuk cemilan lah ya, setengah berat gitu ya.
1: Setengah berat ya. Aduh, terima kasih ya Bang Deddy dan juga pendengar ya. Nah, menurut Kak Fitri nih, apa makna connect and level up bagi pelaku UMKM?
0: Jadi kalau menurut saya ya itu sangat penting karena kita UMKM terutama UMKM tidak bisa ya begini-begini aja gitu. Karena persaingan UMKM lain berinovasi, kemudian belum lagi kompetitor gitu kan. Jadi kita kalau nggak bisa bersaing, nggak ada connect juga akan begini-gini aja gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, jadi kalau menurut saya seperti itu. Sebab kalau saya ya, saya pribadi dulu kalau saya cuman jualan sarapan doang atau dianggap pedagang gitu, ya saya begitu-gitu aja, jadi stuck di situ aja. Kalau sekarang saya lebih ke dunia luar Mbak Riri, jadi nggak stuck di situ aja, jadi bisa kemana-mana, sampai mikirkan sampai ke ekspor bagai gitu.
1: Iya benar. Iya memang dong, kita harus maju terus ya.
0: Iya. Jadi kalau kita hanya mentalnya atau mindsetnya pedagang ya gitu aja gitu. Kalau kita tidak berinovasi, kemudian tidak belajar, kayak tidak ikut pelatihan atau mencari ilmu lah. Sekarang kan banyak Mbak Riri, gak harus dari dinas, gak harus dari instansi. Kita bisa belajar di YouTube, kemudian kita bisa belajar di TikTok, kemudian banyak lah apa tempat kita belajar secara digital.
1: Asal mau belajar ya.
0: Iya, asal mau belajar. Karena ilmu itu gak harus yang ini kita tunggu gitu. Kita cari. Kalau menurut saya harus kita cari.
1: Iya, kalau mau maju ya kita kejar.
0: Iya, kita kejar. Kayak kita berinovasi, kayak saya berinovasi, bagaimana ini bisa tahan di suhu ruang. Saya belajar terus, kayak bikin eksperimen untuk per 3 bulan begini hasilnya, untuk 4 bulan begini, untuk ke 5 bulan begini. Jadi dari hasil-hasil itu kita bisa tahu kualitas untuk produk kita ini gitu. Jadi udah 3 bulan udahlah gitu. enggak usah pasrah gitu menurut saya.
1: Iya, jangan langsung pasrah ya. Coba terus.
0: Iya, coba terus, belajar lagi.
1: Nah, manfaat mengikuti komunitas UMKM ini apa, Kak?
0: Oh, banyak. Jadi manfaat mengikuti komunitas UMKM itu satu, kita dapat info berbagai bazar, kemudian info pengurusan perizinan gratis, jadi kayak halal, kayak haki, kayak BPOM itu tuh sebenarnya ada program pemerintah, ada program instansi kayak BI, kayak rumah BUMN. Kemarin saya ikut UMK Akademi dari Pertamina, itu juga dapat haki gratis dari komunitas Mbak. Jadi komunitas UMKM seperti yang saya saya member di sana, di situ banyak informasi gitu Mbak, jadi sangat penting. Jadi kita seperti saya bilang tuh, kalau kita cuman jualan aja, nggak ikut ini nggak itu, stuck di situ aja, nggak tahu informasi perkembangan di luar gitu.
1: Tapi kalau ngikut komunitas kita jadi lebih banyak, tahu banyak hal ya.
0: Jadi nanti ada kegiatan di sini, nanti ada gratis apa di sini, pengurusan apa di sini gitu.
1: Jadi banyak lebih tahu ya. Apakah pernah mengikuti pelatihan nih atau pendampingan UMKM kakak sendiri nih dari Markcio sendiri nih?
0: Alhamdulillah sering. Saya seperti onboarding, pelatihan, kemudian ada juga seperti ekem juga, kayak kita bootcamp gitu. Jadi kita itu dilatih mental, mental dan fisik kita. Jadi 3 hari itu kita tanpa HP.
1: Oh iya.
0: 3 hari tanpa HP, tanpa megang uang, tanpa komunikasi dengan dunia luar. Jadi kita belajar di situ tuh ternyata kita tanpa HP itu bisa hidup sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuman
1: cuman ada cuman ya.
0: Karena kita udah terbiasa pegang HP.
1: Betul.
0: Apa-apa harus HP.
1: Kayak ketergantungan.
0: Iya. Jadi kita belajar di situ tuh fisik, mental, maksud saya itu diajarkan ke lebih ke jiwa kita ini. Lebih kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Jadi dekatkan diri dengan Dia. Ya tinggalkan dulu dunia ini gitu. Yang seperti itu juga saya ikut pelatihan seperti itu saya ikut. Jadi onboarding, pelatihan ekspor, seperti ekspor coaching program dari Kementerian Perdagangan. Kemudian pelatihan CPPOB untuk BPOM. Semua saya ikut. Alhamdulillah.
1: Kalau gitu kita break dulu ya Kak Fitri. Baik pendengar, kita break sejenak karena saat ini kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
2: UMKM bicara, bicara, bicara.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu akbar.

0: UKM Bicara. Bicara. Bicara.
1: Baik pendengar setia RRI Pulau 1 di mana saja Anda berada, sore hari ini masih di UMKM Bicara ya. Masih ada saya Riri yang temani pendengar dan juga bersama Kak Fitri, owner dari Makcio. Nah, bagaimana pentingnya belajar dari sesama pelaku UMKM nih Kak?
2: Jadi sangat penting kalau menurut saya ya. Karena kalau kita tidak tahu tentu bertanya. Jadi belajar gitu.
1: Yeah.
2: Seperti saya awal-awal kan nggak tahu apa-apa nih. Bener. Yang saya bilang cuman jualan gitu kan. Kemudian belajar bagaimana buat NIB, bagaimana buat halal, kemudian bagaimana pengurusan BPOM dari kawan-kawan gitu, dari teman-teman komunitas, dari teman-teman sesama UMKM. Kalau nggak gitu kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi penting kalau menurut saya penting kita berteman sesama UMKM, kemudian ikut di komunitas UMKM gitu. Sangat penting kalau menurut saya.
1: Untuk perkembangan usaha juga
2: ya,
1: berarti ya.
2: Iya betul.
1: Bagaimana cara UMKM menghadapi persaingan yang semakin ketat nih Kak?
2: Kalau persaingan pasti ada ya. Karena banyak produk atau usaha serupa itu juga berlomba-lomba untuk berinovasi. Jadi kita harus konsisten untuk menjaga rasa, kualitas, dan legalitas kalau menurut saya itu.
1: Baik, kalau strategi menghadapi kenaikan harga bahan baku nih, ini masalah yang konflik ya.
2: Nah, kalau di sini namanya UMKM, pedagang, penjual, itu kita nggak juga bisa begitu harga naik kita ikut naik. Cuman kalau misalnya profitnya udah minim gitu, kalau menurut saya seperti yang baru-baru ini plastik naik, bener. Harga plastik naik itu kan sangat jauh ya, sampai hampir 60% naiknya itu harga packaging. Jadi mau tak mau kita tetap harus naikkan harga, cuman untuk harga packaging aja. Nah, untuk harga bahan baku lain seperti cabai naik turun gitu ya, kemudian bawang kalau sekarang ini yang lagi naik daun itu bawang. Jadi cara mengakalinya sebenarnya ya paling kita dapat itunya keuntungannya lebih minim sih, karena tak bisa langsung kita naikkan harga, tidak juga bisa kita kurangi porsi karena orang bakal lari gitu.
1: Benar-benar.
2: Beberapa juga banyak pilihan kan. Jadi kalau kita langsung naik harga atau langsung mengurangi porsi, pasti nanti pelanggan kita bakal lari gitu.
1: Iya, benar.
2: Kalau saya baru-baru ini memang ada kenaikan harga untuk porsian atau untuk produk-produk saya, cuma yang di packagingnya aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk dine-in saya tetap harga yang sama. Kalau untuk yang di take away atau dibungkus itu saya naikkan 1.000 gitu, satu untuk kemasannya gitu.
1: Berarti untuk di kemasannya ini.
2: Di kemasan aja yang dinaikkan. Gitu. Porsinya tetap mbak.
1: Iya, kalau semangat pasti ada naik turun ya kan?
2: Ya.
1: Gimana nih kakak menjaga semangat tetap stabil, tetap gimana tuh?
2: Jadi kalau semangat pasti banyak naik turun kalau UMKM seperti seperti saya ini. Kadang ada rasa jenuh gitu ya.
1: Iya benar.
2: Cuman karena kita ada komunitas, ada teman sesama UMKM, jadi berasa ada yang apa support sistemnya itu ada gitu. Jadi pas kita rasanya udah malas produksi, malas untuk pemasaran, malas untuk promosi atau pasang iklan atau ya bikin-bikin konten gitu kan. Balik lagi, tanya kawan-kawan, nengok kawan-kawan, kontennya bagus-bagus, semangat lagi. Itu kita, saya selalu menjaganya itu, lihat kawan-kawan sesama UMKM, semangatnya, inovasinya. Jadi belajar dari situ timbul lagi semangat kita.
1: Iya, pasti ya, harus semangat terus ya.
2: Iya, semangat terus.
1: Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung nih Kak Fitri. Iya. Apa pesan Kak Fitri nih untuk generasi muda yang baru akan memulai usaha, dan apa harapan Kak Fitri terhadap perkembangan UMKM di Riau ke depannya?
2: Jadi untuk kawan-kawan adik-adik yang baru mau mulai usaha, mulai aja dulu.
1: Ya, jangan ragu-ragu.
2: Jangan ragu-ragu, karena pintu rezeki itu lebih ke lebih seperti kata Nabi juga kan. Pintu rezeki itu di perdagangan gitu. Jadi cash flow kita itu, uang kita itu ada terus. Jadi kalau yang mau mulai usaha, coba aja dulu, mulai aja dulu. Kemudian untuk kedepannya UMKM, semoga pemerintah di Riau ini lebih lebih mensupport lah UMKM untuk perizinan dipermudah, kemudian untuk belajar kayak seperti onboarding, pelatihan itu sering lah diadakan gitu.
1: Untuk maju ke depannya. Oke. Baik pendengar, tidak terasa hampir 1 jam ya kita bersama dalam program UMKM Bicara dengan tema UMKM Connect and Level Up UMKM Makcio. Terima kasih banyak untuk Kak Nur Fitri ya.
2: Terima kasih juga Mbak Riri, terima kasih juga RRI.
1: Benar.
2: Terima kasih Rumah BUMN.
1: Selaku owner Makcio ya, yang enggak tahu akhirnya tahu ya kan. terima kasih juga untuk pengalaman waktunya Kak, sudah main-main ke sini dan inspirasi yang luar biasa. Semoga Makcio makin sukses ke depannya.
2: Amin, amin ya.
1: Dan juga untuk program UMKM tentunya ya.
2: Amin.
1: Baik, pendengar saya Riri Handayani pamit ya. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian UMKM Bicara hari ini.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, sore hari ini saatnya kita ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi Senin 15 Juni 2026 langsung dari RRI Ranai.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
0: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
1: Kami awali dari RRI Pekanbaru, pendengar. Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
2: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hondua mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
3: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini dieksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
2: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
4: Merasa itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah, dari penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
2: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Sementara itu, untuk Pertalite sulit didapatkan masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, Bengkalis mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
6: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya. Dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak.
7: Keliling-keliling jadi ya?
6: Sudah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan ini pertama udah 19.000 kalau di eceran. Nggak sanggup kita Pak sebagai warga negara yang menengah.
5: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu di SPBU Jalan Banten, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
8: Enggak ada informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
9: Soalnya berapa Mas?
8: 15 KL.
9: Habis semua?
8: Habis. Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
9: Untuk hari ini berapa?
8: Hari ini 15 KL.
9: 15 KL. Ya. Kita pesan jenis apa aja Pak?
8: Jenis Pertalite aja Pak, soalnya dengan biosolar.
9: Oh, biosolar sama Pertalite?
8: Iya.
9: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
8: Pertalite
9: ya?
8: Iya.
5: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamakron 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Beralih ke Batam, pendengar, momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Nurul Mahfud.
10: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
11: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan, minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar. Itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan, jadi hampir setiap hari ada donor darah.
10: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 jadi momentum bagi PMI Natuna untuk kembali mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi donor darah di tengah masih terbatasnya ketersediaan stok darah di Natuna. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
2: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
7: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Kita donor darah.
2: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Natuna, Rawi, kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
12: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga, ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
2: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sehingga kebutuhan darah di Natuna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan Bukit Tinggi di usianya ke satu abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Laporan Joni Marbeta.
13: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Denny Abdi, SMSI, menilai kehadiran para duta besar negara sahabat pada puncak peringatan satu abad Jam Gadang yang malam puncaknya dihelat 20 Juni 2006 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Denny Abdi, merupakan diplomat karir senior itu berasal dari Ranah Minang, bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi yang memiliki nilai sejarah besar histori dalam perjalanan bangsa di negeri ini. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Perdana Menteri Mr. Saprudin Prawiranegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, kota ini juga didukung panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata saat ini. Dirinya menegaskan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat kancah internasional. Momentum peringatan satu abad Jam Gadang juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kota ini kepada masyarakat dunia secara global. Denny Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan, sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan Go Green. Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bukit Tinggi memiliki visi yang sama dalam mempromosikan kota tersebut tanpa meninggalkan identitas budaya lokal, civil society, bahkan wisatawan mancanegara datang untuk melihat keunikan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dimiliki Bukit Tinggi. Karena itu, aspek hospitality, keramah tamahan masyarakat, dan pelayanan kepada wisatawan harus terus diperkuat agar Bukit Tinggi semakin nyaman bagi seluruh pengunjung yang datang ke kota ini.
14: Bukit Tinggi ini kan sejarahnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara Republik Indonesia, banyak sekali peran baik Bukit Tingginya maupun tokoh-tokohnya gitu. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Republik Indonesia. Nah, kita ingin menjadi negara maju. Kita punya banyak SDM. Kita punya banyak sektor yang bisa kita bangun. Bukit Tinggi ini memiliki paket yang lengkap, khususnya daya tarik histori dan keindahannya. Nah, ini yang mau kita kemas, kita buat secara rapi, secara profesional, termasuk beberapa di antaranya Duta Besar Sahabat. Ini akan semakin positif citra Bukit Tinggi ke depan dan tentu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kalau sudah begitu ya, termasuk masyarakat yang ada di Minangkabau menjadi kebanggaan. Kota-kota di Indonesia termasuk Bukit Tinggi ini semakin mengglobal. Kita ikuti best practice dari berbagai negara, misalnya bagaimana kerapian, pengelolaan sampah, gitu. Air bersih itu penting, dan kita menuju go green juga supaya polusi makin berkurang, dan yang penting juga masyarakat diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yang penting kita kompak, kita punya visi bersama, kita majukan dan kita promosikan Bukit Tinggi.
15: Ya, dan Bukit Tinggi harus membuka diri ya, Pak?
14: Harus membuka diri, betul. 100 tahun perayaan Jam Gadang ini membuka diri, ya of course, karena kita mau interaksi dengan orang asing, tapi jangan lupa juga budaya lokal kita tampilkan, karena orang asing itu datang pengen melihat keunikan. Dari sisi budaya kita kaya sekali kan, di 100 tahun perayaan Jam Gadang ini, jadi luar biasa.
13: Oke. Peringatan satu abad Jam Gadang diharapkan menjadi momentum memperkokoh posisi Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah, berbudaya, sekaligus destinasi wisata bertaraf internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, ASITA, Sumatera Barat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Berlangsung hampir 3 pekan, diperkirakan musim liburan sekolah bisa meningkatkan pergerakan wisatawan ke daerah ini. Selengkapnya laporan reporter Melati Oktawina.
16: Kawan-kawan pengusaha di ASITA, apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini.
17: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, musim libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. ASITA bersama pelaku usaha perjalanan wisata telah mengantisipasi peningkatan kunjungan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan layanan wisata. Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan seperti memastikan armada transportasi wisata. Tujuannya agar dapat melayani kebutuhan wisatawan dengan aman dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Selain itu, ASITA juga menjalin koordinasi dengan pengelola objek wisata dan destinasi di berbagai daerah. Hal dimaksud untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi pengunjung dalam kondisi siap digunakan.
16: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepare kondisi hari ini, juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
17: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengungkapkan telah menerima sejumlah reservasi kunjungan wisata untuk periode libur sekolah. Kunjungan tersebut didominasi kegiatan wisata pelajar dan keluarga dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nadir Syah memperkirakan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak menjadi tujuan favorit selama libur sekolah. Begitu pula dengan kawasan wisata pantai, pulau, hingga destinasi berbasis aktivitas air diprediksi ramai dikunjungi wisatawan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan akan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
18: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
19: Kehadiran pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
18: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakir Bermusaki melaporkan.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD Kabupaten Bengkalis, mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
20: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
21: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan apa memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa.
20: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah yang akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Pekanbaru, pendengar, menjadi orang pertama di data dalam Sensus Ekonomi 2026. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
22: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
23: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jakarta. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya dan yang keduanya memberikan data yang benar ya, untuk data-data yang diperlukan, namun kerahasiaannya tetap dijaga ya, kerahasiaan tetap dijaga. Inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
22: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan, tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
3: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab ya, isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR, terima, isi, dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
22: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Menjelang dimulainya operasi Patuh Singgalang 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam bersama kepolisian memperketat pemeriksaan dokumen dan pajak kendaraan di kantor Bupati Agam serta di RSUD Lubuk Basung. Selengkapnya laporan Irsad dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan Satlantas Polres Agam, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan UPT Samsat Agam dalam melaksanakan pengecekan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di area kantor Bupati Agam serta RSUD Lubuk Basung. Kegiatan pemeriksaan itu sengaja diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan aparatur sipil negara terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak panitia juga mempermudah proses pembayaran di tempat dengan menyediakan layanan Samsat keliling secara langsung di lokasi pengecekan itu. Kepala Bapenda Kabupaten Agam Helton menjelaskan bahwa fokus dari kegiatan ini tidak sekedar memeriksa administrasi kendaraan, melainkan juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Helton mengimbau kepada seluruh ASN selaku panutan masyarakat beserta warga pemilik kendaraan untuk segera melunasi pajak serta memanfaatkan fasilitas Samsat keliling maupun aplikasi pembayaran digital yang sudah disiapkan. Dirinya menambahkan bahwa pemeriksaan yang menyasar kendaraan para ASN di lingkungan Pemkab Agam ini merupakan bagian dari sosialisasi persuasif menjelang bergulirnya operasi Patuh Singgalang 2026.
6: Kita mengecek yang belum membayar pajak, tapi tidak mengambil tindakan, tidak mengeksekusi atakan menilang atau bersama apa tidak. Jadi kita hanya mengecek kendaraan yang belum membayar pajak. Nah, hari ini kita tim sesuai dengan apa kewenangan kita, tugas pokok dan fungsi kita ada tim. Dan kemudian kita juga memberikan pelayanan di lapangan dan Samsat kita bagi masyarakat yang akan membayar pajaknya. Ini dipersilakan melalui aplikasi yang sudah disiapkan bersama Samsat.
4: Diketahui operasi Patuh akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat demi meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Penindakan dalam operasi mendatang akan meliputi kelengkapan SIM dan STNK, kepatuhan pembayaran pajak, penggunaan helm, serta kelengkapan kendaraan lainnya yang sesuai dengan peraturan. Irsyad melaporkan.
1: Nelayan Natuna siap bantu patroli awasi kapal asing di Laut Natuna Utara. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan Marjani.
9: Nelayan Natuna menyatakan kesiapan mereka untuk membantu aparat dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap dugaan aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan para nelayan siap terlibat dalam pemantauan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi wilayah tangkap nelayan lokal. Menurut Rahmat, laporan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara selama ini berasal dari temuan langsung para nelayan yang melaut setiap hari. Bahkan ia menegaskan nelayan siap mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan. Ia berharap sinergi antara nelayan dan aparat keamanan laut dapat terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap wilayah perairan Natuna semakin efektif.
7: Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar. Siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tidak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih, Bapak tidak lihat. Kami bilang gitu, saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini tidak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
9: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Jerman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
7: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu sih. Jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
9: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek ilegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Selengkapnya laporan reporter Dodi Setio.
5: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan, hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian, belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor Disnakertrans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
8: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan sudah harus mengisi persyaratan. Hanya kan mereka baru masuk data awal aja, persyaratan lain belum. Jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu, persyaratannya kan ada di leaflet-leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
5: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan di Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu, pemuda di provinsi ini yang berminat menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di negeri Sakura diimbau segera mendaftar. Setelah tahap pendaftaran ditutup, kata Rina, dilanjutkan dengan tahap seleksi pada 13 dan 17 Juli 2026.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 8 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN kepada saudara Irwan Saputra BTE BATE yang bertempat tinggal di RT 11 RW 006 Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan. Yang amarnya berbunyi, yang pertama adalah menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut

namun tidak hadir di persidangan. Kemudian yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara L. Perida B.R. Limbong atau penggugat dan Irwan Saputra Batee atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kemudian yang keempat adalah memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Yang kelima adalah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan Kantor Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum. Yang terakhir adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp446.000. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Tulus ya, dengan Monokrom. Nah, pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Gang Safa Marwa, nomor 42 RT 001 RW 004, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Gang Safa Marwa, nomor 42 RT 001 RW 004, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada. Lagu keren dari The Rain ya, Terlatih Patah Hati. Nah, lagu ini spesial untuk pendengar dimana saja Anda berada. Untuk yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di hari Senin ini, tetap semangat ya. Pastinya sesuatu yang Anda lakukan hari ini adalah hal yang luar biasa sekali. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah di jalan mau pulang kerja atau mungkin pulang beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Biasanya nih, kalau kita beraktivitas dari pagi hingga sore, saat pulang itu fokus kita mulai berkurang ya. Jadi tetap hati-hati ya, tidak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, untuk pendengar yang saat ini sudah bersantai bersama keluarga tercinta atau orang-orang terkasih ya, sambil menikmati kopi hangat, waduh nikmat banget nih kayaknya. Iya, kita masih di Riau Sore ya, masih bersama saya Riri Handayani hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, informasi dari Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, Dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 8 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN PLW kepada saudara Irwan Syaputra Batee yang bertempat tinggal RT 11 RW 006 Desa Kiap Jaya Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan yang amarnya berbunyi 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stack. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara L. Perida BR Limbong atau penggugat dan Irwan Syaputra Batee atau tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang keempat adalah memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Yang kelima adalah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tepat. Yang enam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp446.000. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Riau Sore.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar unggahan adanya klaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Karena jika mata uang melemah, harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Nah, faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Tempo.com, melakukan wawancara pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Sehingga adanya klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris itu adalah hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Still loving you ya, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada sore hari ini. Kita masih di Riau sore. Nah, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Gang Safa Marwa, nomor 42, RT 001 RW 004, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Gang Safa Marwa, nomor 42, RT 001, RW 004, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil saudara Zainal Chan bin Alizar, yang bertempat tinggal di Jalan Budidaya, RT 001 RW 018, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Kota, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sekali lagi jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Zainal Chan bin Alizar, yang bertempat tinggal di Jalan Budidaya, RT 001, RW 018, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Kota, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pendengar yang tanggal 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin dan juga Zainal Chan bin Alizar untuk dapat hadir di persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, informasi jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Zainal Chan bin Alizar yang bertempat tinggal di Jalan Budidaya RT 001 RW 018 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani ya Pekanbaru Kota. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sekali lagi pendengar, atas nama Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Gang Safa Marwa, nomor 42 RT 001 RW 004 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan juga saudara bernama Zainal Chan bin Alizar yang bertempat tinggal di Jalan Budidaya RT 001 RW 018 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dua orang ini ya, atas nama Reski Rahmadan Novantola bin Syarifuddin dan juga Zainal Chan bin Alizar untuk datang pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Febri Prayoga Susanto bin Irianto yang bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung, Gang Indrapura, nomor 9, RT 003, RW 09, Kecamatan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil Teddy Rahmat Gusti bin Rahman yang bertempat tinggal di Jalan Kesadaran nomor 80 RT 001 RW 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Febri Prayoga Susanto bin Irianto dan juga Teddy Rahmat Gusti bin Rahman agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, saat ini sudah menyekam pukul 17:54. Itu artinya saya Riri Handayani pamit ya dari Riau siang hingga Riau sore ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Akan ada rekan saya Maizul yang menemani Anda tentunya hingga jelang pukul 24 malam hari nanti. Sampai jumpa lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91.1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh rasa syukur dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang saat ini sedang berada di rumah bersama keluarga maupun mungkin masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, untuk Anda mungkin yang sedang menikmati suasana petang juga, terima kasih karena tetap setia bersama kami dalam rangkaian Reo Sore edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Maizo, pendengar selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam program informasi dan musik religi di petang ini. Seperti biasa terlebih dahulu kita akan bersama dalam rangkaian program Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan Mimbar Islam yang berisi tausiah penuh hikmah, dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran. Setelah itu kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera kita ikut Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan ceramah tausiah dari Ustadz Haji Aini Zuriati SAG, Ustazah maksud kami, yang akan membawakan topik budaya malu merupakan akhlak mulia. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yarsir li amri wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita bersama sehingga berupa kenikmatan, keimanan, keislaman, dan kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah sebagai hambanya, sebagai khalifah di muka bumi. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan junjungan alam serta rahmatan lil alamin. Semoga kita akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI Budiman, pada kesempatan hari ini tausiah kita berjudul Budaya Malu Merupakan Akhlak Mulia. Akhlak adalah sifat perilaku atau norma kebiasaan, baik maupun buruk, yang tumbuh dalam diri seseorang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak menempati kedudukan sangat penting dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran, disebut kurang lebih dari 1.500 ayat yang membahas tentang akhlak. Sumber akhlak dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, akhlak yang bersumber pada agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akhlak yang bersumber bukan pada agama, yaitu insting atau pengalaman. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan alam, atau sering disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Akhlak yang bersumber pada agama dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah atau hadis adalah ajaran Islam berupa perbuatan, perkataan, pernyataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Untuk menyempurnakan akhlak, maka manusia di bumi ini harusnya meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bahagia hidup di dunia dan akhirat. Firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Akhlak yang bersumber pada bukan agama dapat dikelompokkan menjadi dua. Insting atau suara hati kecil manusia yang dilakukan secara spontan dan dapat membedakan baik itu perbuatan terpuji maupun perbuatan tercela. Pengalaman adalah proses belajar manusia dalam mengetahui, merasakan, menjalani kehidupan secara berulang-ulang. Sehingga baik dan buruknya perbuatan manusia tergantung dari hasil pengalaman manusia dalam menempuh kehidupan. Perkembangan zaman akan selalu berubah dan berbeda sehingga dapat mempengaruhi norma dalam bermasyarakat. Para pendengar yang budiman, di antara tujuan syariat Islam selain membangun hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang bermuara pada baiknya perilaku dan akhlaknya. Oleh sebab itu, parameter kebaikan agama seseorang dapat diukur dengan perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata akhlak atau khuluk secara bahasa berakar dari kata yang sama dengan kata khaliq dan makhluk. Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah menjelaskan bahwa kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan adanya keselarasan dan keterpaduan antara perilaku makhluk dan kehendak khaliq. Sementara itu, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengartikan akhlak atau khuluk dengan ad-din atau agama. Para pendengar yang budiman, dengan adanya makna di atas, akhlak seakan-akan dijadikan pondasi dalam membangun tegaknya agama ini. Islam ini akan rusak apabila akhlak umat Islam rusak. Di antara kerusakan itu misalnya, maraknya korupsi, praktik riswah yang memudaya, kemaksiatan di mana-mana, perselingkuhan yang marak terjadi, istri mengkhianati suami, suami mengkhianati istri. Di antara penyebab suburnya perilaku rendah dan buruk di atas ialah hilangnya dua akhlak utama dalam diri seorang mukmin itu yang seharusnya mengakar dalam hati dua akhlak tersebut, yaitu muraqabah dan al-haya, rasa malu. Muraqabah merupakan kesadaran diri seorang muslim bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang didorong dengan keimanan bahwa senantiasa mengawasi, melihat dan mencatat segala macam perilaku baik dan buruk, kecil dan besar. Pada diri manusia kelab terjadi tersimpan keinginan jahat saat mereka sendiri tanpa diketahui orang lain, maka manusia adalah pengawas bagi dirinya sendiri. Potensi melakukan kejahatan dapat diatasi dengan dua hal, yaitu merasa diawasi oleh Allah karena takut murkanya Allah, bisa pula karena takut kekuasaan negara. Kesadaran akan pengawasan Allah baik dalam keadaan tertutup maupun terbuka yang dilandasi keimanan akan memantulkan kebiasaan baik dalam diri manusia. Selanjutnya, para pendengar yang budiman, al-haya atau malu merupakan perasaan yang menimbulkan keengganan akan melakukan perbuatan tercela dan dosa. Rasa malu ini timbul saat perbuatan bertentangan dengan kehendak Allah. Sifat malu ini juga memiliki keistimewaan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah sifat malu. Hadis riwayat Malik. Sifat malu adalah pantulan iman. Semakin tinggi iman seseorang maka semakin tebal rasa malunya. Rasa malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan diri kita dari segala sikap dan perbuatan yang terlarang. Bahkan sifat malu itu harus kita tumbuh suburkan dalam hati agar perbuatan kita senantiasa dihiasi dengan kebaikan. Baik malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, maupun malu kepada orang lain. Tanpa adanya rasa malu, manusia pasti akan dikuasai oleh hawa nafsu. Penegasan Rasulullah bahwasanya mengingatkan bahwa seseorang yang kehilangan sifat malu maka akan kehilangan kontrol dalam mengendalikan segala perbuatan dan tingkah lakunya. Dia akan menjadi manusia yang hilang kendali, bebas melakukan apa saja tanpa memandang baik buruk, manfaat dan mudaratnya. Bahkan bisa rela melakukan apa saja hanya untuk memuaskan nafsunya tanpa ada rasa riku dan malu sedikit pun. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga diri dan keluarga kita dengan menanamkan dua akhlak di atas, yaitu rasa malu yang diawasi oleh Allah dan malu akan perbuatan tercela dan dosa yang dibenci oleh Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 11 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan Eni Satria.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tiga orang pun, maka dari itu hendaklah engkau semua tetap menjaga amanah, sebab hanya-hanya serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh, yakni yang terpencil dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Alhamdulillah pendengar, beberapa saat yang lalu kita telah mendengarkan kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan pada petang ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Pendengar, pada kesempatan petang hari ini tentunya saya akan membagikan informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id mengutip program Mutiara Pagi dari RRI Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin bersama penyuluh agama Islam KUA Tanah Abang Muhammad Iqmal Amaluddin Eshum. Dalam kajian tersebut dibahaslah tema Sambut Tahun Baru Hijriah dengan Perencanaan Amal Ibadah yang Lebih Baik. Menurut beliau pendengar, momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah nanti hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian angka dalam kalender saja, tetapi juga menjadi kesempatan berharga untuk melakukan evaluasi diri dan juga memperbaiki kualitas kehidupan spiritual. Iqbal juga menjelaskan mendengar bahwa pergantian tahun Hijriah ini merupakan momen refleksi yang sangat penting bagi setiap umat muslim. Saat memasuki tahun baru, umat Islam ini diajak untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka selama satu tahun terakhir. Apakah ibadah yang dilakukan sudah semakin baik? Apakah hubungan dengan sesama semakin harmonis? Serta apakah berbagai kebiasaan buruk sudah mulai ditinggalkan? Muhasabah atau introspeksi diri inilah pendengar yang menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik nantinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi

hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Pendengar, masih dari informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id, Iqbal menekankan pentingnya memiliki target ibadah yang jelas dan juga terukur. Perencanaan ibadah tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi bisa diawali dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan sholat tepat waktu, menambah waktu untuk membaca Quran setiap hari, memperbanyak zikir, serta meningkatkan kualitas doa dan juga ibadah-ibadah sunnah. Selain itu, semangat tahun baru Hijriah juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kepedulian sosial kita pendengar. Jadi menurut Iqbal, seorang muslim ini tidak hanya dituntut untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannas. Bentuknya dapat berupa memperbanyak sedekah, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan juga aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, serta menjaga silaturahmi dengan keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut pendengar, beliau menjelaskan bahwa semangat hijrah yang menjadi dasar penanggalan Islam ini mengandung pesan perubahan ya, menuju kondisi yang lebih baik. Di mana hijrah ini bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, dari kelalaian menuju ketaatan, serta dari sikap yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih produktif dan juga bernilai ibadah. Inilah makna hijrah yang perlu terus dihidupkan pendengar dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar, selanjutnya Iqbal juga mengingatkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas ibadah tidak hanya ditentukan oleh niat pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung. Karena itu, penting bagi setiap muslim untuk membangun suasana yang positif di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Lingkungan yang baik ini akan membantu seseorang untuk lebih mudah menjaga konsistensi dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Dengan adanya perencanaan amal ibadah yang baik, setiap muslim memiliki arah yang lebih jelas dalam menjalani segala kehidupannya. Ketika target-target ibadah disusun dengan baik dan dilakukan secara bertahap, maka peningkatan kualitas keimanan akan lebih mudah dicapai. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai perubahan, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan pendengar, tahun baru Hijriah merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan muhasabah, menyusun target ibadah, memperbaiki akhlak, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga informasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadikan tahun baru Islam nanti sebagai awal perubahan yang positif dan juga berkelanjutan. Demikianlah program informasi dan musik religi hari ini mendengar. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali. Penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, serap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun sama memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal.
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56. hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darayan.
15: Ain. Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.
21: Bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
22: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
22: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Geruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Geruak, ini satu orang, karena faktor sakit.
23: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
23: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yeada yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan buat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 Brosoto, Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, hadir menemani Anda tentunya dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Setelah tadi kita mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar, kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui rangkaian Rio Malam yang telah kami siapkan untuk menemani waktu santai Anda tentunya. Malam hari ini kami akan hadir dengan mimbar Hindu, kemudian dilanjutkan dengan drama radio, ngobras atau ngobrol bareng komunitas, ruang rindu yang juga siap menemani suasana malam Anda. Dan khusus bagi Anda para pecinta sepak bola, nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengikuti dan juga mendengarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Dan kami informasikan juga kepada Anda mendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya malam hari ini akan masuk nanti pada pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kena informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kemenangan Zahan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Baik, mendengar kembali Anda bersama kami masih dalam rangkaian Rio Malam, dan saat lagi kita akan ikuti program Mimbar Hindu pendengar yang akan disampaikan oleh Eko Aprianto SPDH selaku Wakil Sekretaris PDHI Riau yang akan menyampaikan ceramahnya dengan judul Dharma Sevanam atau Pelayanan. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kertawiyanti Wiswatah, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Para pendengar yang budiman, serta umat Hindu sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bersama kembali dengan Radio Republik Indonesia Provinsi Riau dalam acara Mimbar Agama Hindu. Di kesempatan kali ini, semoga para pendengar dimanapun berada yang senantiasa mencintai RRI Provinsi Riau sebagai teman untuk mendapatkan informasi, berita, dan juga hiburan, dan mungkin sedikit penenang pikiran dan batin agar tidak tersesat dalam kehidupan yang serba keras, dan teruslah berusaha ini. Para pendengar RRI Provinsi Riau yang budiman, dimanapun berada, Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini bersama saya, Eko Aprianto, SPDH, selaku Wakil Sekretaris PHDI Provinsi Riau. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas asung kertawaranugrahanya. Kita senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak lupa untuk senantiasa berbahagia. Dalam upaya meningkatkan serada dan bakti kita kepada Sang Yang Widiwasa, dapat dilakukan melalui pelaksanaan ajaran Nawawidya Bhakti secara tertulis agar tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nawawidya Bhakti adalah 9 upaya pendekatan, pengetahuan atau jalan berlandaskan cinta kasih untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Salah satu dari 9 pembagian Nawawidya Bhakti adalah Sevanam atau Atma Vidanam, artinya memberikan pelayanan yang baik. Sebagian besar dari kita mengetahui makna dari pelayanan. Misalnya, ketika kita memiliki pasangan yang menuntut kita untuk memenuhi keinginannya, dan kita berusaha untuk memenuhi keinginannya dengan segala upaya dan cara. Tujuannya, agar pasangan kita tetap mencintai kita. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah pelayanan? Jika istilah sekarang itu disebut sebagai bucin atau budak cinta, terlalu mau diperintah dan diputarkan oleh cinta, itu bukan hal yang salah, tetapi sedikit keliru. Sevanam atau Atma Nividanam adalah bakti dengan jalan berlindung dan penyerahan diri secara tertulus ikhlas kepada Tuhan. Sebagaimana orang yang menyebut bahwa hidup ini itu untuk melayani atau pelayan. Dalam konteks ini, pelayan merupakan kewajiban kita untuk memberikan bantuan kepada sesama dalam meringankan beban, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Ketika akan membantu seseorang, seharusnya kita melihat terlebih dahulu kondisi diri kita. Apakah mampu membantu mereka dengan keikhlasan dan ketulusan hati, tanpa mengharapkan imbalan? Hal ini sejalan dengan makna utama dari sebuah pelaksanaan jatnya, yaitu keikhlasan hati. Landasan kita dalam melaksanakan pelayanan adalah kebenaran atau satya, kebajikan atau kewajiban atau dharma, cinta kasih atau prema, kedamaian atau santi, tanpa kekerasan atau ahimsa. Kalau ini menjadi landasan kita dalam melayani, maka pelayanan itu akan berkualitas dan tanpa pamrih. Para pendengar dimanapun berada, melayani dalam konsep Hindu merupakan dasar dari pelaksanaan aktivitas dan rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk mendapatkan atau menjalankan karma yoga, maka melayani atau sewa harus dilakukan. Barang siapa yang tidak mau melayani, maka hendaknya jangan berharap mendapatkan pelayanan. Pelayanan atau seva adalah penopang kesempurnaan keempat jalan menuju yang widi, yang telah ditetapkan dalam Weda, yaitu Bhakti Yoga, Janana Yoga, Karma Yoga, dan Raja Yoga. Melayani dalam konsep Hindu meliputi hampir semua jenjang kehidupan manusia, dari lahir sampai mati. Bayi yang baru lahir, ia akan mendapatkan pelayanan dari ibunya dengan penuh cinta kasih. Demikianlah hendaknya kita sebagai seorang anak harus melakukan pelayanan kepada orang tua kita. Begitulah pelayanan hendaknya dilakukan berlandaskan cinta kasih, seperti kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hal ini ditegaskan dalam kitab Sarascamuscaya, Sloka 247, yang menyebutkan bahwa orang yang ditinggal oleh ibunya, yang disebabkan karena bermusuhan dengannya, miskinlah orang itu, mengalami duka nestapa, dan hal itu menyebabkan dunia seakan-akan tidak ada apa-apanya, sepi adanya. Oleh karena itu, layanilah orang tua dengan penuh cinta kasih. Berusahalah untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua dan selalu menyayangi. Jangan hanya menyayangi pasangan sendiri sampai lupa dengan orang tua. Setiap detik rasanya menyenangkan atau ingin menanyakan ketika pacarnya sedang sakit, sudah makan atau belum, sudah minum obat atau belum. Tetapi ketika seorang wanita yang telah melahirkan dan merawat kita sakit, sepatah kata pun kadang tidak keluar dari mulut kita untuk menanyakan keadaan beliau. Seperti pepatah, seekor bebek bisa merawat 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Pernahkah kita mempertimbangkan hal itu? Saat dunia sedang diteror oleh pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mata pencahariannya tertutup karena pandemi. Disinilah seharusnya hati kita tergerak untuk membantu sesama dalam pelayanan. Kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan semampu kita. Misal kita memberikan sembako berupa kebutuhan pokok kepada mereka, teruntuk tenaga medis. Mereka adalah pelayan masyarakat yang sangat luar biasa. Dalam penanganan COVID-19, mereka rela meninggalkan keluarga bekerja dengan ikhlas, meskipun nyawa mereka juga terancam. Ini adalah contoh dari pelayanan tersebut. Dalam Canaka Niti Sastra, bab 17, sloka 15, disebutkan, Paropakaranam Yesam Jagarti Hrdaya Satam Nasyanti Vipadas Tesam Sampada Syuh Pade Pade, yang artinya, dia yang senantiasa memikirkan untuk mengupayakan kepentingan dan kebahagiaan orang lain, segala kesulitan akan terhindarkan dari, dan ia akan mendapatkan keberuntungan dalam setiap usahanya. Astungkara, sejauh ini para medis masih tetap bertahan untuk memberikan pelayanan kepada kita. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakannya dengan ketulusan untuk membantu awik namastu, kita akan selalu dalam keadaan yang beruntung. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi pelayan Dharma. Sebab melayani orang lain yang membutuhkan sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki Atman yang merupakan percikan terkecil atau cahaya terkecil dari Tuhan itu sendiri. Maka dalam setiap tubuh makhluk itu ada Tuhan di dalamnya. Seperti Trihita Karana, saling menyayangi kepada tumbuh-tumbuhan, sesama manusia, dan Tuhan. Misalkan kepada bunga, ketika kita melayani dengan menyiram, merawat hingga tumbuh, dia akan memberikan keindahan bunganya kepada kita sebagai rasa terima kasihnya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita melayani sesama, maka kita juga akan dilayani. Begitu juga dengan Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi kita. Pelayanan itu harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, agar menjadi tepat sasaran. Menjadi sia-sialah pelayanan itu apabila dilakukan pada orang yang tidak membutuhkan. Pelayanan yang paling mudah dilakukan adalah senyum. Kenapa senyum? Karena senyum itu adalah karunia dari Tuhan yang bernilai tinggi. Karena senyum memiliki 1000 makna. Orang yang senyum menandakan hatinya bahagia. Pada hakikatnya, semua pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan kepada Sang Yang Widiwasa. Sekecil apapun itu, baik pelayanan berupa moral ataupun material, janganlah pernah ragu akan hal itu. Marilah kita ketuk hati kita untuk saling melayani berlandaskan kasih sejati itu. Maka iri, ego, permusuhan, dan semua sifat buruk lainnya akan menjauh, dan kedamaianlah yang akan mendekati kita. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih siap bersama kami di rangkaian Riau Malam untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan seperti biasa pukul 8 malam atau pukul 20 Indonesia Barat, terlebih dahulu kami akan hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Semua Demi Story, produksi RRI Cirebon. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Nah, Tunggu, kayaknya bagus banget nih. Foto dulu ya, nanti aku upload ke story. Captionnya Little Weekend Treat, biar estetik gitu.
3: Mira, kamu tuh ya tiap nongkrong fokusnya bukan ngobrol, tapi cari spot buat story. Emangnya tiap nongkrong harus banget gitu diposting?
2: Ya iyalah Lan, kalau nggak diposting sosmed, percuma dong nongkrong di sini. Lagian, sekalian branding kan, biar kelihatan aktif.
3: Branding? Yang ada duit kamu makin tipis, Mir. Pasti utang lagi kan buat nongkrong ini?
2: Ah, cuman pakai peleter doang kok. Bulan depan juga dibayar. Tenang aja. Lan, hidup tuh buat dinikmatin, bukan dihitung-hitung. Tuh kan, baru juga 5 menit, udah 150 yang love postinganku. Dan udah banyak viewers di storyku. Yes, akhirnya.

0: Mir, tuh HP kamu dari tadi bunyi terus. Itu pasti notifikasi tagihan lagi ya?
1: Alah, cuma reminder doang kok. Tenang aja, aku masih bisa handle.
0: Mir, hah? Itu pinjol?
1: Iya, aku minjem kemarin. Soalnya harus bayar cicilan pay letter yang lain. Tapi minggu ini belum ada uang masuk, duh.
0: Ya ampun, Mir. Itu namanya kamu gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget. Bunganya bisa gila-gilaan, Mir.
1: Ya, aku pikir bisa cepet lunas, Lan. Tapi malah nambah. Aku cuma pengen kelihatan sukses, biar gak dianggap kalah dari yang lain.

0: Aduh, soalnya cuma 13.000, tapi tagihan 1.200. Mana aku harus bayar malam ini? Kalau enggak, ntar aku diteror dan bunganya bakal nambah tinggi. Gimana ya? Duh, gimana ya?
1: Mir, udah Mir, jangan panik. Kita gimana? Cari jalan lain, jangan minjem lagi, tolong, please. Nanti makin parah, Mir.
2: Kalian di sini.
3: Loh, Mir, kamu kenapa?
1: Dia kepepet tagihan pinjol, Bim, gak bisa bayar.
3: Mir, kamu harus stop sekarang juga. Nih, aku bantu dulu, tapi janji ya, mulai besok kamu harus berubah dan gak kayak gitu lagi.
0: Bimo, makasih banyak ya. Aku gak tahu harus bilang apa lagi ke kamu. Dan aku gak tahu harus mulai dari mana.
2: Mulai dari berani ngaku dan berhenti berpura-pura. Gengsi itu gak bisa bayar tagihan loh, Mir.

Aku pikir hidup bahagia itu dilihat dari berapa banyak yang lihat storyku. Tapi sekarang tidak. Mulai hari ini, aku cuma pengen tenang. Aku jual barang-barang yang gak perlu, hapus aplikasi pinjol, dan mulai nyicil utang-utangku.

0: progres kamu keren banget, Mir. Walaupun sekarang storymu sepi, tapi hidupmu jadi lebih nyata.
1: Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku gak butuh filter buat kelihatan bahagia. Iya gak, Lan?
0: Iya dong.

0: Kadang kita rela hutang demi update story yang terlihat sempurna, tapi nggak kelihatan di balik layar, seperti cemas, gelisah, dan rasa takut tiap notifikasi tagihan muncul. Sekarang aku tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang viral, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, semangat, dan penuh harapan.
1: Demikian mini drama radio dengan judul Semua Demi Story, diperankan oleh Evania Sema sebagai Mira, Sherly Malina sebagai Lani, Jean Rizal sebagai Bimo. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Evania Sema dan Sherly Marlina. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Pujak.

99,1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizo tentunya dapat hadir masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Seperti biasa pukul 20 setelah pemutaran mini drama, kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Semoga malam hari ini Anda tetap berada dalam keadaan sehat mendengar dan juga tetap menikmati berbagai aktivitas bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Dan pendengar, saat ini perhatian masyarakat dunia tengah tertuju pada perhelatan sepak bola terbesar yaitu Piala Dunia 2026. Ajang 4 tahunan ini selalu menghadirkan euforia yang luar biasa. Tidak hanya di negara-negara pesertanya, tetapi juga di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Mulai dari perbincangan di media sosial, kegiatan nonton bareng, hingga diskusi seputar strategi permainan, ini menjadi warna tersendiri yang menyatukan para pecinta sepak bola. Dan malam hari ini pada Ngobras Mendengar, kami akan sajikan pada Anda seputar demam Piala Dunia yang ternyata ini tidak hanya menghadirkan hiburan semata, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap iklim sepak bola di Indonesia. Seperti apa pengaruhnya bagi komunitas supporter, pembinaan pemain muda, hingga perkembangan sepak bola nasional, kami akan bagikan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami selama satu jam ke depan. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Bagindas dengan Empat Mata, spesial untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan

Pendengar, saatnya kembali menguji insting sepak bola Anda melalui kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini pertandingan yang akan ditebak adalah Spanyol melawan Cape Verde. Nah, bagi Anda yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau dan memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap serta foto profil, silakan kirim prediksi skor pertandingan Anda ke WhatsApp Pro 1 Pekanbaru di nomor 0811-7673-991. Formatnya cukup mudah, Anda bisa ketik TS spasi SPA versus CPV dan juga skornya. Contoh, TS SPA versus CPV 3-0. Jawaban paling lambat kami akan terima pada Senin 15 Juni 2026 hari ini pukul 22:59 waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum kick-off pertandingan dimulai. Bagi yang berhasil menebak skor dengan tepat akan mendapatkan souvenir menarik dari RRI Pekanbaru. Jika terdapat lebih dari satu jawaban yang benar, pemenang akan ditentukan melalui undian menggunakan spinning wheel. Pemenang yang berada di Pekanbaru dapat mengambil hadiah langsung ke studio RRI Pekanbaru pada hari kerja, Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan bagi pemenang yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirimkan ke alamat yang nantinya kami konfirmasi melalui pesan WhatsApp. Perlu diperhatikan, nomor WhatsApp yang sudah pernah memenangkan kuis dengan alamat yang sama tidak dapat mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan tentu saja, kuis ini tidak berlaku bagi karyawan RRI beserta keluarga pendengar. Ayo, segera ikuti kuis ini dan kirim prediksi terbaik Anda sekarang juga.

Pendengar, masih dengan informasi demam Piala Dunia dan dampak bagi iklim sepak bola Indonesia. Informasi yang kami bagikan malam ini bersumber dari Dialog Pro 1 RRI Makassar edisi 12 Juni 2026 kemarin yang menghadirkan Presiden Red Gang PSM Sul Daeng Kule. Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan Piala Dunia selalu menjadi momentum penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Menurut Sul Daeng Kule, pendengar, Piala Dunia bukan hanya sekedar pertandingan antar negara saja, di mana ajang ini mampu membangkitkan antusiasme masyarakat untuk kembali berbicara tentang sepak bola, mengenal pemain-pemain terbaik dunia, hingga mendorong generasi muda untuk mulai aktif bermain dan juga berlatih sepak bola. Euforia yang muncul ini menjadi energi positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga paling populer di dunia ini. Selain itu, pendengar, demam Piala Dunia juga memberikan dampak terhadap tumbuhnya aktivitas komunitas supporter di berbagai daerah. Beragam kegiatan seperti nonton bareng, diskusi sepak bola, hingga kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas supporter ini menjadi bukti bahwa sepak bola mampu menghadirkan ruang kebersamaan dan juga mempererat hubungan antar anggota masyarakat yang memiliki kecintaan yang sama terhadap olahraga satu ini, pendengar.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur

Mendengar lebih jauh lagi, fenomena Piala Dunia dapat menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Negara-negara peserta yang tampil di panggung dunia umumnya memiliki sistem pembinaan yang terstruktur, kompetisi yang sehat, serta manajemen klub yang profesional tentunya. Hal inilah yang menurut Suldeng Kule perlu menjadi perhatian kita bersama. Di mana Indonesia ini tidak cukup hanya menjadi penonton yang menikmati pertandingan, tetapi juga harus mampu mempelajari bagaimana negara-negara tersebut membangun akademi sepak bola, mengembangkan pemain usia dini, serta menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Dengan demikian pendengar, pengalaman menyaksikan Piala Dunia dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki kualitas sepak bola nasional kita. Di sisi lain, meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola ini juga memberikan peluang bagi akademi sepak bola, sekolah olahraga, maupun klub-klub daerah untuk menjaring lebih banyak talenta muda. Ketika semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terinspirasi untuk berlatih secara serius, maka masa depan sepak bola Indonesia tentu akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang dan juga berprestasi nantinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pendengar, kami ingatkan kepada Anda kembali, jangan lupa Anda ikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026 malam ini. Pertandingan yang bisa tebak skornya kali ini adalah Spanyol menghadapi Cape Verde. Kalau Anda merasa jago memprediksi hasil pertandingan, langsung saja kirim tebakan skornya ke WhatsApp Pro 1 Pekanbaru di nomor 0811-7673-991. Cara ikutannya gampang mendengar, Anda bisa ketik TS spasi SPA versus CPV dan juga tebak skor. Contohnya TS spasi SPA versus CPV 3-0. Pastikan jawaban Anda dikirim paling lambat hari ini, Senin 15 Juni 2026 pukul 22:59 waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum pertandingan dimulai. Buat Anda yang tebakannya tepat, mendengar, ada souvenir menarik dari RRI Pekanbaru yang siap dibawa pulang. Dan jika nanti ternyata ada beberapa pendengar yang menebak skor dengan benar dan juga sama, nanti akan kami tentukan pemenangnya melalui undian spinning wheel. Ingat, kuis ini khusus untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau dan memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap serta foto profil. Untuk pemenang yang berada di Pekanbaru, hadiah bisa diambil langsung ke studio RRI Pekanbaru pada hari dan jam kerja. Sedangkan yang berada di luar Pekanbaru, hadiahnya akan kami kirim setelah proses konfirmasi alamat melalui WhatsApp. Dan tentu saja, kuis ini tidak berlaku bagi karyawan dan juga karyawati RRI beserta keluarga. Jadi, jangan sampai kelewatan. Segera kirim prediksi skor Spanyol versus Cape Verde dan jadikan diri Anda pemenang berikutnya.

Pendengar, terakhir, sepak bola ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Perbedaan usia, profesi, latar belakang, bahkan pilihan tim favorit seringkali melebur menjadi satu dalam semangat sportivitas dan juga kebersamaan tentunya. Karena itu, fanatisme dalam mendukung tim sebaiknya tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati dan juga menjaga tali persaudaraan. Demam Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini dapat menjadi momentum positif bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia, mulai dari pemain, pelatih, pengurus klub, komunitas supporter, hingga masyarakat umum dapat mengambil inspirasi dari kualitas permainan, disiplin, dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh negara-negara peserta tentunya. Sebagai penutup di ngobras kali ini pendengar, mari kita jadikan semangat Piala Dunia bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai motivasi untuk membangun budaya sepak bola yang lebih sehat, lebih sportif, dan juga berprestasi tentunya. Semoga dari euforia yang kita rasakan di hari ini, lahir generasi-generasi muda Indonesia yang kelak mampu mengharumkan nama bangsa di pentas sepak bola internasional.

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maizo, pendengar masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Seperti biasa, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda tentunya ya, selama 1,5 jam di malam hari ini pendengar. Mengapa 1,5 jam Ruang Rindu malam hari ini? Karena nanti pukul 22.30 Pulau Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, dan kita akan dengarkan pertandingan antara Spanyol menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde pendengar. Nah, malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara spesial 90-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811 7673 991. Untuk list lagu yang tersedia, di antaranya ada Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door, Fool's Garden dengan Lemon Tree, TLC dengan Waterfalls, Radiohead dengan Let Down, Michael Jackson dengan Heal the World, Whitney Houston dengan I Have Nothing, Toni Braxton dengan Unbreak My Heart, dan Smash Mouth dengan All Star. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7673 991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu,
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Maizul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Maizul, apa kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, Maizul sehat, Mbak Vina.
2: Sudah makan?
1: Sudah tadi sebelum siaran.
2: Oh, di sana gimana?
1: Apanya?
2: Ramai gak di sana?
1: Ramai?
2: Kan besok satu Muharram.
1: Belum tahu juga sih ya. Kalau hari ini seperti biasa saja sih, Mbak Vina.
2: Oh, kalau di sini ramai, Maizul.
1: Oh, ada kegiatan ya?
2: Pawai obor.
1: Mantap berarti ya di Perawang ya. Menyambut satu Muharram ada pawai obornya. Oke, Mbak Vina, malam hari ini mau request lagu
2: TLC,
1: apa?
2: TLC, tadi ada TLC ya?
1: Iya, TLC, Waterfalls.
2: Judulnya apa?
1: Waterfalls.
2: Ah ya, boleh itu aja.
1: Oke, okay, salam-salam.
2: Tahun 70-an ya, 80-an?
1: Bukan, 90 TLC.
2: Oh, 90. Oh iya. Oke. Salamnya buat Martin di Kuangsing, ada Adi di Cigunggung, dan semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya khusus buat Maizul.
1: Oke, selalu ya. Oke, Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Ditunggu lagunya selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mas Yono di Palembang.
1: Mas Yono di Jalan Palembang. Sudah lama gak kerungu suarane.
3: Iya.
1: Kemana kemarin, Mas Yono? Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Kemarin ada pada acara di rumah.
1: Masa acara yang sampai lama. Kayaknya udah lama kita gak ngobrol di udara. Ada kali mungkin sebulan.
3: Hampir dua bulan
1: malah tuh.
3: Iya. Karena persiapan satu bulan.
1: Oh iya, iya juga sih. Oh, berarti acara cukup serius ini.
3: Acara sakit.
1: Tapi sekarang sudah sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, itu yang paling penting. Oke, Mas Yono, malam hari ini mau request lagu apa?
3: Tadi nomor 2 yang terakhir tuh siapa tadi?
1: Toni Braxton, Unbreak My Heart. Nah kayak gitu tuh kurang lebih lagunya.
3: Iya.
1: Itu aja. Oke, okay. Ya. Salam-salam itu siapa, Mas?
3: Salam tadi buat final dia yang di Perawang tadi ya.
1: Ya,
3: di sini mendung, angin-angin ini.
1: Oh, di mana?
3: Iya, di sini angin mendung nih. Anginnya kencang ini.
1: Berarti mau hujan ya? Aduh, kalau bisa jangan, Maizul belum pulang soalnya ini.
3: Mendung tak berarti hujan mungkin.
1: Oh iya, PDKT belum tentu jadian.
3: Ya, salam semua lah buat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru tanpa kecuali ya.
1: Oke.
3: Salam semua.
1: Amin.
3: Untuk Maizul yang lagi tugas malam hari ini.
1: Terima kasih.
3: Lalu.
1: Amin.
3: Selamat apa tahun baru Islam satu Muharram ya. Selamat tahun kedepannya untuk kita semua. Diselamatkan dari ini semua, dijauhkan dari mahara bahaya semua.
1: Amin.
3: Kita lebih takwa kepada Allah ya.
1: Amin.
3: Dekat kita.
1: Mm-mm. Amin, amin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yono ya di Jalan Palembang. Di belakang Mas Yono. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo.
4: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Memori lewat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo. Mama Fahmi di Lipat Kain. Apa kabar Mama Fahmi, sehat?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Mama Fahmi boleh di volumenya dikecilkan sedikit itu?
4: Ini udah.
1: Ah, sudah. Oke. Okay. Mama Fahmi mau request lagu apa di malam hari ini?
4: Michael Jackson
1: Heal the World. Nah, oke, okay. Boleh.
4: Salamnya buat semuanya aja. Heeh. Spesialnya buat Mas Najul, istimewanya keluarga aku tersayang.
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih Mas Najul.
1: Sama-sama Mama Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya mengantri menunggu untuk diputarkan malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari TLC dengan Waterfall, spesial untuk Mbak Vina tadi di Perawang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Michael Jackson, Heal the World, pendengar spesial untuk Anda di malam hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara spesial tahun 90-an ke ruang dengar Anda. Yang bisa Anda request melalui line telepon kami mendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia malam hari ini, ada Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door, Fool's Garden dengan Lemon Tree, Radiohead dengan Let Down, Whitney Houston dengan I Have Nothing, Smash Mouth dengan All Star, Aqua dengan Barbie Girl, Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now, dan Oasis dengan Champagne Supernova. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ocu Amin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sedang mempersiapkan live streaming untuk dengar Pro 1 nanti main bola.
0: Boy, mantap Ocu Amin ya. Memang sudah menunggu sedari sekarang.
1: Semua orang terbangun nanti ya kan. Live streaming ini kita aja sendirian dengar di kamar
0: Oke, ya Camin, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita, Camin?
1: Kita lagu Indonesia lah ya.
0: Khusus manca 90-an malam hari ini, Camin.
1: 90 ya.
0: Ya, mau Maizul bacakan lagi?
1: Coba
0: ada
1: yang cowok aja.
0: Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door, Fool's Garden dengan Lemon Tree, Radiohead.
1: Lemon Tree lah.
0: Lemon Tree. Oke, boleh Camin. Salam-salamnya Camin.
1: Salam-salam untuk Bang Maizul yang lagi siaran ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat nyongsong tahun baru hijrah.
0: Masuk
1: lagi ya.
0: Terus
1: untuk Pak Piton, Bang Deddy, Pak Tonga, Bang Joko, ada Bang Al juga, Bunda Isal, Bunda Yus, Mama Pami dan Pika dan Selfie di Sungai Pagar. Salam untuk Bang Ibani di Dumai, ada
0: oke.
1: Okay. Kak Gadi di Siak sama Unus di sana. Juga untuk Bang siapa nih? Ada Bang Adi, Bang Rudi juga ya. Di Panam dan di Kebun Durian. Salam untuk semua dah. Itu aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Yang dengarkan kita di malam ini tanpa terkecuali dapat salam.
0: Oke, okay, Camin.
1: Ya. Oh ya, Naskah Kak harus dirumbai. Mudah-mudahan saya selalu. Itu aja Bang Maizul, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay, Camin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Camin, halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, Maizul.
0: Bu Ros, di Rumbai.
2: Ya, ini ya, suaranya juga ya.
0: Halo, Bu Ros. Halo.
2: Oh, Bu Ros sih. Bunda Yani.
0: Oh, Bunda Yani. Kirain Bu Ros tadi. Boleh Bunda sedikit dikecilkan volume apa radionya?
2: Udah di belakang nih, tidak di depan.
0: Oke, okay, mantap. Bunda Yani, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Lo itu sudah makan tadi?
2: Makannya tadi udah buka puasa lu.
0: Oh, buka puasa. Masya Allah, puasa Senin Kamis.
2: Ya, tinggal satu hari besok satu malam.
0: Mantap ya. Mudah-mudahan
2: badannya sehat ya.
0: Amin. Amin. Maizul doain. Oke, Bunda Yani, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
2: Kalau lagu yang enggak di playlist yang Mother I Hawa itu deh itu enggak bisa ya.
0: Lagu siapa?
2: Mother I Hawa itu deh.
0: Lagu siapa itu?
2: Siapa yang nyanyinya tapi judulnya itu.
0: Apa tadi judulnya?
2: Mother, how are you today?
0: Mother, how are you today? Mau tidak ada di playlist kita.
2: Itu Celine Dion aja lah.
0: Celine Dion aja. It's all coming back to me now. Oke, okay, boleh.
2: Ya. Makasih ya, lagunya buat Mother aja lah.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda.
2: Bunda Yani suka dengerin bola sampai sahur.
0: Oh iya, mantap. Hari ini kita full sampai jam 4 nanti.
2: Siapa yang main?
0: Malam hari ini nanti pukul 11 antara Spanyol versus Tanjung Verde, dan nanti jam 2 itu Belgia versus Mesir.
2: Okay. Yaudah, Mas, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Yani. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Maizul. Alhamdulillah sehat, itu dia yang paling penting, Bunda, ya.
2: Iya, Maizul sehat.
0: Alhamdulillah, Maizul sehat di malam hari ini, Bunda.
2: Alhamdulillah, menyambut tahun baru, mudah-mudahan kita sehat ya, Maizul. Ya.
0: Amin, Bunda. Iya, Bunda, mau request lagu apa di malam hari ini?
2: Apa yang ada di playlist?
0: Di playlist kita banyak yang bagus-bagus nih, Bunda. Ada
2: lagu barat.
0: Barat tahun 90-an. Ada Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door, Radiohead dengan Let Down, Whitney Houston dengan I Have Nothing.
2: Yang nomor 3 itulah.
0: Whitney Houston ya.
2: Ada Love You.
0: I Have Nothing. Okay, salam-salamnya untuk siapa Bunda malam hari ini?
2: Ya salam-salamnya untuk Mama sekembar, Bu Iyo, si Bu Iros, Kami Nambo, Al juga ya. Pak Diman, Pak Mani bersama Ibu Ija, Pak Zeta, Mak Adi bersama ibunya Rudi juga ya di Rumbai sana. Dan untuk Sensun juga ya. Dan untuk semualah pendengar Ipro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay.
2: Mezul, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Mezul.
0: Amin, Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih, Mezul.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal ya. Di mana tadi? Di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Pak Gading di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka selagu Scorpion, Still Loving You. Tapi mohon maaf Pak Gading, malam hari ini khusus manca tahun 90-an saja ya. Jadi kalau mau diganti boleh, Maizul tunggu. Mau titip salam untuk fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada, dan spesialnya buat penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki keluarga, dan sukses buat selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gading, doanya. Ditunggu lagunya, lagu gantinya maksudnya ya. Oke, selanjutnya ada Bunga di Perawang ingin request lagu Westlife. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kita putarkan Westlife ya. Baik mendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri tentunya di malam hari ini menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana. Nanti setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ai, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu. Nah,
5: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar, saatnya kembali menguji insting sepak bola Anda melalui kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini pertandingan yang akan ditebak adalah Spanyol melawan Cape Verde atau Tanjung Verde. Bagi Anda yang berdomisili di wilayah Riau dan memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap serta foto profil, silakan kirim prediksi skor pertandingan tersebut ke WhatsApp Pro 1 Pekanbaru di nomor 0811-7673-991. Formatnya cukup mudah mendengar, Anda bisa ketik TS Pasispa versus CPV dan juga tebak skornya. Contoh, untuk TS Spa versus CPV 3-0. Nah, jawaban paling lambat kami terima pada hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 22:59 waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum kick off pertandingan dimulai. Bagi Anda yang berhasil menebak skor dengan tepat akan mendapatkan souvenir menarik dari RRI Pekanbaru. Jika terdapat lebih dari 1 jawaban yang benar, pemenang akan ditentukan melalui undian menggunakan spinning wheel. Pemenang yang berada di Pekanbaru dapat mengambil hadiah langsung ke studio RRI Pro 1 Pekanbaru pada hari kerja Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Sedangkan bagi pemenang yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirimkan ke alamat yang nantinya kami konfirmasi melalui WhatsApp. Perlu diperhatikan, nomor WhatsApp yang sudah pernah memenangkan kuis dengan alamat yang sama tidak dapat mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan tentu saja, kuis ini tidak berlaku bagi karyawan dan karyawati RRI beserta keluarga. Ayo segera kirimkan prediksi terbaik Anda sekarang juga.

0: Whitney Houston mendengar I Have Nothing. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1993 sebagai bagian dari soundtrack film The Bodyguard. Lagu ciptaan David Foster dan juga Linda Thompson ini merupakan balada yang mengisahkan kerentanan dan ketulusan seseorang yang tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya. Dengan aransemen megah dan vokal Whitney Houston yang luar biasa, lagu ini menjadi salah satu penampilan vokal paling berkesan dalam karirnya. Fakta menarik lainnya mendengar I Have Nothing ini mendapatkan nominasi Academy Awards untuk lagu original terbaik dan juga nominasi di Grammy Awards 1994. Lagu ini dikenal memiliki tingkat kesulitan vokal yang cukup tinggi, terutama pada bagian klimaks yang membutuhkan kontrol nafas, kekuatan, dan emosi yang luar biasa. Karena itu, I Have Nothing sering dijadikan lagu ujian bagi penyanyi profesional dan peserta ajang pencarian bakat di seluruh dunia, serta dianggap sebagai salah satu balada terbaik sepanjang masa. Kembali kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan saya masih menunggu partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, memilih lagu-lagu mancanegara spesial 90-an yang kami sediakan tentunya. Masih ada lagu-lagu seperti Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door, Radiohead dengan Let Down, Smash Mouth dengan All Star, Aqua dengan Barbie Girl, Oasis dengan Champagne Supernova, Red Hot Chili Peppers dengan Californication, Blur dengan Song 2, dan Ace of Base dengan Happy Nation. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa pendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lo lagu. Apa kabar malam ini, Jok?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Simpson sendiri gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, baring-baring cantik.
0: Baring-baring cantik. Menunggu pertandingan nanti malam? Enggak.
1: Kalau aku, Bajul enggak berapa hobi ke situ. Tapi kalau aku cuma suka voli. Itu bela diri.
0: Kalau bola enggak terlalu lah ya.
1: Paling terakhir lah apa yang
0: pas final-finalnya aja gitu.
1: Kalau yang baru-baru gini kan hanya sekedar bertanding-tanding gitu aja. Gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau udah terakhir seru lah itu.
0: Ada menjelang semifinal-finalnya gitu bang ya.
1: Finalnya itu. Jadi kalau sudah gitu ya bukan terpaksa lah bikin kopi dulu satu teko kan.
0: Awas tuh, kembung nanti tuh.
1: Kalau enaknya nontonnya di apa? Akan ada ruang-ruang nonton itu di daerah-daerah
0: pinggir. Oh, nobar. Kalau mau nobar, kita di RRI nggak ada nobar kok, Bang.
1: Di RRI ada?
0: Iya, ada. Setiap pertandingan-pertandingan yang kami siarkan juga di radio itu kami nobarkan juga di sini.
1: Tapi bagusnya yang finalnya itu enak.
0: Iya, sampai ke final juga nanti kami akan nobarkan terus kok, Bang. Oke, Bang Simpson, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
1: Lagunya... Scorpion.
0: Scorpion di 90 tidak ada kita.
1: Apa yang laki-laki yang lain?
0: Ada Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door, Radiohead dengan Let Down, Smash Mouth dengan All Star, Oasis dengan Champagne Supernova, Red Hot Chili Peppers dengan Californication, dan Blur dengan Song 2.
1: Itu Song 2 tuh.
0: Song 2, okay, boleh. Salam-salam ya bang.
1: Salamnya buat Maijo yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya.
0: Amin.
1: Nah, kalau perlu hati-hati ya.
0: Iya siap bang.
1: Begitu juga keluarganya ya, saya selalu panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
1: Nah, keluar banyak duit. Jadi itu Tina di Perawang, Lisda di Gajah Mada, Tika di Tampar, di Siak Ulu, Tika. Tika di Siak Ulu, Tika di Kampar, Tengku Ardiansyah, Tanjumbalai Keremun, siapa, si Rudi ya, Ucu Amin tadi, Ucu Jawa, Ucu Buyung, Ucu Amin ya, dia itu si apa, Bunda Ayani tadi ya, dia itu siapa, Bunda Istal ya, siapa lagi, Rudi sudah ya, si Ibu E ya, di Jumai, Ina di Pangkalan, Ros di Rumbai juga ya, selalu ya, yaitu Fatma Pujangga di Twitter sayangnya. Oke, itu aja Rejo.
0: Oke, siap Bang.
1: Lagunya ada, lagunya enak itu.
0: Enak Bang, enak. Kalau enggak enak
1: hati-hati pulang ya.
0: Oke, siap
1: oke,
0: Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di belakang Bang Simpson. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Selamat malam. Halo, dengan siapa di mana ini? Halo. Boleh dicoba lagi pendengar apabila Anda ingin bergabung di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mama Izul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini, Bang Al?
2: Sehat juga, ini lagi mau nonton nobar nih.
0: Bang Al tapi ini?
2: Iya, Bang Al.
0: Oh, Bang Al ini. Mau nobar di mana, Bang Al?
2: Nobar di sini, di Suro Tinggi ini, desa ini.
0: Oke, ramai ya di sana berarti kalau nobar ya?
2: Nanti mainnya jam 11 kan?
0: Iya.
2: Ini udah mulai ramai di sini.
0: Sudah mulai ramai, mantap lah kalau begitu Bang Al ya.
2: Iya, ini udah bersiapkan nih, makanan nih, cemilan nih.
0: Waduh, kalau dekat masuk ke sana kayaknya habis siaran nih.
2: Enak banget ini. Ada preman-preman ini, anak muda ini.
0: Oke Bang Al, sambil menunggu pertandingan nanti jam 11, boleh memilih lagu apa di malam hari ini?
2: Lagunya dari Aqua aja tadi.
0: Aqua. Ya, membar. Ya,
2: ngebeat gitu ya. Nah.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Bang Al?
2: Iya, salamnya terutama untuk Bang Maizul ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya, terus buat semua pendengar lah dimanapun berada yang lagi monitor ya. Selamat bertanding nanti. Piala dunia.
0: Oke, siap.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bang Al masih kami tunggu satu penelpon selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Salam Paraga Jaya dari Ucu di 4. Di Kota Solok, Sumatera Barat.
0: Dari Uncu Jivo di Solok, Sumatera Barat. Masya Allah, jauh le Uncu.
3: Iya, Bang. Salam kenal ya, Bang. Dengan abang siapa ini, Bang?
0: Dengan Bang Maizul, Uncu. Maizul. Iya.
3: Halo, Bang Maizul. Salam kenal dari Uncu Jivo dari Kota Solok, Sumatera Barat.
0: Iya, salam kenal kembali, Uncu. Uncu, ini request lagu apa malam hari ini?
3: Kalau lagu ini masuk nggak, Bang?
0: Apa tuh?
3: Oh, Amy Fire, Amy Frader. Oh.
0: Lagu siapa tuh, Cu?
3: Lagu Piala Dunia. Oh, Amy Fire, Amy Frader.
0: Oke, Nan. Oh, tak masuk tuh, Cu. Soalnya itu 2010 lagunya. Kalau 90-an adanya Ricky Martin.
3: Richard Marx
0: ya. Red Hair Waiting.
3: Ah iya, tahu
0: oke,
3: aja ya.
0: Boleh.
3: Kan Bang Karatiku, Bang ini hebatnya peramal Bang
0: ini kiranya. Oke, Cu, salam-salam untuk siapa Cu di malam hari ini?
3: Salam untuk Jaini ya. Salam untuk Cu Jawai. Satu salamnya untuk Abang Zul. Abang apa tadi?
0: Iya, Maizul, Cu.
3: Abang Zul. Yang mendengarkan suara kita berdua, Bang Zul di studio Brosat Superbaru itu di Pol, di Kota Solo, Sumatera Barat. Satu fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya. Satu yang udah yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya. Salam gue dari Uncu Dipo. Itu salamnya yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung disalamin. Salamnya tiap mengingatkan saja melalui radio streaming manual, digital, dimanapun berada. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua Uncu Dipo lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Nampu Kota Solo. Uncu Dipo menyapa dari Kota Solo, Sumatera Barat. Ada lagunya kan, Bang?
0: Ada, Ancu.
3: Ayah, Bang putar lagunya di sana. Aku tunggu lagunya di sini dan aku dengar lagunya di sini.
0: Siap, Cu. Ya, siap.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mencu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ancu Divo di Kota Solo ya. Baiklah, benar kita akan rehat. Tapi sebelum itu, saya mau bacakan satu request yang masuk lewat line WhatsApp malam hari ini. Ada Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Jalan Sirkandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Michael Jackson atau Celine Dion, tapi karena dua-duanya sudah diputar tadi, jadi Maizul pilihkan yang lain saja ya. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga untuk semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Wassalam. Terima kasih kembali Mas Agung. Baik pendengar, kita akan kembali rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri. Masih banyak yang belum diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Westlife dengan I Have a Dream.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Nah, mendengar kami ingatkan Anda kembali, jangan lupa untuk ikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026 di malam ini. Pertandingan yang bisa ditebak skornya kali ini adalah Spanyol menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde. Kalau Anda merasa jago memprediksi hasil pertandingan, langsung saja kirim tebakan skornya ke WhatsApp kami di Pro 1 Pekanbaru di nomor 0811-7673-991. Cara ikutannya gampang, Anda tinggal ketik TS spasi SPA versus CPV dan tebak skornya. Contohnya, TS spasi SPA versus CVV 3-0. Pastikan jawaban Anda dikirim paling lambat hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat atau 1 menit sebelum pertandingan dimulai. Buat Anda yang tebakannya tepat, ada souvenir menarik dari RRI Pekanbaru yang siap Anda bawa pulang. Dan jika nanti ternyata ada beberapa pendengar yang menebak skor dengan benar dan juga sama, nanti akan kami tentukan pemenangnya melalui undian spinning wheel. Ingat, kuis ini khusus untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau dan memiliki akun WhatsApp aktif dengan nama lengkap serta foto profil. Untuk pemenang yang berada di Pekanbaru, hadiah bisa diambil langsung ke studio RRI Pekanbaru pada hari dan juga jam kerja. Sedangkan yang berada di luar Pekanbaru, hadiah akan kami kirimkan setelah proses konfirmasi alamat melalui WhatsApp. Dan tentu saja, kuis ini tidak berlaku bagi karyawan dan juga karyawati RRI beserta keluarga. Jadi, jangan sampai kelewatan. Segera kirim prediksi skor Spanyol versus Cape Verde dan jadikan diri Anda pemenang berikutnya. Yeah.

0: show again.
1: Jump in.
2: Aku Barbie Girl mendengar. Jadi berbicara tentang lagu ini dipopulerkan oleh Aqua, dirilis pada tahun 1997 sebagai single dari album debut mereka Aquarium. Dengan irama dance pop yang ceria dan lirik yang satir, lagu ini menggambarkan kehidupan fantasi ala boneka Barbie dan juga Ken. Vokal khas Lynn Nystrom yang dipadukan dengan dialog vokal pria pembuat lagu ini mudah dikenali dan juga menjadi salah satu hit besar di akhir dekade 90-an. Fakta menariknya, Barbie Girl sempat memicu kontroversi karena dianggap menggunakan citra boneka Barbie secara satir. Perusahaan Mattel bahkan mengajukan gugatan hukum terhadap label rekaman Aqua, meskipun pada akhirnya gugatan tersebut tidak berhasil. Terlepas dari kontroversinya, pendengar, lagu ini sukses menduduki puncak tangga lagu di banyak negara dan tetap menjadi salah satu lagu pop paling ikonik dari dekade 90-an. Popularitasnya, pendengar, juga kembali ya meningkat secara global setelah perilisan film Barbie pada tahun 2023. Ia memperkenalkan lagu tersebut kepada generasi baru pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Roxette dengan Wish I Could. Pendengar spesial, untuk pendengar tadi namanya tidak ada ya, yang minta lagunya Roxette, judulnya Terserah Maisel Saja. Oke, sudah diputarkan. Dan satu requestan terakhir pendengar dari Bang Angga HD di Kulim ya, merequest lagu, ya ikutan aja lagunya. Salam untuk Maisel, Agus Pranoto, Fardi Umar juga semuanya, dan terima kasih katanya. Oke, dan pendengar, sampai disinilah kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan jelang pertandingan Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Spanyol berhadapan dengan Cape Verde atau Tanjung Verde. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati satu single terakhir di Ruang Rindu malam hari ini, ada Guns N' Roses dengan Knockin' on Heaven's Door.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Senang sekali saya Maizo dapat kembali hadir menemani Anda tentunya. Semoga malam ini Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat mengikuti kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik dari berbagai grup. Dan malam hari ini kita akan menantikan pertandingan Grup H yang mempertemukan Spanyol menghadapi Tanjung Verde atau Cape Verde. Di mana Spanyol datang dengan status sebagai salah satu tim unggulan di turnamen kali ini. La Roja dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, permainan yang rapi, serta penguasaan bola yang baik dan deretan pemain muda berbakat yang siap membawa tim mereka melangkah jauh di ajang dunia kali ini. Di sisi lain pendengar, Tanjung Verde hadir membawa semangat besar sebagai salah satu tim yang ingin membuktikan kemampuan mereka di panggung internasional. Negara kepulauan di kawasan Afrika Barat ini memang tidak diunggulkan. Namun kehadiran mereka di turnamen sebesar ini menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola mereka patut diperhitungkan pendengar. Nah, beberapa saat lagi saya juga akan mengajak Anda

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita masih bersama pendengar ya di menuju atau jelang pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde. Jika melihat kualitas skuad dan juga pengalaman bertanding, Spanyol memang berada di atas Tanjung Verde. Tim berjuluk La Roja tersebut diprediksi akan mendominasi jalannya pertandingan melalui penguasaan bola, tekanan yang tinggi dan juga variasi serangan yang tentu yang menjadi ciri khas mereka selama ini. Kemampuan membangun serangan dari lini tengah hingga memanfaatkan ruang sisi lapangan ini menjadi salah satu kekuatan utama yang dimiliki oleh tim Spanyol. Sementara itu, Tanjung Verde mendengar kemungkinan akan bermain lebih disiplin dengan mengutamakan pertahanan dan juga mengandalkan serangan balik ketika mendapat kesempatan. Tantangan terbesar mereka adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Karena menghadapi tekanan dari tim sekelas Spanyol, tentu membutuhkan fokus yang tinggi selama 90 menit penuh. Secara keseluruhan, Spanyol lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan pada laga kali ini. Selain memburu 3 poin penting, mereka kemenangan dengan jumlah gol yang meyakinkan juga dapat menjadi modal berharga dalam persaingan di grup H. Nah, dengar, setelah lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta atau mengikuti dan juga mendengarkan secara langsung pertandingan Spanyol menghadapi Tanjung Verde dalam lanjutan Pesta Bola Dunia 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.
1: Ya, saya jagokan Spanyol dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
2: 3-1 untuk Spanyol. Baik. Ya.
1: Terima kasih. Pro 3. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Nah, ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, kayak di Siprus, di Malta, seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya, bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu, itu akan berpengaruh sekali. Tapi kalau

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Pagi hari ini di Riau Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar di Pekanbaru Riau Pagi ya, banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program spesial tentunya di pagi hari ini di hari Selasa ya. Nah, mengawali jumpa kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
3: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
2: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
3: asin sekali,
2: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
3: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
2: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
3: bagaimana rasanya?
2: Segar, kata sang pemuda.
3: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
3: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pak tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

kebaikan akan kekal. Kata bijak Umar bin Khattab. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang

kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Riau Pagi.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman bersama Ustadz Haji Hasyim SPD DIMA.
2: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat, padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan. Kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ana, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah, menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga. Bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu, kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, orang bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan, kesimpulan, yaitu sikap mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda, sekali lagi, sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Nah, ada adalah dua

0: oleh rakyatnya akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat, selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur, selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda terpuji dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

bijak Umar bin Khattab. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang-orang yang biasa belanja, yang biasa jualan ini, apalagi jualan makanan yang sudah matang itu terasa. Soalnya harga di pasaran mahal, kita mau menaikkan harga juga sulit. Dinaikkan kasarnya Rp1.000 aja pun orang pasti agak berat juga, apalagi di...
1: Saya ketua kloter BTA 10, kira-kira rasanya tidak ada dukanya, tidak ada dukanya. Tapi yang jelas duka itu menjadi suka yang kami rasakan selama ini, begitu Pak ya. Yang kami rasakan ini karena masing-masing kami punya keunggulan masing-masing.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam rangka menjaga harga kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Riau rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa daerah. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru, gelar tablik akbar bersama Wakil Ketua Umum PBNU. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Dalam rangka menjaga harga kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Riau rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa daerah. Femi Astiofani melaporkan.
1: Di tengah kondisi saat ini di mana harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengalami kenaikan menyebabkan harga sejumlah bahan kebutuhan pangan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan salah seorang warga Pekanbaru yang berjualan makanan Wiwi. Wiwi menyebutkan kenaikan harga yang terjadi sekarang ini sangat menyulitkan bagi dirinya. Sebab harga bahan kebutuhan pokok di pasar naik tetapi dirinya tidak dapat menaikkan harga jual dagangan karena pembeli akan merasa keberatan. Dengan kondisi itu, Wiwi mengharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat dengan pelaksanaan pasar murah.
2: Sangat berpengaruh lah. Orang-orang yang biasa belanja, yang biasa jualan ini, apalagi jualan makanan yang udah matang itu terasa. Soalnya harga di pasaran mahal, kita mau menaikkan harga juga sulit. Dinaikkan kasarnya Rp1.000 aja pun orang pasti agak berat juga gitu. Apalagi di pasaran apa tuh di jalan yang umum itu terasa. Orang itu mengeluh juga, terasa semuanya mahal.
1: Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menuturkan pemerintah provinsi melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID bersama BUMD PT Riau Pangan Bertua terus mengencarkan pelaksanaan operasi pasar murah di sejumlah daerah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. PLT Gubernur menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai kemampuan pemerintah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Pertama, saya tadi menyampaikan juga tadi dengan kami waktu saat menerima tim sensus ekonomi, kita dari Pemerintah Riau juga dari BUMD Pangan, kita melakukan operasi pasar. Dan ada operasi pasar dari beberapa kecamatan-kecamatan, ya, tapi namun demikian ya kita sebatas kemampuan tenaga kita, waktu kita ya, tim kita yang ada. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban dari masyarakat. Itu aja, kita gelar keras, kalau seminggu itu kita gelar terus, ya, memang inilah upaya kita untuk mengurangi beban masyarakat.
1: Berdasarkan jadwal yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, operasi pasar murah pada pekan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan karena adanya libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram. Adapun kegiatan pasar murah diantaranya pada hari Senin 15 Juni 2026, kegiatan dilaksanakan di halaman SMA Negeri 16 Pekanbaru Jalan Pramuka Ujung, Kecamatan Rumbai Timur. Kemudian kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu 17 Juni 2026, di halaman kantor camat Tambusai Utara, Kamis 18 Juni 2026 di halaman kantor camat Kunto Darussalam, dan pada hari Jumat 19 Juni 2026 di halaman kantor camat Tandun. Khusus untuk kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu, operasi pasar murah dilaksanakan atas permintaan pemerintah kabupaten dengan skema subsidi harga. Melalui skema tersebut, sejumlah bahan pokok dapat dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sambut 1 Muharram 1447 Hijriah, Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru gelar tablik akbar bersama Wakil Ketua Umum PBNU. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, tablik akbar digelar di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ketua Harian Pengurus Masjid Agung Ar-Rahman M. Subli menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan keagamaan yang bermakna bagi jamaah.
5: Mengadakan acara memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, dan nanti kita akan menutup acara kita ini dengan doa akhir tahun karena fadilah yang luar biasa. Tidak hanya itu, nanti ibu-ibu dari komunitas Umusolehah akan membagikan santunan anak yatim.
4: Sementara itu, Wakil Ketua PBNU Pusat, Kiai Haji Zulfa Mustofa, mengajak umat Islam di Pekanbaru untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai sarana memperbanyak ibadah dan kegiatan positif. Ia juga mengingatkan umat menjauhi aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta terus memperkuat persatuan di kalangan umat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di seluruh Pekanbaru, mari sama-sama kita menyambut Tahun Baru Islam ini dengan kegiatan yang positif, banyak berdoa, jangan melakukan kegiatan yang justru jauh dari nilai-nilai Islami. kita harus terus memperkuat umat Islam dan Islam dengan persatuan dan memperkokoh persatuan tersebut, karena dengan persatuanlah kekuatan Islam akan bisa terlihat di mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kegiatan Tabligh Akbar ini diharapkan menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk menjadikan Tahun Baru Hijriah sebagai awal peningkatan keimanan, kepedulian sosial, dan penguatan persatuan umat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, pelaku UMKM di Taman Rumah sampaikan harapan agar pemerintah berikan perhatian terhadap pengembangan usaha dan fasilitas pendukung kawasan wisata. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Menjelang peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang jatuh pada 23 Juni mendatang, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi menyampaikan berbagai harapan kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka berharap kemajuan kota yang terus berlangsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Salah seorang pelaku UMKM, Yendrawati, berharap Kota Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan berjaya. Ia juga meminta agar pemerintah semakin memperhatikan keberadaan para pelaku UMKM, khususnya yang berjualan di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi.
8: Mudah-mudahan banyaklah bantuan-bantuan yang diberi pemerintah sama UMKM, terutama UMKM yang ada di Pekanbaru, yang ada di Taman Tuan Kadi lah, lebih diperhatikan. Dan banyak, kan banyak juga yang kadang ada juga kekurangan-kekurangan, ya kan? Tapi ya mudah-mudahan apa yang diberikan sama Bapak Wali Kota sekarang ini mudah-mudahan jadi berkembang bagi kami masyarakat di sini.
7: Harapan serupa disampaikan pelaku UMKM lainnya, Yanti Asman. Ia berharap pertumbuhan dan kemajuan Kota Pekanbaru turut diiringi dengan peningkatan sektor UMKM agar usaha kecil yang dikelola masyarakat dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Yanti juga mengusulkan agar perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan di kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi karena menurutnya kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan aktivitas jual beli.
9: Harapannya moga-moga Pekanbaru bertambah maju, bertambah jaya, bertambah sukses. Dan paling saya inginkan sekarang UMKM itu supaya bertambah maju lah gitu kan. Dan kami pedagang yang ada di Tuan Kadi bertambah ramai pengunjungnya, murah rezeki kami. Dan minta sama Pak Wali agar ulang tahun Pekanbaru juga diadakan di rumah Tuan Kadi. Jadi efeknya ke kami nih deh, ya kan, ramai di sana pasti kami jual beli gitu kan.
7: Memasuki usia ke-242 tahun, harapan para pelaku UMKM ini menjadi cerminan keinginan masyarakat agar pembangunan Kota Pekanbaru tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dan meningkatkan fasilitas di destinasi wisata yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Tim petugas yang menyertai jemaah haji dalam setiap kelompok terbang memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah haji selama di Arab Saudi. Dilaporkan Tengku Lem Siregar.
10: Petugas tidak hanya ketua kloter tetapi juga pembimbing ibadah. Tim kesehatan dan lainnya selalu meningkatkan kualitas layanan. Ketua kloter BTH 10, Iopita Tania Sari mengaku secara tim petugas memberikan bermacam strategi untuk pelayanan prima dan memberikan kepuasan kepada jemaah haji, khususnya di kloter BTH 10. Petugas juga aktif memberikan edukasi kepada jemaah terkait aturan yang berlaku selama menunaikan ibadah haji. Dilakukan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih tertib dan nyaman.
11: Saya ketua kloter BTH 10, kira-kira rasanya tidak ada dukanya, tidak ada dukanya. Tapi yang jelas duka itu menjadi suka. Yang kami rasakan selama ini begitu Pak ya, yang kami rasakan ini karena masing-masing kami punya keunggulan masing-masing. Tim kami adalah tim hebat. Ada Pak Bimbat yang hebat, ada dokter kami yang hebat, ada PHD kami yang hebat, ada perawat kami yang hebat, dan kami ibu kami juga hebat. Kami adalah tim solid yang alhamdulillah bekerja sama dengan baik, saling mengisi. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, kami saling mengisi semua. Jadi apapun rintangan yang kami hadapi menjadi kebahagiaan tersendiri dari kami, menjadi suatu ilmu yang berharga untuk kami ke depannya.
10: Ketua Kloter BTH 9 Agus Saputra menyampaikan pelayanan diberikan semaksimal terutama kepada jemaah lansia.
12: Pelayanan secara umum diberikan oleh PPIH Kloter dan juga petugas dari sektor dan daker. Ada jenis layanan bimbingan ibadah, pelayanan dari ketua kloter dan pelayanan kesehatan, dan juga ada layanan di sana yaitu layanan khusus disabilitas, perlindungan jemaah, dan jenis-jenis layanan di luar non-kloter, baik berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan fasilitas, maupun juga berkaitan dengan kesehatan. Secara umum berjalan dengan baik.
10: Seluruh petugas haji sampai saat ini tetap bersemangat dan fokus dalam memberikan pelayanan sampai fase pemulangan jemaah haji ke tanah air berakhir. Reporter Tengkulam Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax RON 92 dengan harga capai Rp17.000 per liternya. Sementara untuk Pertalite, sulit didapat masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, Kalis mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
14: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Selat Baru nih. Dari Bengkalis ke Selat Baru sekitar 12 menit juga nih. Udah 2 hari susah Pak di Bengkalis.
15: 2 hari ya, udah keliling-keliling jadi ya?
14: Udah keliling Pak, selama ini sih di pinggiran jalan isi pertama udah 19.000 kalau di eceran, nggak sanggup kita Pak. Sebagai warga negara yang menengah.
13: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu, di SPBU Jalan Bantan, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun, stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
16: Enggak ada apa informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
17: Soalnya berapa Mas?
16: 15 KL.
17: Habis semua?
16: Habis. Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
17: Untuk hari ini berapa?
16: Hari ini 15 KL.
17: 15 KL. Ya. Ada pesan jenis apa aja Pak?
16: Jenis Pertalite aja Pak, soalnya dengan biaya solar.
17: Oh, biaya solar sama Pertalite?
16: Iya.
17: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
16: Pertalite
17: ya?
16: Iya.
13: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamax RON 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Polda Riau tangkap pelaku begal dan curanmor yang beraksi di sejumlah TKP. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
18: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengungkap kasus tindak pidana begal yang menyebabkan korban mengalami luka bacok. Dari pengembangan, ternyata pelaku juga merupakan sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hundua mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
19: Kasus yang ditangani saat ini di bulan Juni, yaitu kasus begal yang lokasi TKP di MTQ yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok. Kemudian yang kedua, yaitu pengembangan dari kasus begal tertangkapnya pelaku sindikat kendaraan roda 2 dengan jumlah kendaraan yang disita adalah 15 unit.
18: Sementara itu, Kasubdit Jatanras Polda Riau Roy Nur mengatakan kasus begal ini terjadi di kawasan belakang Purna MTQ Pekanbaru. Peristiwa begal terjadi saat korban hendak pulang ke rumah. Saat berada di lokasi kejadian, korban didatangi 4 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku tiba-tiba menyuruh korban berhenti dan kemudian menendang kendaraan korban hingga terjatuh.
20: Dalam satu malam kami laksanakan terkait dengan begal yang TKP di belakang MTQ, di mana korban pada saat mau kembali ke rumah, kemudian datang para pelaku, 4 orang dengan satu kendaraan roda 2 yang dipakai, itu tiba-tiba menyuruh korban itu berhenti, kemudian menendang motor korban sehingga terjatuh. Pada saat terjatuh, korban berusaha untuk mempertahankan kendaraan, namun salah satu pelaku membacok dengan parang, tadi sudah kita.
18: Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolda Riau dan barang bukti berupa 16 unit sepeda motor dan 3 unit mobil disita sebagai hasil tindak pidana pencurian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Komitmen merangkul komunitas dan memperkuat pembinaan atlet menjadi fokus utama Afiat Ananda usai terpilih sebagai ketua ICF Kota Pekanbaru periode mendatang. Khairani Januarini melaporkan.
1: Musyawarah Kota Muskot 1 Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru menetapkan Afiat Ananda sebagai ketua ICF Kota Pekanbaru periode 2025-2026-2030. Pemilihan yang berlangsung di Gedung KONI Pekanbaru Minggu 14 Juni 2026 kemarin berjalan secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari sekitar 30 komunitas sepeda yang hadir. Terpilihnya Afiat Ananda disambut positif oleh para pegiat olahraga sepeda di Kota Pekanbaru. Pria yang akrab disapa Nanda itu berkomitmen untuk membangun kembali ekosistem olahraga sepeda dengan melibatkan seluruh komunitas yang ada serta memperkuat pembinaan atlet. Afiat Ananda mengatakan, selama ini masih banyak komunitas sepeda yang merasa belum terlibat secara maksimal dalam berbagai kegiatan pesepedaan di Kota Pekanbaru. Karena itu, ia ingin menjadikan ICF sebagai rumah bersama bagi seluruh komunitas dan atlet sepeda.
2: Visi dan misi kita depan nanti akan memajukan lagi olahraga sepeda yang ada, terutama merangkul komunitas sepeda yang bukan baru, karena selama ini seluruh komunitas merasa tidak ada di tidak ada diajak, tidak ada dilibatkan dalam setiap aktivitas pesepedaan yang ada di Pekanbaru.
1: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru Iwan Siregar berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan positif bagi perkembangan olahraga sepeda di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Ia menilai kehadiran sosok pemimpin yang mampu merangkul komunitas sangat dibutuhkan setelah beberapa tahun terakhir aktivitas organisasi cenderung vakum.
3: Ya, Bang Nanda bisa menjadi nahkoda baru lah untuk mewadahi para-para ya mungkin pertama sekali komunitas dan para penggiat sepeda di Kota Pekanbaru yang karena selama ini sudah vakum agak beberapa tahun belakangan ya secara organisasi. Jadi teman-teman itu pada berkegiatan ya masing-masing gitu tanpa ada yang memfasilitasi atau mewadahi mereka untuk ya memenuhi kebutuhan atau aspirasi segala macam gitu kan.
1: Melalui kepemimpinan baru tersebut, ICF Kota Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi wadah pemersatu komunitas sepeda, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, saat kita ikuti hasil pertandingan Piala Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Spanyol harus puas bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Senin malam. Sejak awal pertandingan, Spanyol mendominasi penguasaan bola dan terus menekan, namun kesulitan menembus pertahanan rapat Tanjung Verde yang menumpuk banyak pemain belakang. Peluang berbahaya Tanjung Verde datang lewat Jovane Cabral. Pada menit ke-37, tetap tembakannya masih melenceng. Spanyol hampir memecah kebuntuan di menit ke-39 saat umpan Marc Cucurella disambar Ferran Torres. Namun bola hanya membentur tiang saja. Tidak lama kemudian, sundulan Michael Oyarzabal juga masih mampu digagalkan kiper Fozinha. Fozinha tampil gemilang di akhir babak pertama dengan menghalau sepakan jarak dekat Ferran Torres dan menepis sundulan Aymeric Laporte. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Spanyol terus menyerang, sementara Tanjung Verde bertahan disiplin dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Peluang Michael Merino pada menit ke-73 masih bisa diamankan Fozinha. Dan pendengar, pada menit ke-81, Cucurella mendapatkan bola liar di kotak penalti. Namun sundulannya terlalu lemah dan mudah ditangkap Fozinha. Menjelang akhir laga, Spanyol kembali mendapatkan peluang emas saat Oyarzabal menerima umpan dari Olmo di depan gawang. Sayangnya tembakannya berhasil diblok secara krusial oleh Roberto Lopez. Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol gagal memecah kebuntuan dan harus puas berbagi angka dengan Tanjung Verde setelah pertandingan berakhir tanpa gol. Pendengar, Belgia dan Mesir harus berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Selasa dini hari. Mesir berhasil mencuri keunggulan lebih dulu dan mampu mempertahankan skor hingga hampir 1 jam pertandingan berjalan. Dan pendengar, Belgia yang terus menekan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui gol bunuh diri Mohamed Hani. Setelah gol pertama kedudukan tersebut, kedua tim berusaha mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Mesir memperpanjang catatan buruk mereka di Piala Dunia menjadi 8 pertandingan tanpa kemenangan. Sementara itu, pendengar, Belgia dan Mesir sama-sama mengoleksi 1 poin dari laga pembuka grup G. Nah, untuk sementara Belgia menempati posisi teratas klasemen grup G, dikuntit Mesir di perangkat kedua dengan jumlah poin yang sama.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka menjaga harga kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Provinsi Riau rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa daerah. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Agung An-Nur Ar-Rahman Pekanbaru gelar tablik akbar bersama Wakil Ketua Umum PBNU. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Hai

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jennifer Lopez ya, satu lagu spesial untuk pendengar pagi hari ini, dimana saja Anda berada, di edisi Selasa ya, 16 Juni 2026. Nah pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, untuk memperbaharui informasi-informasi Anda tentunya ya di pagi hari ini. Nah selamat pagi untuk pendengar yang saat ini mungkin masih bersantai di rumah bersama keluarga, menikmati secangkir teh hangat pagi hari ini. Luar biasa sekali ya, bisa menghangatkan tubuh kita ya, dan pastinya bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk yang beraktivitas di hari ini ya. Untuk yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya. Kita masih di lagu-lagu spesial semangat pagi tentunya di Riau Pagi bersama saya Riri Handayani. Kita ke lagu spesial lagi, satu lagu spesial jelang kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan nanti juga akan banyak sekali program spesial untuk pendengar ya di hari ini di Riau Pagi. Kali ini kita ke Jamrut dengan Ningrat, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa, 16 Juni 2026.